0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik.
1: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasih Binadik, kemudian Kasih Kantip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurus. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
3: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
4: Ya, kan udah viral di mana-mana.
5: Teman Ombudsman atau rekomendasi.
6: Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Babisus.
7: Kalau sekarang saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya
8: kerjakan. Iya. Kalau
6: kita lihat aja.
8: Kita lihat aja.
4: Bukan. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah, yang benar, kita tegakkan keadilan. Oke.
3: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasih Administrasi Kamtip, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
2: Total hari ini kita telah

0: menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya.
1: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
0: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua, umumnya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air, yang pelaksanaan dari pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopopel maupun dari Kopaska.
1: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
1: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
5: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya kriya lokal, kita tidak sekedar memberi sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita. Untuk menghidupkan tradisi,
4: sementara itu, Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan pameran Kriya Nusa mendorong tradisi kriya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
6: Kriya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
4: Adapun pameran Kriya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.

0: sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
1: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
0: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
2: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
0: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solo, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
4: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
5: Kalau ibu Kak Ika, ya pasti sampai anak, karena mengaji sampai balik sama anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah itu, akhirnya itu pas pertama masuk, hanya panggil anak aku, mungkin tak terangah karena tembok atau angin kadang, dia dalam menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam, sampai, ini sampai rekam, kok ada rekamannya, nyerekam dari awal lagi mereka masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak. Sampai kami menjemput, kami emang gak enak perasaan kita kan pulang pas saya dalam rumah, karena katanya rumah hancur, cuman yang sebelumnya punya ibu, gak bisa, ada lagi kami sama abang, sama suami, katanya berdua, gitu. Ada surang satpam SMK katanya. Jadi kami katanya menjemput anak, alhamdulillah masih selamat.
4: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur, dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
5: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal kita satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang udah mungkin. Karena dinding tuh lama geser, itu rasa parah. Lumpur sampai ke plafon bekas. Tinggi itu, bahkan mendoannya. Lagi trauma tuh berat.
4: Dialami Joni Anwar, warga Dusun 4 Jorong Kayu Aru, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
6: Posisi saya waktu itu di dalam rumah, bang. Waktu itu lampu berkedip 3 kali, bang. Setelah itu saya pergi ke WC, tepatnya di sini, bang. Setelah itu air semakin besar, bang. Terdengar gemuruh, bang. Saya buka lah pintu dari sini, bang. Rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat ke ini, bang. Pak Nandi. Setelah dipanjat Pak Nandi, saya terasa getaran yang lebih besar, bang. Saya rasa tidak aman di sini, bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar, bang. Waktu itu pintu kamar air juga besar, bang. Mau dilompatnya kamarnya, bang. Saya melompat ke jendela, bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, dari kanan besar, bang. Langsung saya berpacakan ke rumah tetangga yang di bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik, bang. Saya tanya lah balkon rumah tetangganya. Terus itu yang saya akhirnya berpasrah diri, bang. Mengucapkan minta maaf kepada Allah, bang, atas kesalahan. Ya alhamdulillah, bang, saya diberi keselamatan, bang.
4: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
6: Enggak, bang. Ini aliran airnya ke bawah, bang. Jadi tanda petik baru airnya belok ke sini, bang. Ke bawah, bang.
7: Berarti air berbelok ya, bang?
6: Air berbelok, bang.
7: Tapi mungkin aliran baru ya?
6: Ya, mungkin aliran baru. Iya, bang.
4: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
9: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja, dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu, kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
3: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila
3: Samarinda pagi ini.
4: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat ini sudah masuk pada pukul 8:31 waktu Indonesia Tengah, dan khususnya umat Katolik dimanapun Anda berada, segera kami ajak Anda untuk mengikuti ibadah Misa Katolik yang disiarkan langsung dari Gereja Santo Lukas Jalan Cendrawasih Samarinda, dan langsung disampaikan bersama rekan Nunu Sugiarso. Rekan Nunu, silakan lapor.
5: Terima kasih Bang Fadel, juga rekan-rekan yang bertugas baik di pemancar maupun di studio. Selamat pagi, salam sehat untuk Anda semua. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, IKN dan juga Sendawar Kutai Barat, selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Kita berjumpa kembali dalam siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus dari Gereja Katolik Santo Lukas Temindung Samarinda. Pada pagi hari ini, tanggal 27 September 2026, perayaan Ekaristi dipimpin oleh pastor tamu, yaitu Pastor Fidelis Polowotan SMM, yang bertugas sebagai Rektor Seminari Tinggi SMM Malang, Jawa Timur. Mari kita ikuti perayaan Ekaristi pada pagi ini dengan hikmat, terlebih bagi Anda yang tidak dapat ke gereja karena tugas pekerjaan yang tidak dapat ditinggal ataupun karena alasan kesehatan. Mari kita ikuti perayaan Ekaristi ini dengan hikmat. Amin. Lagu Tuhan kasihanilah kami.

Juga dalam perayaan Ekaristi ini kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah kehidupan hari ulang tahun dari Rosalia Astri Dewanti.

0: Mari kita mendengarkan firman
1: Tuhan. Kita memasuki liturgi sabda. Bacaan pertama, pembacaan diambil dari Nubuat Yehezkiel bab 18 ayat 25 sampai dengan 28. Kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, ia akan menyelamatkan jiwanya.
2: Kamu berkata tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakan kamu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, maka ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka pasti ia hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Mazmur tanggapan dengan refren, ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan.

0: Bacaan kedua, dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus. Pembacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2
1: bacaan
0: ayat 1 sampai
1: Rasul
0: dengan
1: Paulus
0: 11.
1: Kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
0: Injil, aleluya, aleluya. Domba-dombaku mendengar

Kita akan mendengarkan bacaan Injil. Pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 30.

0: akan mendengarkan bacaan Injil. Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu
1: Yesus
0: masuk
1: berkata
0: ke dalam
1: kepada
0: kerajaan
1: imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya."

0: akan mendengarkan homili yang akan disampaikan oleh Pastor Fidelis Polowutan SMM, yaitu yang merupakan Rektor Seminari Tinggi SMM Malang, Jawa Timur. Kita dengarkan bersama.
1: Ibu Bapak, Saudari dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekali lagi selamat pagi.
2: Selamat pagi, Romo.
1: Saya yakin dan seyakin-yakinnya tidak ada satu orang pun di muka bumi ini, bahkan kita yang hadir dalam gereja ini, tidak pernah tidak melakukan satu kesalahan kecil. Kita semua pernah melakukannya. Dengan kata lain, tak ada seorang pun yang tidak pernah tidak berbuat salah atau tidak berbuat dosa. Hidup ini sesungguhnya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, itu adalah sebuah, dalam tanda kutip, pertempuran antara melakukan yang baik dan melakukan yang jahat, menghayati hidup yang benar dan menghayati hidup yang tidak benar. Nah, bacaan-bacaan minggu biasa pada hari ini yang ke-26 itu mengundang kita sekalian untuk merefleksikan satu pertanyaan fundamental, pertanyaan pokoknya. Apakah benar Anda dan saya, kita sekalian, itu telah mewujudkan apa yang disebut dengan kehendak Allah dalam hidup kita setiap hari? Ataukah saya atau kita adalah orang-orang yang hanya tahu berjanji, berjanji atau membuat nasar kepada Tuhan bahwa nanti saya akan melakukan perintah-perintah atau kehendak-kehendak-Mu. Nah, jawaban itu hanya bisa dilihat dalam semangat pertobatan, seperti yang bisa kita dengar, yang tadi kita dengar dalam bacaan pertama, kerendahan hati Kristus. Dalam bacaan kedua, kalau kita baca lanjutannya, itu Yesus, bahkan Paulus meminta Filipi, umat di Filipi, untuk sehati sepikir seperti Kristus dalam menjalani hidup sehari-hari, di mana Yesus dia merendahkan diri serendah-rendahnya dan mau mati sebagai hamba dan bergantung di atas kayu salib. Di situ Yesus dia menunjukkan kerendahan hati yang paling total, seorang Allah yang mau rendah hati di hadapan Allah Bapa dan di hadapan manusia. Dan seperti Injil yang barusan kita dengar, itu juga menunjukkan bagaimana dua anak ini menunjukkan sikap yang pertama dan yang kedua. Satunya menjawab ya, tetapi kemudian dia tidak melakukan perintah bapanya. Yang kedua dia mengatakan tidak, tetapi kemudian karena penyesalannya dia pergi melakukan kehendak bapanya. Nabi Yehezkiel, dia membalik tuduhan umat yang memandang jalan Tuhan itu adalah jalan yang tidak adil. Nah, apa pokok persoalannya? Apa pokok masalahnya? Pokok masalahnya bukan ketidakadilan Allah, melainkan cara manusia menghayati hidupnya. Menarik, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dulunya ada orang yang hidupnya sangat baik. Kita bisa perhatikan dalam lingkungan hidup kita, ada orang yang dulunya hidupnya sangat bagus, sangat saleh, sangat baik, sangat rajin, sangat aktif, sangat peduli, care, dan seterusnya. Tetapi kemudian antara satu dan lain hal berbalik arah, Bapak Ibu. Memilih cara hidup yang lain. Kalau tadinya benar, dia justru berbalik arah menjadi orang yang kurang baik atau bahkan tidak baik dalam hidupnya. Sebaliknya, ada orang yang dulunya hidupnya tidak jelas, amburadul, kacau, suka membuat keributan dan seterusnya, sering mengganggu orang, membuat orang lain jadi resah, khawatir, takut karena perbuatan-perbuatannya, menyusahkan begitu banyak orang. Tapi karena niatnya menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu tidak baik, dia menyesal, lalu bertobat, kembali ke jalan cara hidup yang benar. Bacaan pertama yang kita dengar tadi, saudara-saudari, sebetulnya bukan berbicara tentang sikap Allah yang sesuka hatinya atau sikap Tuhan Allah yang sewenang-wenang menghukum manusia, melainkan menyerukan semangat untuk bertobat. Bertobat dari cara hidup yang lama, kita tahu, kalau saya bertobat, saya mau mengubah hidup saya menjadi yang baru. Bukan semata-mata perjuangan atau usaha kita sebagai manusia, usaha saya sebagai manusia untuk bertobat, melainkan dalam semangat pertobatan itu, di situ ada pelajaran yang sangat berharga, saudara-saudari. Yakni, orang mau membuka diri terhadap tuntunan dan bimbingan dari Allah. Mereka yang orang adalah orang-orang yang rendah hati. Biasanya orang yang bertobat itu adalah orang-orang yang rendah hati, saudara-saudari. Dia mengakui kekurangan-kekurangannya, mengakui kesalahan-kesalahannya, mengakui kelemahan-kelemahannya di hadapan sesamanya, di hadapan Tuhan sendiri. Dan dia mau berbalik arah, mengubah cara hidupnya yang tidak baik menjadi lebih baik. Dan biasanya dalam semangat pertobatan seperti ini, kita lihat dalam kisah-kisah kitab suci, atau begitu banyak orang yang karena masa lalunya yang begitu pekat, yang kelam, berubah total. Sebut saja salah satunya dari sekian tokoh dalam kitab suci adalah siapa? Maria Magdalena. Setelah dibebaskan oleh 7 roh jahat oleh Yesus, dia pergi melayani dan mengikuti Tuhan Yesus. Salah satu contoh dari sekian banyak contoh manusia-manusia dalam kitab suci, dan juga hidup kita barangkali juga menjadi cerminan dari isi kitab suci dalam tindak tanduk tutur kata perbuatan kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, berkaitan dengan ini semua, Rasul Paulus meminta umat di Filipi pada masa itu, ya, untuk hidup sehati, sejiwa, sepikiran dengan Yesus. Melawan ambisi pribadi, ambisi-ambisi pribadi untuk menguasai orang lain, serta berani melawan atau menolak kesombongan, dan mau memperhatikan kepentingan sesama. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita manusia lemah dan seringkali terperangkap jatuh dalam apa yang disebut dengan kesombongan diri, keangkuhan diri. Mungkin saya merasa diri lebih baik dari tetangga saya, karena saya barangkali selalu rajin ke gereja, tidak pernah absen. Atau barangkali status saya membuat saya lebih tinggi dari orang lain. Saya kurang menyejajarkan diri saya dengan orang-orang lain. Seringkali juga bahkan karena ambisi pribadi, karena kesombongan pribadi, saya lupa daratan. Lupa bahwa saya pernah ditolong oleh orang lain. Saya pernah dikasihani oleh orang lain. Saya lupa bahwa saya pernah dimaafkan oleh orang lain. Itu gara-gara kesombongan, keangkuhan, atau cinta diri. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Untuk mewujudkan ini kita perlu belajar dari Tuhan Yesus yang walaupun dalam Filipi bab 2 ayat 5 sampai 11 di sana Paulus dengan sangat indah mada kristologinya, dia mengatakan seperti Yesus Kristus yang walaupun dalam

merendahkan diri bukan berarti menjadi minder, saudara cari, bukan. Merendahkan diri artinya saya belajar tidak menjadikan diri saya sebagai sentral. Kadang-kadang ada orang yang menganggap dirinya sebagai fokus, pusat dari segala perhatian. Hari-hari ini di media sosial, ya barangkali kita juga tidak luput, kita menjadi manusia yang terpusat pada diri sendiri. Hari ini status saya kira-kira berapa banyak yang viewer saya, ada berapa banyak yang lihat status WA saya. Atau ada berapa banyak pengikut atau followers dalam TikTok yang saya, akun TikTok yang saya miliki, Instagram apalagi, dan seterusnya, YouTube dan seterusnya. Dan ini seringkali menjadi salah satu penyakit dan tantangan hidup manusia dewasa ini. Merendahkan diri artinya saya belajar tidak menjadikan diri saya sebagai pusat, tidak menjadikan status yang ada pada saya, kedudukan yang ada pada saya sebagai segala-galanya, melainkan seperti Kristus, mau melayani yang orang lain dengan semangat kerendahan hati. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, di sini adalah pelajaran penting yang dapat dipraktikkan, ialah apakah kita juga orang-orang Katolik mau memiliki sikap-sikap Tuhan Yesus dalam hidup kita setiap hari. Apa yang Bapak buat, apa yang Ibu lakukan dalam perjuangan hidupmu sehari-hari, di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah kelompok, masyarakat, budaya, agama yang berbeda, apa yang saya tampilkan di hadapan sesama saya yang berbeda iman dengan saya, kalau bukan sikap-sikap saya sebagai seorang Katolik yang tulen, Katolik yang setia, Katolik yang sejati, yang setia mendengarkan dan mengikuti Tuhan Yesus. Apa yang saya banggakan sebagai orang Katolik hari-hari ini? Apa yang kita banggakan, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau bukan memiliki sifat-sifat seperti Tuhan Yesus? Allah telah menunjukkan betapa pentingnya bersikap rendah hati. Dia mau menjadi manusia. Yang diperhatikan Allah pada diri manusia bukanlah semata-mata perbuatan-perbuatannya. Tuhan Allah tidak mempedulikan, tidak memperhatikan berapa banyak perbuatan-perbuatan kita, seberapa baik perbuatan-perbuatan kita, atau seberapa buruk perbuatan-perbuatan kita. Tidak hanya itu, tetapi juga Tuhan hari ini juga ingin melihat seperti apa sikap hati saya di hadapan Dia dan di hadapan sesama. Maka saudara-saudari, bagi Tuhan adalah lebih berkenan orang berdosa bertobat daripada seakan-akan atau seolah-olah saya berbuat benar namun tidak hidup dalam semangat pertobatan. Saya rajin gereja, kita rajin mengikuti novena, aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja, tapi setelah pulang ke rumah saya masih mendam rasa jengkel, benci, tidak memaafkan orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Allah tidak menghukum kita lewat janji-janji yang kita buat, tapi melalui cara bagaimana kita mengambil suatu pilihan dan keputusan hidup yang tepat. Seorang anak dalam Injil pagi ini, ya, sangat menarik. Dia menolak perintah ayahnya. Tapi apa yang terjadi? Sebuah transformasi hidup yang luar biasa. Barangkali dia menyesal, sadar bahwa dia telah melakukan yang tidak baik. Dia mengatakan tidak, tetapi kemudian melaksanakan perintah bapaknya. Tetapi yang pertama, ya Bapak, saya akan pergi ke kebun anggurmu untuk melaksanakan perintahmu. Tetapi kemudian tidak ada penyesalan. Dia tidak mau melakukannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, semoga kerahiman Allah senantiasa membuka suatu jalan baru pada kehidupan, yakni jalan pertobatan bagi kita masing-masing. Kita bisa melakukannya, jangan dengan melakukan hal-hal yang besar, dari hal-hal yang kecil, dari dalam hati. Pertobatan itu tidak hanya berhenti pada pikiran, saya mau, tapi saya meresapkan dalam hati, dan saya mengeksekusinya, mewujudkannya.

0: dalam perbuatan-perbuatan nyata. Dari kisah Injil pagi ini, pertanyaan terakhir di akhir refleksi renungan saya, kira-kira saya dan Anda, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita ini masuk dalam golongan anak yang pertama atau anak yang kedua? Mungkin kita mengatakan ya, tapi karena kelemahan kita, kita tidak melakukannya. Lebih baik saya jujur, saya mengatakan tidak, tetapi kemudian saya karena bertobat, penyesalan, saya melakukan kehendak Tuhan. Semoga rahmat Tuhan membantu dan memberkati kita sekalian. Amin.
1: Demikian telah kita dengarkan homili yang disampaikan oleh Pastor Fidelis Polo Wutan SMM yang merupakan Rektor Seminari Tinggi SMM di Malang, Jawa Timur. Umat hening sejenak merenungkan.
0: Saudara-saudari yang terkasih, setelah ditemukan oleh santapan sabda, mari kita berdiri, kita membarui iman kepercayaan kita.
1: Aku untuk percaya. Memperbaharui iman dengan mengucapkan sahabat para rasul. Tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pada hari ketika bangkit dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
0: Kita keterbukaan hati dan kerendahan hati di hadapan Allah akan menuntun kita untuk masuk ke dalam kerajaannya. Mari kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang senantiasa mendengarkan doa yang dipanjatkan dengan rendah hati.
2: Bagi gereja kita, ya Bapa, curahilah seluruh umatmu semangat kerukunan dalam Kristus Putramu, agar setia sekata dalam gerak dan tindak. Persatukanlah kami dalam kasih dan kebenaranmu. Marilah kita mohon,
1: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, dampingilah para penanggung jawab dalam masyarakat kami agar berhasil memajukan kerukunan dan persatuan sehingga semakin mampu membahagiakan semua orang. Tuntunlah mereka untuk setia dengan tugas pelayanan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bagi mereka yang ditahan atau ditawan, ya Bapa, tabahkanlah hati mereka yang ditahan atau ditawan, agar jangan sampai putus asa, melainkan yakin bahwa kami berusaha supaya mereka mendapat kesempatan hidup lagi. Teguhkanlah kami dalam mewartakan pembebasan yang sejati bagi setiap jiwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bagi kita semua di sini, ya Bapa, terangilah kami agar lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri kami masing-masing. Ajarilah kami untuk memahami bahwa anugerah keselamatan-Mu hadir di tengah-tengah kami bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Dan ya Tuhan, semoga Engkau menerima saudara-saudari kami yang telah berpulang menghadap hadirat-Mu, untuk Bapa Markus Dasak Hibau, untuk Nenek Emma Singkai yang genap 9 tahun Kau panggil menghadap hadirat-Mu, dan Mama Emiliana Dai Begu yang juga telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Dan kami bersyukur atas rahmat kehidupan ulang tahun yang dirayakan oleh anak Karin Stefani Kolo dan juga Rosalia Astri Dewanti, dan kami juga mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu yang kami terima di dalam keluarga kami masing-masing. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Engkaulah yang menghendaki agar kami selalu bertobat dan dengan demikian menempuh jalan menuju kebahagiaan. Berilah kami keterbukaan hati untuk meneladan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan bertakhta sepanjang masa.
1: Kita memasuki liturgi Ekaristi. Persiapan persembahan kepada umat diedarkan kantong-kantong kolekte yang akan diisi secara sukarela sebagai ungkapan rasa syukur atas rahmat dan anugerah yang diterima sepanjang minggu ini.

0: Masih bersama kami, siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus dari Gereja Katolik Santo Lukas Temindung Samarinda. Kini putra altar atau mistinar sedang melakukan pendupaan pada umat yang ada di dalam gereja.
1: Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
0: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
1: Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami ini. Semoga kami Kau persatukan dengan Putramu

0: dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi.
1: Lagu kudus.

Kita mengadakan doa syukur agung kedua anamnesis 3A. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,

dan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan padamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Uskup kami Justinus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kami mengenangkan kaum keluarga, para penderma, penjasa, sahabat dan kenalan kami yang telah kau panggil, khususnya Nenek Emma Sengkai, genap 9 tahun kau panggil, Mama Emiliana Daibeg, dan Bapak Markus Dasak Hibau. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihilah kami semua agar kami yang kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul, Santo Lukas, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu.

0: kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
1: Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.

0: Saudara-saudara, marilah kita membagikan damai Tuhan.
1: Kepada umat di dalam gereja, saling membagikan salam damai. Lagu Anak Domba Allah.

0: penerima tuduhan darah pidana hukuman dan siksaan bagi baik melindungi dan menyehatkan jiwa raga karena kasih saya.
1: Persiapan penyambut Komuni Kudus.

0: Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah para saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang kepada saya, tetapi bersabarlah saja. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal.
1: Tiba saatnya umat untuk menyambut komuni kudus yang diimani sebagai tubuh Kristus sendiri. Umat yang diperkenankan untuk menyambut tubuh Kristus adalah orang Katolik yang telah dibaptis dan telah menerima komuni pertama dalam keadaan layak. Sebelum mengakhiri siaran ini, marilah kita berdoa. Antifon komuni. Ingatlah ya Tuhan, firman yang engkau sampaikan kepada hambamu. Dengan firman itulah engkau memberikan harapan kepadaku. Itulah penghibarat hiburanku di saat aku terpukul. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena engkau telah mengundang kami ke dalam perjamuanmu yang kudus, di mana putramu sendiri menjadi santapannya. Semoga anugerah ini menggerakkan kami untuk mengamalkan cinta kasih dalam kata dan tindakan kami sehari-hari, sebab dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, IKN dan juga Sendawar Kutai Barat, sampai di sini siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus dari Gereja Katolik Santo Lukas Temindung Samarinda. Kami akan kembali ke studio melanjutkan program siaran hari ini. Mewakili yang bertugas di lapangan, Saudara Kamal Ansori, Edi Susanto, Justina Junargo, Andri Kristianto, dan saya, Nunuk Sugiarso, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga kita semua, keluarga kita, niat baik kita, karya kita, selalu diberkati dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat siang, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 1. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian tadi ya telah kita ikuti, dan juga untuk umat Katolik dimanapun Anda berada sudah mengikuti secara langsung tadi siaran laporan pandangan mata ibadah Katolik dari Gereja Santo Lukas Samarinda. Baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda, kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Samarinda Siang dalam sajian musik dan informasi.
1: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
2: Yes!
1: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
3: RRI Samarinda. Pro 1.
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih bersama saya rekan siaran yang padel yang temani Anda di rangkaian Samarinda Siang. Dalam sajian musik dan informasi, kami hadirkan informasi-informasi aktual untuk Anda ya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ribuan warga tumpah ruah ya, memadati sepanjang rute Jalan Gajah Mada hingga Jalan Kinibalu yang menyaksikan gelaran tahun Mahakam Mas Karnival 2026 yang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata Kalimantan Timur di Kota Samarinda pada hari ini, Minggu 27 September 2026. Nah, perhelatan budaya ini pendengar menampilkan karnaval pawai atau festival jalanan yang memamerkan keanekaragaman busana, seni topeng, dan kebudayaan daerah. Antusiasme tinggi terpancar dari masyarakat yang sengaja memboyong keluarga demi menikmati hiburan visual berskala besar di pusat kota. Ajang pariwisata sektor usaha yang berkaitan dengan kegiatan perjalanan dan hiburan ke tempat-tempat menarik ini menyusuri rute mulai dari kantor Pelindo di Jalan Yosudarso, melintasi Jalan Gajah Mada, hingga berfokus di depan Pendopo Lamin Etam Jalan Kinibalu. Ya, Erni, warga Jalan Batu Alam Permai yang hadir bersama ketiga anaknya mengaku telah menandai agenda ini ya sejak sebulan lalu setelah mengakses informasi dari media sosial dan platform digital. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi lainnya kami hadirkan pendengar. Pangdam 6 Mula Warman Mayjen TNI Krido Pramono resmi membuka latihan dasar kepemimpinan siswa LDKS SMP, SMA dan SMK Kartika 51 Balikpapan tahun ajaran 2026-2027. Ya, acara yang diikuti oleh 422 siswa ini digelar di lapangan upacara Makodam 6 Mula Warman Balikpapan pada Sabtu 26 September 2026 kemarin. Dan kegiatan ini bertujuan untuk mencetak generasi muda yang disiplin, tangguh, dan cinta tanah air. Selama 2 hari, para peserta akan mendapatkan pembekalan intensif mengenai wawasan kebangsaan, kerjasama tim, hingga peraturan baris berbaris. Dalam amanatnya, Mayjen TNI Krido Pramono mengingatkan pentingnya mempersiapkan mental dan karakter para petugas, maksud kami para penerus bangsa, sejak dini agar siap menghadapi tantangan masa depan. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, kegiatan ini bertujuan juga untuk mencetak tujuan lainnya ya, di mana sebagaimana disampaikan oleh Pangdam saat memberikan arahan, sebagai calon pemimpin bangsa, generasi muda perlu memiliki karakter kepemimpinan dan tanggung jawab, integritas, dan kemampuan bekerja sama. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses ya melalui laman rri.co.id.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Samarinda. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita masih hadirkan satu informasi di sesi akhir untuk musik informasi jelang siang ini ya. Beberapa bulan terakhir ini ya pendengar, masyarakat di wilayah Kalimantan Timur ini harus mengalami pemadaman listrik atau mati lampu bergilir hampir setiap hari. Tidak hanya itu, masyarakat pun harus mengantre panjang saat membeli bahan bakar minyak BBM. Keluhan masyarakat Kaltim ini pendengar pun akhirnya mendapat perhatian dari Wakil Rakyat Kaltim di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Ketua DPRD Kalimantan Timur, Dr. Insinyur Haji Hasanuddin Masud Eshut, ME, memastikan pihaknya akan memanggil PT Pertamina dan PT PLN Persero untuk membahas persoalan tersebut. Pemanggilan kedua perusahaan itu akan dilakukan melalui rapat dengar pendapat, yakni forum resmi antara lembaga legislatif dan pihak terkait untuk membahas persoalan publik sekaligus mencari solusi. Politisi Golkar ini mengatakan agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS. Pembahasan nantinya diarahkan untuk mencari penyelesaian dan persoalan distribusi BBM dan pasokan listrik yang dikerahkan atau dikeluhkan oleh masyarakat kita. Namun, RDP belum dapat segera digelar karena DPRD Kaltim saat ini masih menikmati sejumlah agenda internal. Salah satunya adalah pembahasan yang dilakukan oleh panitia atau pansus. Pansus merupakan perangkat DPRD yang dibentuk untuk menjalankan tugas tertentu secara khusus, termasuk melakukan pembahasan terhadap persoalan atau kebijakan tertentu. Informasi ini pendengar Anda juga dapat baca ya melalui laman rri.co.id. Dan sekaligus juga saya rekan siaran Padel pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sudah temani Anda sejak subuh tadi dan nanti akan berganti bersama rekan Ria Arda yang akan temani Anda di rangkaian Samarinda siang. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Datang juga jam impian saya dan kipas mininya.
1: Loh, Pak Hansip, belanja lagi? Bukannya kemarin baru beli lampu hias?
0: Iya, Pak. Soalnya lagi diskon. Sayang kalau dilewatkan.
1: Justru yang sayang itu uangnya, Pak. Sekarang kondisi ekonomi kan belum baik-baik saja. Harga kebutuhan pokok masih naik turun. Biaya hidup juga makin besar. Kita perlu lebih bijak mengatur pengeluaran, Pak.
0: Iya juga ya, Pak. Saya sering beli karena tergoda promo, bukan karena butuh.
1: Nah, mulai sekarang bedakan kebutuhan dan keinginan. Kalau bukan barang penting, ya lebih baik ditunda. Uangnya kan bisa ditabung atau dipakai untuk kebutuhan keluarga.
0: Betul juga ya, Pak RT. Mulai sekarang, saya bakal pikir dua kali deh sebelum belanja.
1: Nah, itu baru namanya belanja cerdas. Ingat, hemat bukan berarti pelit, tapi mempersiapkan diri menghadapi keadaan yang tidak pasti.
0: Siap, Pak RT. Mulai sekarang juga, saya belanja sesuai kebutuhan, bukan sekedar karena tergoda promo.
1: Nah, gitu dong. Semoga kita semua bisa melewati masa-masa sulit ini dengan lebih bijak dalam mengatur keuangan.
2: Bijak mengelola uang hari ini adalah langkah cerdas untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.
3: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran magang di Kementerian Keuangan. Unggahan tersebut mengarahkan masyarakat untuk mengakses tautan tertentu yang disebut sebagai tempat pendaftaran program magang. Namun klaim tersebut tidaklah benar, pendengar. Berdasarkan dari pemeriksaan fakta Tunpek

0: hoax tautan yang beredar mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Permintaan data tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penipuan. Masyarakat diimbau untuk tidak mengisi ataupun berikan data pribadi melalui tautan yang tidak jelas sumbernya. Informasi resmi mengenai program magang di Kementerian Keuangan hanya dapat diakses melalui laman resmi magang.kemenq.go.id. Pendengar,
1: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Samarinda Kanal Informasi dan Inspirasi. Setelah ada rekan saya, rekan Fadel, kembali Riyadi akan meneruskan di Samarinda siang hari ini. Yang siang ini saya masih dikawani bersama dengan rekan Ferdi. Kita akan kembali lanjutkan berwawasan di Samarinda siang hari ini. Kabutnya masih terasa, udara mungkin juga tidak baik-baik saja. Tidak usah keluar rumah kalaupun memang tidak ada keperluan yang penting. Itu informasi saya bagi untuk Anda. Kemudian terima kasih informasinya Mas Mustamar ya, Travel. Menginformasikan kalaupun Bontang mulai kemarin dan hari ini hujan. Alhamdulillah Mas Mus ya, yang di perjalanan mungkin hari ini yang juga sudah berkabar tentang situasi kawasan Bontang yang mulai kemarin sudah diguyur hujan sampai saat ini. Kalaupun Samarinda cuman kapan ya kemarin ya, 1 jam aja lebih kurangnya, tapi cukup membuat warga Samarinda senang. Harapannya ini akan hujan, tapi nampaknya ini kabut juga masih dirasakan. Bagi Anda yang dalam perjalanan di suasana siang hari ini, untuk Anda yang ada yang akan menuju ke arah kota ataupun sebaliknya, waspada dan hati-hati, tentu jarak pandang cukup terbatas untuk hari ini. Semakin pekat ya, semakin siang waktu berjalan. Hari ini peringati sebagai Hari Pariwisata Internasional. Saya akan kembali berbagi wawasan untuk Anda pendengar, yaitu kalaupun Anda ingin berwisata, ini ada banyak pilihan destinasi yang bisa Anda kunjungi atau boleh jadi menjadi impian Anda ya. Mungkin Anda juga sudah mengagendakan, Anda punya sudah menabung untuk menikmati destinasi di dunia. Pendengar, keamanan menjadi salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan sebelum Anda merencanakan perjalanan ke luar negeri. Selain menentukan kenyamanan selama liburan, tingkat keamanan ataupun suatu negara ini juga dapat mempengaruhi pengalaman wisata secara keseluruhan, mulai dari kemudahan menjelajah destinasi hingga rasa tenang saat menggunakan transportasi umum ataupun berjalan kaki di ruang publik. Mana saja negara yang paling aman di dunia yang bisa menjadi inspirasi untuk pilihan destinasi Anda liburan yang ingin Anda rencanakan? Saya akan kembali berwawasan di Samarinda siang ini pendengar.
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
2: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
3: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
4: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
5: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
6: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
7: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: 23 menit tinggalkan dari jam 10 waktu Samarinda dan sekitarnya. Pilihannya pendengar, jika Anda sedang merencanakan perjalanan libur tahun ini, Jepang rasanya layak menjadi pilihan utama. Selain terkenal dengan keindahan dan budayanya yang kaya, negara ini juga dinobatkan sebagai destinasi wisata teraman di Asia untuk tahun 2025. Jepang satu-satunya negara Asia yang masuk daftar 15 negara teraman di dunia untuk tahun 2025. Negeri Sakura ini menduduki peringkat ke-9 dari daftar tersebut pendengar. Peringkat ini diberikan berdasarkan laporan tahunan yang dirilis oleh Backstreet Hathaway Travel Protection, sebuah perusahaan yang menilai kalaupun keamanan perjalanan wisatawan. Laporan keamanan perjalanan yang dirilis pada Oktober 2024 ini menyoroti berbagai negara yang dianggap aman untuk dikunjungi. Penelitian tersebut menggunakan data dari Global Place Index Numbeo dan Kyushu Global untuk menilai faktor keamanan di berbagai destinasi wisata. Selain itu, survei terhadap wisatawan Amerika juga dilakukan untuk memahami persepsi mereka tentang keamanan perjalanan. Dalam survei tersebut, responden diminta memberikan penilaian terhadap destinasi yang mereka kunjungi dalam 5 tahun terakhir. Dari hasil survei dan data pendukung yang lain, Jepang dinobatkan sebagai negara teraman di Asia dan menduduki peringkat ke-9 di dunia. Peringkat ini naik dari posisi ke-12 di tahun sebelumnya yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal keamanan.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran, dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97.6 FM mendengar pro saudara di Samarinda akan perbarui aduk terbaru terkait dengan pencarian korban KM Virgo Transport 8. Pendengar, tim penyelam TNI Angkatan Laut bersama dengan SAR gabungan kembali menemukan 4 jenazah korban KM Virgo Transport 8 dalam operasi pencarian dan evakuasi di hari ke-14 26 September 2006 Sabtu kemarin. 4 jenazah itu ditemukan dalam 4 kali penyelaman dengan pencarian difokuskan pada bagian lambung kanan, anjungan, kemudian cardek serta sejumlah ruangan yang diduga masih terdapat korban. Operasi tersebut melibatkan sebanyak 48 penyelam yang terdiri dari personil Satuan Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air ataupun Satkopeba Kormada 2, Satuan Komando Pasukan Katak Satko Pasca Kormada 2, Basarnas Special Group BSG dan Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia Popsi. Jenazah ditemukan pada penyelaman ketiga. Tim menemukan 3 jenazah yang terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan. Pencarian kemudian dilanjutkan pada penyelaman keempat dan kembali menemukan 1 jenazah berjenis kelamin laki-laki. Seluruh kegiatan penyelaman berjalan dengan aman dan tetap mengutamakan keselamatan personel. Itu dikatakan oleh Dinas Penerangan Komando Armada 2 pada Sabtu 26 September 2006. Keempat jenazah kemudian dievakuasi ke KRI Gusti Ngurah Rai 332 untuk mendapatkan penanganan awal. Selanjutnya helikopter Panther HS-1311 milik TNI Angkatan Laut membawa keempat jenazah menuju Banjarmasin untuk diserahkan kepada pihak terkait dan menjalani proses identifikasi. Operasi pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 ini saat ini masih terus dilanjutkan di bawah koordinasi posko gabungan Basarnas dengan melibatkan unsur TNI Angkatan Laut dan SAR gabungan. Penyisiran kembali difokuskan di sekitar bangkai kapal, terutama pada bagian-bagian yang diduga masih menyimpan korban dengan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personel yang terlibat.

semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: Api. Api. Hah? Api. Api, tolong, tolong, tolong, kebakaran. Tolong.
1: Bencana tidak mengenal waktu. Tetap waspada dan berusaha mencegahnya.
2: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
3: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
4: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
3: Oh, iya, iya, iya.
0: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
3: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
0: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
3: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
0: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
3: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
2: RRI Samarinda Pro 1.

jalan sama ayah ataupun bunda, menikmati lagu-lagu musik disco. Saya akan kembali berlanjut. Berwawasan untuk Anda pendengar, Jepang mematahkan stigma hanya negara dengan populasi jarang yang bisa dianggap aman untuk dikunjungi. Negara ini berada di peringkat ke-50 dunia dalam hal kepadatan penduduk, tetapi memiliki tingkat pembunuhan terendah ke-12 di dunia. Itu dari survei Beskrit Headway Travel Protection. Dan salah satu alasan meningkatnya peringkat Jepang dalam daftar ini adalah keseriusan negara ini dalam menjaga keamanan bagi penduduk dan wisatawan. Selain itu, lebih banyak warga Jepang yang kini menguasai bahasa Inggris, sehingga wisatawan asing merasa lebih nyaman untuk berinteraksi. Namun, tim survei juga mengingatkan wisatawan untuk berhati-hati terhadap aturan hukum di Jepang, terutama terkait dengan kepemilikan marijuana. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, pemerintah Jepang tidak membedakan antara marijuana medis dan rekreasi. Kepemilikan kedua jenis marijuana dapat menyebabkan hukuman penjara yang lama serta denda yang besar. Selain Jepang, laporan ini juga menampilkan negara-negara lain yang dinilai sebagai destinasi wisata teraman, di mana Islandia berhasil menempati peringkat pertama secara global, diikuti oleh Australia, Kanada, Irlandia, dan Swiss. Adapun negara-negara Nordik seperti Norwegia dan Denmark juga masuk dalam daftar bersama dengan Selandia Baru dan Jerman. Nah, berikut daftar beberapa negara, 15 negara teraman di dunia untuk Anda kunjungi. Pertama, Islandia, Australia, Kanada, Irlandia, Swiss, Selandia Baru, Jerman, Norwegia, Jepang, Denmark, Portugal, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Swedia.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI. Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kaltim Utara menyiapkan pembangunan gudang pangan di sejumlah kabupaten dan kota untuk memangkas jarak distribusi beras, terutama menuju wilayah pedalaman dan perbatasan. Pimpinan wilayah Perum Pulau Kanwil Kaltim Utara, Musazin Said mengatakan, pemerataan fasilitas logistik menjadi bagian dari strategi mempercepat akses pangan masyarakat di 6 wilayah kerja Bulog Cabang Samarinda, yakni Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Bontang, dan Mahakamulu. Musazin menjelaskan, selain pembangunan infrastruktur, Bulog juga menyalurkan bantuan pangan beras untuk sekitar 54 ribu keluarga penerima manfaat di Samarinda dengan total alokasi 15 ribu ton untuk 3 bulan, serta memperluas penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebagai intervensi untuk menjaga harga pangan dan inflasi daerah. Demikian Lintas Informasi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro Satu Rari Samarinda, awannya semakin pekat, kabutnya untuk saat ini pendengar 14 menit tinggalkan dari jam 11 siang hari. Pendengar Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan orang tua agar meningkatkan perlindungan terhadap anak selama karhutlah dan kabut asap melanda sejumlah wilayah Indonesia. Kementerian Kesehatan mencatat ada 113.336 kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA di 7 provinsi terdampak hingga 9 September 2026. Dari jumlah tersebut, ada sebanyak 26.545 kasus terjadi pada balita. Karhutla meluas di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat hingga mendorong ASEAN menetapkan status siaga alert level 3 sejak 26 Agustus 2026. Di Riau tercatat ada 10.783 kasus ISPA. Sepanjang Agustus-September 2026, kasus terbanyak terjadi pada anak di usia 0 sampai dengan 9 tahun. Sementara itu pendengar, Kalimantan Selatan melaporkan ada 524 kasus pneumonia selama periode kemarau dan karhutla. Di Kalimantan Barat, Rumah Sakit Bayangkara Pontianak mencatat kenaikan kasus ISPA dan pneumonia sekitar 10-20% sejak karhutla terjadi. Fimprim Basarah Yanuarso, Ketua Pengurus Pusat IDAI mengatakan, dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga menjadi ancaman kesehatan bagi anak dan kelompok rentan. Karena menurutnya, karhutla bukan sekedar bencana lingkungan, tetapi juga darurat kesehatan anak dan kelompok rentan. Menurutnya, asap karhutla mengandung partikel halus PM2,5 yang dapat masuk jauh ke saluran pernafasan hingga berpotensi masuk ke aliran darah. Anak menjadi kelompok yang lebih rentan karena menghirup udara dalam jumlah relatif lebih banyak dibandingkan dengan berat badannya, sementara sistem pernafasan dan imunnya masih berkembang. Wahyudi Indawati, Ketua Unit Kerja Koordinasi UKK Respirologi IDAI mengatakan, paparan asap karhutla dapat memperburuk berbagai gangguan pernafasan pada anak. Selain ISPA, asap juga dapat memicu aksa berbasi atau pada asma, bronkitis, stasis, dan penyakit paru kronik yang lain. PM25 dari asap kebakaran hutan dapat hingga 10 kali lebih berbahaya bagi pernafasan anak dibanding PM25 dari jumlah lain karena komposisi kimianya memiliki potensi oksidasi dan proinflamasi yang lebih tinggi. Ia mengatakan, anak di bawah 5 tahun menjadi salah satu kelompok yang paling beresiko. Berdasarkan meta-analisis yang dirujuk oleh IDAI, setiap kenaikan 10 PM25 ini akibat kebakaran hutan berkaitan dengan peningkatan sekitar 6% rawat inap karena asma dan 7% kunjungan IGD terkait dengan asma. Resiko lebih tinggi juga terdapat pada anak dengan penyakit penyerta. Anak dengan penyakit jantung bawaan ataupun riwayat displasia bronkopulmonal, contohnya, dapat mengalami perburukan kondisi akibat paparan asap.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
2: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Riani?
3: Hati, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
2: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
3: Ya, baguslah lagunya. Tapi, tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. bawah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
4: Masa, Rian?
3: Kita coba yuk.
4: Siap.
3: Kepala, pundak,
1: mengenalkan lutut, anak kaki, dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia. Suhu ekstrim yang melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: prakoso saat masih kecil ya, dengan si lumba-lumba. Kalaupun sekarang Bondan juga masih tetap eksis dengan bandnya. Kalaupun Anda kenal dengan Keroncong Protokol, itu juga milik dari Bondan Prakosa ketika remaja. Beda suaranya ya. Pendengar, saya akan kembali berlanjut. Karhutla picu 113.000 kasus ISPA. Ida ingatkan bahaya asap bagi anak. UKK Respirologi IDAI merekomendasikan orang tua memantau kualitas udara melalui Air Quality Index ataupun IQI ataupun Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU secara rutin. Asap dapat menyebar jauh dari titik kebakaran sehingga kualitas udara tetap perlu diperhatikan meski sumber karhutla berada di wilayah lain. Orang tua juga disarankan menyiapkan ruang bersih di rumah yang minim jendela dan pintu. Jika menggunakan alat pembersih udara portable, IDAI mengingatkan agar tidak memilih perangkat yang menghasilkan ozon. Selama kabut asap berlangsung, anak sebaiknya tetap berada di dalam rumah dengan pintu dan jendela yang tertutup. Penggunaan AC dianjurkan pada mode sirkulasi udara dalam ruangan agar tidak memasukkan udara dari luar. Kualitas udara di dalam rumah juga perlu dijaga dengan menghindari aktivitas yang menghasilkan polusi tambahan seperti merokok, menggunakan kompor tepung kayu bakar, menyalakan lilin, menyemprotkan aerosol, memanggang ataupun menggoreng makanan, serta menggunakan vacuum cleaner, pendengar.
1: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
2: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
1: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
3: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
1: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
1: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
4: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
5: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
4: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, kah?
5: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
4: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
5: Tugas? Tentang apa?
4: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
5: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
4: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
6: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.

0: Satu Rere Samarinda, belajar wawasan. Kalaupun aktivitas fisik berada di luar ruangan, perlu dibatasi ketika udara terlihat ataupun berbau, berasap, maupun ketika kualitas udara dinyatakan buruk. Jika anak harus keluar rumah, maka IDAI menyarankan penggunaan masker untuk anak berusia 2 tahun ataupun lebih, serta kacamata untuk mengurangi resiko iritasi mata akibat asap. Anak dengan asma, alergi ataupun penyakit kronis lainnya perlu dipastikan memiliki obat rutin, termasuk obat pereda cepat ataupun rescue inhaler jika diresepkan. Orang tua diminta segera membawa anak ke fasilitas kesehatan apabila mengalami kesulitan bernafas, kemudian sangat mengantuk, menolak makan ataupun minum, batuk yang berkepanjangan, atau mengalami penurunan kesadaran. Untuk anak usia sekolah, IDAI juga mengingatkan pentingnya menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi kualitas udara. Mengacu pada rekomendasi IDAI dan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 20 Tahun 2026, keputusan mengenai moda pembelajaran di daerah yang terdampak karhutla ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan nilai ISPU harian. Nah, ketika ISPU ini mencapai 1 sampai dengan 50 ataupun kategori baik, maka pembelajaran tatap muka dapat berlangsung normal. Ketika ISPU berada pada angka 51 hingga 100 ataupun kategori sedang, pembelajaran tatap muka tetap berlangsung, tetapi aktivitas di luar ruangan seperti upacara, olahraga, dan ekstrakurikuler perlu dibatasi atau dipindahkan ke dalam ruangan. Saat ISPU mencapai 101 hingga 200 ataupun kategori tidak sehat, pembelajaran tatap muka dibatasi secara ketat dan kelompok rentan termasuk anak-anak diarahkan untuk belajar dari rumah. Untuk ISPU 201, 300 sampai dengan 300 ataupun sangat tidak sehat, seluruh peserta didik beralih ke pembelajaran dari jarak jauh. Sementara ketika ISPU berada di atas 300 ataupun kategori bahaya, maka seluruh pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Perubahan moda pembelajaran tersebut berlaku paling lama 3 hari dan harus dievaluasi setiap hari berdasarkan perkembangan kualitas udara. Sekolah juga dapat kembali menerapkan pembelajaran tatap muka ketika kondisi udara sudah membaik. Pimpin menegaskan orang tua tidak perlu menunda mencari pertolongan medis ketika anak mulai menunjukkan gejala gangguan pernafasan. Karena kesehatan anak adalah prioritas yang utama, jangan ragu untuk segera membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat jika muncul gejala sesak nafas, batuk berkepanjangan, ataupun penurunan kesadaran. Karena pencegahan dan deteksi dini adalah kuncinya. Wahyudi juga mengajak para orang tua, guru, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah bersama-sama mengurangi resiko paparan asap terhadap anak dengan memantau kualitas udara dan menerapkan langkah perlindungan selama karhutla.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.
2: Halo,
3: selamat pagi,
2: selamat siang,
4: assalamualaikum,
5: hai, selamat malam.
1: Salam memiliki makna penting dalam kehidupan dan berkomunikasi. Mengucapkan salam sudah menjadi tradisi dan budaya bangsa Indonesia untuk saling menghargai. Jika Anda diberikan salam atau penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Budayakan selalu ucapan salam sebagai jati diri bangsa Indonesia.

0: Manusia adalah air. Lebih dari setengah zat pembentuk tubuh manusia adalah air. Semua aktivitas yang pernah ada di muka bumi membutuhkan air. Lebih dari 2 juta anak meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh air tidak bersih. Setengah dari jumlah penduduk di tiap negara berkembang menderita akibat tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Menghemat air, menyelamatkan kehidupan. Pesan ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

ekstrim yang melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya.

0: Pro 1 RRI Samarinda. Saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

gratis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: mati. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris, Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
1: I think in this moment it would have been the
0: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nation League. Demikian laporan Indra Virgiantara terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on.
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Mata.
3: Pendengar, bagi Anda yang ingin mendengar lebih lengkapnya, Anda bisa dengarkan di RRI Pro 3. Tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar.

0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Anda akan kembali mendengarkan penyampaian dinamika olahraga dari RRI Pro 3.
2: Usai kembali dari cedera, hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya,

0: 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI Rosan Ruslani mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat sangat luar biasa ya, karena kebetulan pernah pengalamannya di Helium juga, kebetulan di Tokyo juga, dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada, kemudian dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi, jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya, memang harus ada kesempatan dan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor beregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: 76 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4, ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya. Dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina.

0: meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa, dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melanjutkan

0: Kesebelasan semen pada FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipalli yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipalli terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen pada FC dapat mengadakan kemenangan melalui Emre Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen pada FC Neil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 25 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai kulit menjadi berakhir itu.
0: Hal senada juga diungkapkan pemainnya Emre Rahmat sang pencetak gol kedua tim Kebosira. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
2: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol, poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
0: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen pada FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Olahraga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murilo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Hoae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal.

Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, at

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Satu FM.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
0: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

baik-baik saja alias tidak sehat pendengar, maka ini akan bisa menimbulkan efek kesehatan dapat langsung terasa oleh kelompok yang sensitif. Orang yang sehat mungkin akan mengalami kesulitan bernafas dan iritasi tenggorokan jika terpapar terlalu lama. Batasi kegiatan di luar ruangan untuk saat ini pendengar. Ada kisaran berada di 117 per meter kubik. Saya akan terus berawasan untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Pangeran Harry menyebut anak-anaknya merasa bahagia di sekolah baru mereka di Inggris. Dia dan istrinya Meghan dikabarkan memindahkan anak-anak mereka ke sekolah lain karena alasan keamanan. Dalam sebuah wawancara bersama dengan City V News, Harry mengatakan dirinya sangat senang bisa kembali menginjakkan kaki di tanah Inggris. Anak-anak bagi sekolah dan inilah yang buat saya berkesempatan untuk benar-benar fokus pada Invictus Games yang merupakan ajang olahraga bagi veteran yang terluka. Harry menyebutkan gelaran ini dijadwalkan akan berlangsung nanti pada Juli 2027. Harry bersama dengan Meghan kembali ke Inggris bulan lalu usai 6 bulan tinggal di Amerika Serikat, yang sebelumnya mereka pindah ke Amerika Serikat dipicu oleh keputusan untuk berhenti menjadi keluarga kerajaan yang menjalankan tugas resmi di tengah konflik dengan keluarganya. Tak lama setelah kembali, media Inggris melaporkan mereka mendaftarkan Pangeran Archie dan Putri Lilibet ke sekolah baru karena kekhawatiran terkait dengan keamanan. Jarak menuju sekolah serta kondisi lalu lintas yang padat rute tersebut memicu kekhawatiran akan faktor keamanan. Harry tampaknya telah memperbaiki hubungan dengan ayahnya, di mana Raja Charles III dalam beberapa kunjungan terakhirnya ke Inggris, namun ia dikabarkan belum bisa berdamai dengan sang kakak Pangeran William dan sang istri Catherine.

0: buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit.
3: Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
6: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
5: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya. Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

BMKG, peringatan dini cuaca Kalimantan Timur untuk beberapa wilayah kota kabupaten potensi terjadi hujan sedang lebat serta kilatan petir angin kencang, diantaranya berada di Kota Kartanegara, berada di daerah Muara Bada, kemudian Sebulu, Anggana, Muara Kaman, Tenggarong Seberang, dan sekitarnya. Berau berada di Gunung Tabur, Pulau Derawan, Makam Ulu berada di Longbakun, dan Laham, Kota Samarinda berada di Samarinda Utara dan sekitarnya, yang prediksinya hujan akan berlangsung sampai nanti jam 1:30 siang hari. Wawasannya kali ini hujan juga sudah mulai turun untuk Anda yang akan menuju ke Kota Samarinda. M. Yamin lumayan deras ya. Ya, mudah-mudahan ini juga akan bisa berarak ataupun bergeser ke daerah lain. Hujan bisa mengiringi langkah Anda di hari Minggu 27 September 2026. Sembarin terus saya berlanjuras untuk Anda pendengar. Guru Soekarno Putra meninggal dunia Sabtu kemarin 26 September 2026. Putra bungsu Presiden Soekarno itu wafat pada pukul 4:16 waktu Indonesia Barat, berada di Rumah Sakit MRCC Semanggi, Jakarta, di usianya yang ke-73 tahun. Sebagai seniman pendengar, guru dikenal sebagai pencipta lagu, komposer, koreografer, dan penggagas berbagai pertunjukan seni. Karya musiknya banyak memadukan musik modern dengan unsur tradisional Indonesia dan dinyanyikan oleh sejumlah musisi tanah air yang ternama. Ya, akan saya tampilkan, kita akan mengenang dari komposisi yang akan dibawakan oleh Krise, yaitu Jamrut Katulistiwa. Karena ini ya berhubungan untuk kita yang saat sekarang berada di Kalimantan Timur.

0: Kualitas informasi.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah akademisi di Istana Merdeka untuk membahas penanganan lahan gambut yang berulang kali terbakar setiap tahun. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan diskusi tersebut diarahkan untuk menggali masukan berbasis kajian mengenai pengelolaan gambut dan strategi pencegahan kebakaran yang berulang. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut rapat terbatas yang dipimpin Presiden ketika Prabowo meminta persoalan gambut dibahas secara menyeluruh melibatkan pakar, akademisi, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, serta perguruan tinggi. Teddy menjelaskan pemerintah membutuhkan perspektif lintas keilmuan sebagai bahan merumuskan langkah penanganan gambut yang lebih komprehensif sehingga kebakaran yang berulang tetap setiap tahunnya dapat dicegah melalui kebijakan berbasis pengetahuan. Demikian Lintas Informasi jam 1 siang.
0: Lintas Informasi.
2: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya,

0: terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanya di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

membuka awan kabut yang ada di M. Yamin. Cukup lumayan terang ya, kalaupun dibandingkan dari beberapa jam yang lalu. Pendengar, paparan asap kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla tidak hanya berdampak pada saluran pernafasan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan mata. Asap yang mengandung berbagai partikel dan polutan dapat memicu iritasi hingga memperburuk keluhan mata kering. Pendengar, Dr. Diva Kartika dari Rumah Sakit Haripina Samarinda bilang bahwa asap memiliki sifat iritan yang dapat mengganggu permukaan mata. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, terutama ketika paparan asap terjadi dalam waktu cukup lama. Menurutnya, iritasi akibat paparan asap juga berkaitan dengan kondisi lapisan air mata yang berfungsi menjaga permukaan mata tetap terlindungi dan lembab. Ketika lapisan tersebut terganggu, mata dapat terasa lebih kering dan tidak nyaman. Paparan asap tidak hanya berpotensi terjadi ketika masyarakat berada di luar ruangan. Saat kondisi asap berat pun, masyarakat dianjurkan mengurangi paparan, membatasi aktivitas di luar rumah, serta menjaga kualitas udara di dalam ruangan. Masyarakat yang mengalami mata perih, kemerahan, terasa kering ataupun gangguan penglihatan setelah terpapar asap perlu perhatikan kondisi tersebut. Pertolongan medis juga diperlukan apabila muncul gejala yang lebih berat seperti sensasi mata terbakar atau kesulitan bernafas akibat paparan asap. Informasi ini bisa Anda baca di web kami rri.go.id pendengar.

0: selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

97.6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi berlanjut di wawasan update terbaru seputar informasi perpanjangan operasi SAR KM Virgo. Pendengar, Basarnas kembali memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan SAR kecelakaan KM Virgo selama 8 hari. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 sejak kecelakaan kapal Minggu 13 September 2026. Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio Nur Sasongko selaku Direktur Operasi Basarnas bilang perpanjangan operasi akan dievaluasi setiap 3 hari untuk menentukan langkah pencarian selanjutnya. Dalam perjalanannya, pendengar, Basarnas juga akan melakukan pergantian kapal yang digunakan untuk mendukung pencarian di Laut Jawa.

Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store. Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

dihindari. Sebagian orang menyukai tidur siang untuk menghilangkan rasa lelah. Tidur sebentar di tengah hari juga bisa membuat tubuh Anda akan terasa lebih segar dan akan membantu kembali fokus untuk bisa aktivitas. Akan tetapi waktu tidur siang ini ternyata juga perlu Anda perhatikan waktunya. Sebab kalau Anda tidur sore, terutama di jam 4 sore ke atas, ini akan bisa membuat Anda semakin sulit tidur pada malam hari ini, pendengar. Nah, waktu yang tepat yaitu kisaran antara jam 12 sampai jam 2 siang hari. Karena ini akan bisa memulihkan kondisi Anda. Bila Anda merasa harus tidur setiap hari atau masih sering lelah meski sudah tidur malam hari, sebaiknya Anda pergi konsultasi ke dokter Anda. Nah, karena ini yang dianjurkan ternyata waktu tidur itu dari jam 12 hingga di jam 4 sore hari. Usahakan untuk tidak tidur di jam 4 ke atas, pendengar, karena akan mengganggu siklus tidur Anda di waktu malam hari. Kita akan ketemu bersama dengan Ada Band.

Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samrinda, itu dia Ajeng. Karena saya tarik mundur ke belakang, dulu Ajeng juga pernah melakukan promo ya beberapa tahun yang lalu di Pro 2. Waktu itu hostnya ketemu dengan Ria. 2009 Ajeng saat kau tak ada di sini sudah saya tampilkan menemani hari Minggu Anda. Saya akan kembali berlanjut informasi dari IKN pendengar. Penguatan pasokan cabai tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi petani. Akses pasar dan kepastian penyerapan hasil panen pun juga menjadi perhatian dalam Festival Cabai Nusantara 2026 di Nusantara Park Ibu Kota Nusantara IKN. Melalui kolaborasi otorita IKN dan Bank Indonesia, petani didorong meningkatkan kualitas budidaya sekaligus terhubung langsung dengan calon pembeli agar pasokan terjaga tanpa membuat harga di tingkat petani jauh saat panen melimpah. Kepala Sekretariat Kerjasama Bank Indonesia IKN Sunarso mengatakan cabai memiliki peran penting dalam pergerakan inflasi karena salah satu komoditas yang dekat dengan konsumsi masyarakat di Indonesia. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca di web kami rri.co.id atau Anda ingin berkunjung nonton langsung karena ini acaranya berlangsung sampai hari ini ya, 27 September 2026, bergantian dengan Dita Rania yang akan lanjutkan di Samarinda siang hari ini. Ada Karamel bersama dengan Pupus yang menutup kencan saya dengan Anda di Minggu 27 September 2026.

0: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
0: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
0: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
1: Sudah.
0: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Indonesia itu keberagaman.
4: Indonesia itu toleransi.
5: Indonesia itu tangguh.
6: Indonesia itu pekerja keras.
7: Indonesia itu senyuman.
8: Indonesia itu kulinernya mantap.
9: Right or wrong, Indonesia is my country.
10: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
11: Aku cinta Indonesia.
12: Aku cinta Indonesia.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami sampaikan penyampaian berita olahraga sepekan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Saatnya berita sepekan. Saudara, selamat siang dan salam olahraga. Kembali kita berjumpa dalam berita olahraga sepekan edisi Minggu 27 September 2026. Bersama saya Ahmad Junaidi. Inilah berita olahraga sepekan selengkapnya.

0: Mauro Geronimo mengatakan pemulihan kondisi pemain menjadi fokus utama tim setelah menjalani laga melawan Persijap Jepara pada Sabtu 12 September lalu. Bone FC juga harus menempuh perjalanan panjang dari Jepara menuju ke Samarinda sehingga waktu pemulihan pemain cukup singkat. Mauro menyebutkan tim menjalankan tim program pemulihan untuk mengembalikan kondisi fisik dan mental pemain sebelum menghadapi Dewa United. Ia menilai para pemain berada dalam suasana positif untuk menunjukkan semangat tinggi saat menjalani latihan terakhir.
1: Saya pikir sekarang kita lebih fokus bagaimana kita bisa recover pemain, karena kita baru main 3 hari yang lalu. Terus perjalanan dari Jepara ke sini, Samarinda juga cukup jauh. Menurut saya pemain tadi sudah siap, moodnya luar biasa, latihannya juga luar biasa. Dan artinya kita sudah siap untuk pertandingan besok.
0: Sementara itu, pemain Borneo FC Muhammad Ihsan mengakui waktu pemulihan tim cukup terbatas menjelang pertandingan. Latihan pada Selasa sore lebih difokuskan untuk menjaga kondisi pemain

tersebut membuat Pesut Etam mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan awal Super League musim 2026-2027. Sementara Dewa United mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan setelah menang atas Persik Kediri dan imbang melawan Bayangkara Presisi Lampung FC. Pertandingan Borneo FC Samarinda menghadapi Dewa United Banten FC akan berlangsung di Stadion Segiri Samarinda pada Rabu 16 September 2026 pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: Perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Korpri Kalimantan Timur keempat tahun 2026 di Kabupaten Kutai Timur, Pengurus Asosiasi Futsal Indonesia Kabupaten Paser menggelar seleksi pemain pada Selasa 22 September 2026 malam kemarin di Gor Sadulengas Tanah Grogot. Sebanyak 34 pemain dari berbagai instansi di Paser ikut ambil bagian dalam seleksi itu untuk dapat membawa lambang Bumi Daya Taka di dada dalam ajang multi-event akbar antar ASN di Sangatta nanti. Ketua Harian AFI Paser Muhammad Taufik menerangkan pada seleksi ini dilakukan dengan ketat karena adanya aturan dari tuan rumah terkait batasan usia. Menilik pada Porprov Korpri ketiga sebelumnya, Paser sebagai tuan rumah sukses meraih medali emas. Atas prestasi tersebut, Taufik menyebut bahwa punggawa Bumi Daya Taka siap menjaga marwah dan mempertahankan emas di Kutai Timur nanti meski adanya batasan usia.
1: Jadi ini minimal 31 tahun untuk cabur futsal. Minimal. Jadi 31 up.
2: Dan maksimal?
1: Maksimal enggak ada. Maksimal enggak ada. Ya yang penting kuat aja paru-parunya. Maksimalnya usia pensiun 58. Kan harus ASN aktif.
2: Kemarin kan tuan rumah kita ya.
1: Ya. Dan kita medali emas, medali emas. Nah, dan kita mewakili Kaltim di nasional, Pornas nasional.
2: Nah, ini untuk menjaga marwah nih.
1: Ya.
2: Medali emas kita di Kutai Timur nih gimana?
1: Kita tetap target medali emas di sana. Cuman perbedaannya waktu kita tuan rumah itu bebas usianya. Nah ini pakai batas usia, pakai minimal usia ini ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi ada yang kemarin medali emas nggak ikut karena belum sampai usianya.
2: Oh oke. Ini melihat peta kekuatan sendiri di Kalimantan Timur untuk lingkup ASN dan P3K jauh ini dari melihat dari yang sebelumnya ya. Juga mungkin yang terberat dari lawan pasarnya apa nih?
1: Tuan rumah, jelas tuan rumah Kutai Timur karena periode sebelumnya kita final sama Kutai Timur.
2: Kutai Timur.
1: Iya. Oh, main jadi di sini dia bisa masuk final, apalagi dia tuan rumah kan.
0: Pelaksanaan seleksi ini dikatakan cukup singkat, yakni hanya semalam saja, sebab Dispora Parpaser menunggu data-data pasti atlet serta ofisial yang bakal diberangkatkan. Menurut Taufik, perhelatan Porprov Korpri ini selain untuk menyehatkan raga, juga sekaligus ajang untuk bersilaturahmi antar sesama ASN di Kabupaten Paser, umumnya di Provinsi Kalimantan Timur. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan. Pengurus Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Kabupaten Paser telah tuntas menyelenggarakan kejuaraan kabupaten atau Kejurcup Bulu Tangkis Paser Open yang terselenggara dari tanggal 8 hingga 12 September 2026 kemarin di Gor Bulu Tangkis Jalan RA Kartini, Kecamatan Tanah Grogot, di mana Kejurcup tersebut menjadi ajang pemanasan sekaligus seleksi atlet dalam persiapan menghadapi kejuaraan provinsi di Balikpapan pada tanggal 26 hingga 30 September nanti. Ketua Pengcap PBSI Paser Kurniawan menjelaskan melalui Kejurcup tersebut menjadi modal atau tiket Paser untuk turun mengikuti kejuaraan provinsi. Melalui hasil kejuaraan ini, para atlet yang juara akan turun membela Paser pada Kejurprov mendatang.
3: Kejurcup ini agenda rutin dan tiap tahun harus dilaksanakan karena Kejurcup ini dasar untuk mengikuti Kejurprov. Nah, jadi kalau kita tidak melakukan Kejurcup, kita tidak boleh ikut Kejurprov Kaltim ini. Itu kalau bulu tangkis. Nah, jadi hasil dari sini siapa juaranya kelas-kelasnya, nah itu yang akan kita bawa nanti ke Kejurprov.
2: Kejurprov
3: nih. Iya, di Balikpapan tuan rumahnya nanti tanggal 26 sampai 30 September. Iya. Nah, selain itu juga memang ajang pemanasan untuk Poprov nanti karena yang kelas prestasinya kan akan turun di Poprov nanti. Nah, itu salah satunya. Yang kedua juga ajang pemanasan untuk Sirnas nanti juga.
2: Sirnas.
3: Iya.
0: Kemudian Kabupaten Paser saat ini juga tengah diupayakan oleh Pengpro PBSI Kaltim agar mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah kejuaraan bulu tangkis bergengsi yakni International Challenge

0: 2027 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Kurniawan bersama Bupati Paser dan Pengprov PBSI Kalimantan Timur tengah intens membahas persoalan tersebut, mulai dari anggaran yang benar-benar harus dipersiapkan agar bisa berjalan dengan maksimal.
1: Nah, makanya ini salah satu syaratnya penyu kita sudah standar internasional. Nah, nanti yang akan menyurvei ke sini itu bukan cuma dari PBSI Jakarta, bukan. Badminton Asia langsung yang turun ke sini.
2: Iya, Pak.
1: Badminton Asia turun.
2: Federasinya langsung.
1: Iya.
2: Oke, berarti misalnya kita mendapatkan kuota untuk sebagai tuan rumah.
1: Iya.
2: Pasar menyatakan siap nggak, berarti?
1: Kenyataan siap itu akan disurvei pertama venue-nya di sekitarnya sampai dengan perhotelannya.
0: Selain venue yang dirasa sudah tidak ada masalah, ada pun juga penilaian dari jarak hotel ke venue pertandingan, kemudian hotel minimal harus berbintang 4. Syukurnya, Paser juga sudah memiliki tempat penginapan tersebut, yakni Hotel Kriyat Sadurengas. Jika mendapatkan kesempatan sebagai tuan rumah, Kurniawan yakin dan optimis program sport tourism di Paser bisa berjalan dengan maksimal, sekaligus meningkatkan roda ekonomi masyarakat sekitar. RRI, Randy Valepi Kusuma, melaporkan. We'll be right back.

0: Johnny Jansen mengaku kecewa setelah timnya kalah 0-1 dari Borneo FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Johnny Jansen menilai Bali United tidak bermain sesuai harapan, terutama dari sisi tempo permainan yang terlalu lambat. Menurutnya, Bali United sebenarnya mampu tampil jauh lebih baik, namun permainan yang lambat membuat tim kesulitan untuk mengembangkan pertandingan. Memasuki babak kedua, kesalahan Bali United dimanfaatkan Borneo FC untuk mencetak gol. Setelah itu, tim Bali United berusaha mengejar ketertinggalan. Situasi semakin sulit setelah Bali United mendapat dua kartu merah. Johnny Jansen mengaku tidak melihat jelas kartu merah pertama, namun dia menilai kartu merah kedua seharusnya tidak diberikan kepada pemain Bali United.
1: I'm very disappointed today. I think that we played not good today. So it's a team also on the pitch.
2: Jadi menurut Johnny, dia sangat kecewa dengan hasil ini. Jadi setelah dua kita main bagus, kemudian ketika kena dua kartu merah, dia nggak melihat apa yang diperlukan untuk kami. So wasit pilih mau buat tim yang bisa main lebih bagus pertanya. Jadi yang pertama kita tidak main terlalu bagus, tim biasa bagus, tim kita bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus,
1: the second red card was not a red card, so yeah, that kills us also, but the most important thing is that I don't watch the referee, I don't watch the red cards, we have to play better, that's why I'm very disappointed in our team, myself also.
0: Meski kecewa dengan keputusan wasit, Johnny menegaskan tidak ingin menjadikan kartu merah sebagai alasan kekalahan. Ia mengakui kekalahan tersebut menjadi bahan evaluasi. Bahkan ia menyebut dirinya juga bertanggung jawab atas hasil pertandingan tersebut. RRI sama

0: pengurus Persatuan Lawan Tenis Indonesia atau PLT Kabupaten Pasir kembali mempersiapkan diri dalam menurunkan atlet-atlet terbaiknya untuk ikut ambil bagian dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Korpri Kaltim keempat yang bakal bergulir di Kabupaten Kutai Timur pada Oktober 2026. Dalam pesta olahraga akbar lingkup ASN ini, masuknya status P3K membuat PLT Pasir diberikan pilihan atlet yang lebih banyak sehingga perlu seleksi ketat yang dilakukan oleh pengurus. Seleksi tersebut sudah dilakukan jauh hari, salah satunya melalui event Independence Day Tennis Tournament yang digelar Agustus 2026 lalu khusus atlet lokal Pasir. Ketua Pengcap PLT Pasir Ibrahim Ahmad atau yang akrab disapa dengan Bram mengatakan tidak mudah untuk memilih atlet yang terbaik karena kualitas yang tidak jauh berbeda, apalagi adanya tambahan dari status P3K.
1: Dan ini sudah nampak bahwa untuk calon-calon pemain korpri khususnya cabur tenis di Kutim nanti, karena komposisinya bukan korpri aja, ternyata ASN juga boleh diikutkan. Jadi dengan penambahan status P3K bisa main, kami stok pemain juga lebih banyak. Dan fight, kami siap untuk mengirim atlet di Kutim khususnya untuk korpri yang akan datang.
2: Berapa petenis nanti rencananya bakal turun di Korprop?
1: Kami menunggu kuota ya, kuota dari PB Korpri. Bapor Korpri ini kan juga menunggu instruksi juga dari ketentuan dari Bapor Korpri Provinsi. Jadi kami sebagai fasilitator PLT ini akan menyiapkan apa yang ditentukan kuota oleh Bapor Korpri Provinsi.
0: Kemudian Bram sendiri secara realistis menargetkan medali emas agar bisa lebih ditingkatkan dari saat Pasir sebagai tuan rumahnya. Menilik sebelumnya Pasir meraih 1 emas, perak, dan perunggu, sehingga ia berharap prestasi ini bisa lebih meningkat lagi.
1: Tentunya kami selalu mengestimasikan dan memproyeksikan akan lebih baik daripada Porprov Korpri sebelumnya yang dilaksanakan di Kabupaten Pasir yang lalu. Dan ini tentunya seperti medali emas, perak yang kita dapatkan dulu juga akan lebih meningkat lagi yang akan datang. Dengan komposisi pemain-pemain yang ada ini, mudah-mudahan estimasi proyeksi perolehan medali di Porprov Korpri nanti akan lebih baik. Saya tidak bisa memastikan berapa jumlah karena kelas pun sekarang masih dalam posisi pengaturan. Kemudian ini juga dipengaruhi oleh fiskal efisiensi di provinsi. Jadi kami nunggu informasi dan ketentuan lebih lanjut dari Bapor Korpri Provinsi.
0: Sementara ini atlet tenis Pasir yang bakal dipersiapkan untuk turun di Porprov Korpri Kaltim nanti tengah menjalani program latihan rutin seperti biasa untuk menjaga kebugaran serta stamina, sehingga saat hari pelaksanaan nanti atlet tersebut sudah siap bertanding baik putra maupun putrinya. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan. Tidak terasa tinggal 60 hari lagi atau tepatnya tanggal 14 November 2026. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur edisi ke-8 akan segera bergulir di Kabupaten Pasir, di mana tuan rumah sejak 2024 lalu sudah menggenjot segala persiapan secara menyeluruh, selain memperhatikan kesiapan venue dan fasilitas lain-lain untuk menyambut tamu dari luar daerah. Pasir juga fokus terhadap kontingen atau atlet yang persiapannya sudah digembleng sejak awal 2025 lalu. Karena tuan rumah, Pasir tidak ingin seperti Porprov yang sebelum-sebelumnya hanya mengirimkan beberapa ratus atlet saja, sehingga momen ini dimanfaatkan dengan maksimal. Kepala Bidang Olahraga Dispora Pasir Abdi Permana menjelaskan, pada Porprov ini Pasir akan menyiapkan sebanyak 1.200 orang terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial.
3: Berbeda dengan tahun 2022 sebelumnya, kita cuma mengirim sekitar 350-400 atlet atau kontingen kita. Tahun ini kemungkinan besar kita lebih dari 1.000. Tadi sudah terdata, masih ada beberapa cabur, sekitar 4 atau 5 cabur yang belum memberikan datanya, entry by name-nya. Ini sudah tercatat hampir 1.200 sudah.
0: Jumlah tersebut pun belum selesai, sebab masih ada beberapa perubahan atau penambahan lagi sesuai dengan jumlah nomor tanding yang ditetapkan. Abdi berharap beberapa cabur ini segera melaporkan jumlah atlet, pelatih, dan ofisial yang dimasukkan dalam kontingen paling lambat pekan ini atau tepatnya tanggal 18 September yang dimana saat itu juga dimulai pelaksanaan training camp.
3: Kami berharap sudah sebelum TC, artinya sebelum minggu ini, data-data juga sudah bisa kita dapatkan sehingga sesuai target juga dari KONI Provinsi yang mengelola proses pendaftaran, entry by name, entry by number dengan menggunakan aplikasi yang besok akan ada bimteknya di Samarinda. Itu targetnya paling tidak sebelum pertengahan bulan ini atau maksimal sekitar tanggal 20 itu sudah data-data itu sudah terkumpul semua.
0: Pak Ser sendiri bisa lebih fokus terhadap persiapan venue dan kontingen ini selepas menetapkan jumlah cabur yang dipertandingkan, yakni sebanyak 59 cabur dengan menerima bantuan anggaran senilai 22,5 miliar rupiah. Terlepas akan hal itu sesuai dengan keinginan Bupati Pasir, selain bisa sukses penyelenggaraan, sukses ekonomi, diharapkan Porprov ini juga bisa sukses akan sport tourism, serta sukses prestasi bagi atlet bumi Dayataka. RRI, Randy Valepi Kusuma, melaporkan.

0: Lampung sendiri, Borneo FC harus mengawali pertandingan dengan kondisi tertinggal setelah Dewa United Banten FC mencetak gol pada babak pertama. Pusat Etam kemudian mencoba meningkatkan tekanan dan usaha tersebut membuahkan hasil melalui Ihsan Nurjikra di babak kedua pada menit ke-49. Gol tersebut membuat jalannya pertandingan berubah. Borneo FC tampil percaya diri dan mulai menguasai permainan pada babak kedua. Pelatih Borneo FC, Mauro Geronimo, menilai anak asuhnya mampu mengontrol pertandingan, bahkan memiliki peluang untuk berbalik unggul. Namun ketika pertandingan memasuki tambahan waktu, konsentrasi Borneo FC kembali goyah dan Dewa United mampu memanfaatkannya. Danielson Junior mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu tersebut yang sekaligus mengubah skor menjadi 3-1 untuk kemenangan Dewa United. Mauro mengakui kehilangan fokus menjadi salah satu persoalan yang harus diperbaiki, terutama ketika pertandingan memasuki momen-momen penting. Ia meminta pemain menjadikan kekalahan tersebut sebagai bahan evaluasi agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi.
1: There is two incidents in this game that I cannot close my mouth.
0: Namun ada dua insiden yang membuat saya tidak bisa diam. Kalau kalian nonton videonya, di gol pertama Dewa ada pelanggaran jelas terhadap Rafa di tackle Ginting, tapi wasit dan VAR diam saja. Mereka lalu mencetak gol. Saat skor 1-1, kami harusnya juga dapat penalti untuk Asgal yang diapit dua pemain, tapi tidak diberikan. Giliran kami menyentuh pemain mereka, langsung penalti. Jadi bagiku sederhana, kami kalah, kami harus berbenah dan lebih fokus, tapi dua insiden itu jelas sangat mempengaruhi hasil akhir. Meski demikian, Mauro tidak ingin larut dalam hasil pertandingan dan menegaskan Borneo FC harus segera berbenah. Kekalahan dari Dewa United menjadi hasil negatif kedua dari Borneo FC di awal kompetisi Super League 2026-2027. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: atau PLT Kabupaten Pasir kembali mempersiapkan diri dalam menurunkan atlet-atlet terbaiknya untuk ikut ambil bagian dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Korpri Kaltim keempat yang bakal bergulir di Kabupaten Kutai Timur pada Oktober 2026. Dalam pesta olahraga akbar lingkup ASN ini, masuknya status P3K membuat PLT Pasir diberikan pilihan atlet yang lebih banyak sehingga perlu seleksi ketat yang dilakukan oleh pengurus. Seleksi tersebut sudah dilakukan jauh hari, salah satunya melalui event Independence Day Tennis Tournament yang digelar Agustus 2026 lalu khusus atlet lokal Pasir. Ketua Pengcap PLT Pasir Ibrahim Ahmad atau yang akrab disapa dengan Bram mengatakan tidak mudah untuk memilih atlet yang terbaik karena kualitas yang tidak jauh berbeda, apalagi adanya tambahan dari status P3K.
1: Dan ini sudah nampak bahwa untuk calon-calon pemain korpri khususnya cabur tenis di Kutim nanti, karena komposisinya bukan korpri aja, ternyata ASN juga boleh diikutkan. Jadi dengan penambahan status P3K bisa main, kami stok pemain juga lebih banyak. Dan fight, kami siap untuk mengirim atlet di Kutim khususnya untuk korpri yang akan

0: Porkorpri ini kan juga menunggu instruksi juga dari ketentuan dari Bapor Korpri Provinsi. Jadi kami sebagai fasilitator PLT ini akan menyiapkan apa yang ditentukan kuota oleh Bapor Korpri Provinsi.
1: Kemudian Bram sendiri secara realistis menargetkan medali emas agar bisa lebih ditingkatkan dari saat Pasir sebagai tuan rumahnya. Menilik sebelumnya Pasir meraih 1 emas, perak, dan perunggu, sehingga ia berharap prestasi ini bisa lebih meningkat lagi.
0: Tentunya kami selalu mengestimasikan dan memproyeksikan akan lebih baik daripada Porprov-Korpri sebelumnya yang dilaksanakan di Kabupaten Pasir yang lalu. Dan ini tentunya seperti medali emas, perak yang kita dapatkan dulu juga akan lebih meningkat lagi yang akan datang. Dengan komposisi pemain-pemain yang ada ini, mudah-mudahan estimasi proyeksi perolehan medali di Porprov-Korpri nanti akan lebih baik. Saya tidak bisa memastikan berapa jumlah, karena kelas pun sekarang masih dalam posisi pengaturan. Kemudian ini juga dipengaruhi oleh fiskal efisiensi di provinsi. Jadi kami nunggu informasi dan ketentuan lebih lanjut dari Bapor Korpri Provinsi.
1: Sementara ini atlet tenis Pasir yang bakal dipersiapkan untuk turun di Porprov Korpri Kaltim nanti tengah menjalani program latihan rutin seperti biasa untuk menjaga kebugaran serta stamina, sehingga saat hari pelaksanaan nanti atlet tersebut sudah siap bertanding baik putra maupun putrinya. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.

0: kompetisi agenda FIFA untuk memperkuat kekompakan tim. Pelatih Borneo FC Mauro Geronimo menilai, jeda tersebut menjadi kesempatan memperbaiki sejumlah aspek pemain yang perlu ditingkatkan. Mauro mengatakan Borneo FC memiliki banyak pemain baru, sehingga membangun chemistry membutuhkan waktu dan proses. Menurutnya, para pemain harus saling mengenal, termasuk memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing. Mauro mengibaratkan membangun chemistry dalam tim sepak bola seperti membangun hubungan antar manusia yang tidak bisa dilakukan dalam semalam. Ia menyebut para pemain harus bekerja keras setiap hari agar hubungan di dalam tim semakin kuat.
1: So, we understand. Okay, pasti ini so industri tentu sesuatu yang wajar itu terjadi karena kita punya banyak pemain baru. Pada saat kita ada banyak pemain baru, kita butuh waktu. Terus sekarang kan kita ada bangun dan kerja. Hal-hal yang bagus yang tadi terjadi, kita juga perhatikan. Dan hal-hal yang kita butuh tingkatkan, tetap kita harus tingkatkan.
2: Accelerate very fast because it's impossible.
0: Mauro menegaskan proses pembangunan tim harus berjalan bersamaan dengan target meraih kemenangan. Menurutnya, Borneo FC tidak memiliki banyak waktu untuk berkembang jika tidak dibarengi dengan hasil positif di pertandingan. Ia berharap jeda FIFA dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan performa tim secara bertahap. Mauro juga meminta seluruh pemain bekerja dengan kerendahan hati agar Borneo FC semakin kompak dan berkembang.
2: So we hope it's while we have to connect. We have to win.
1: Tapi kita harus juga apresiasi untuk dengan anak-anak tadi kerja keras. Terus sekarang kita ada waktu buat kerja. Dan seperti coach bilang, kita harus bertahan hal-hal yang bagus. Tingkatkan dengan hal-hal yang bisa menyebabkan. Dan tetap kerja, ini kerja. Gak ada cerita. Kita harus
2: bertahan. Yeah, humility of everyone, we will grow the team and we will get better.
0: Borneo FC selanjutnya akan menggunakan waktu jeda kompetisi ini untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kesiapan tim. Perbaikan chemistry menjadi salah satu fokus sebelum Pusat Etam kembali menjalani pertandingan kompetisi. Erat Isa Marinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: Dalam rangka mematangkan sekaligus mengukur kemampuan dari hasil latihan yang dijalani sejak 2025 lalu, tim Dayung Kabupaten Paser akan menjalani rangkaian program training camp dengan melakukan tryout ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan selama 1 pekan penuh. Rencananya, pendayung Bumi Daya Taka ini akan bertolak ke Kalimantan Selatan pada Minggu 20 September 2026 malam hari ini. Sekretaris Umum Porci Kabupaten Paser Muhammad Hafid Sahid menerangkan tujuan utama tryout ini untuk mengasah kemampuan para atletnya dengan mengambil ilmu di Banjarmasin sebanyak mungkin, sebab nantinya akan berlatih bersama dengan atlet PON Kalimantan Selatan.
1: Nah, tentu kita ingin cari pengalaman bertanding. Dari pengalaman ini mungkin menjadi bahan evaluasi kami, Porci Paser, dalam hal persiapan Porprov 2026 ini. Kita sebagai tuan rumah, dengan target sebagai tuan rumah sukses prestasi juara umum, tentu ini kita berupaya semaksimal mungkin dengan tryout dukungan dari Pak Ketua Porci, Pak Iwan Lantasari, dan Dinas Pemuda Olahraga KONI telah memberikan izin. Nah, mudah-mudahan keberangkatan kita ini mendapatkan pengalaman bertanding, dan harapannya nanti Pak Putih kita dapat berprestasi di 24 cabur 24 kelas tanding ya, untuk di Porci.
0: Sementara itu, pelatih Dayung Paser Muhammad Yunus menambahkan terkait pelaksanaan tryout ini memang menjadi ajang untuk menempa atlet-atlet yang sudah menjalani program latihan. Kemudian, Yunus menekankan kepada anak asuhnya selama menjalani tryout ini agar benar-benar serius dan selalu disiplin agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal selama di Banjarmasin.
2: Di sana kita uji coba tanding hasil latihan beberapa bulan terakhir ini, karena selama bulan 2026 ini kita tidak ada lomba.
3: Tidak ada lomba ya.
2: Tidak ada mengikuti lomba, jadi kita rencanakan tryout ke Banjarmasin untuk menguji kemampuan para atlet. Jadi setelah dari sana kami bisa evaluasi di mana kekurangannya, masih ada waktu kami untuk memperbaiki kurang lebih 1,5 bulan. Nah, di sana rencana kita main semua kelas ya, Dragon Boat, kemudian kayak, kano, slalom dan SUP. Ya, jadi sesuai jarak tanding di Proprop kami uji coba di sana kurang lebih 4 hari atau 5 hari lah untuk kegiatannya. Mungkin atlet ini ya itu tadi kurang disiplin masih.
3: Okay.
2: Ya, kurang disiplin terutama waktu latihan. Kemudian mungkin di rumah masih ada yang begadang, kasihkan main HP, akhirnya waktu tidurnya tidak cukup.
0: Mewakili Porci Kabupaten Paser, Hafiz berpesan kepada para atlet yang menjalani program tryout di Banjarmasin untuk selalu mengikuti arahan dan instruksi yang diberikan oleh para pelatih, karena menurutnya disiplin merupakan kunci prestasi bagi atlet profesional. RRI, Randy Valepi Kusuma melaporkan.

0: Borneo FC Samarinda menang tipis 1-0 atas Bali United pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Segiri Samarinda, Minggu 20 September 2026. Gol tunggal tuan rumah dicetak Juan Villa melalui titik putih pada menit ke-54. Eksekusi penalti Juan Villa menjadi pembeda setelah Borneo FC dan Bali United bermain ketat pada babak pertama. Pertandingan semakin panas setelah dua pemain dari kedua tim mendapat kartu merah akibat insiden di lapangan. Pelatih Borneo FC Mauro Geronimo menyebut pertandingan berlangsung sangat gila dan penuh tekanan. Mauro menilai Borneo FC mengawali pertandingan dengan baik, terutama dalam 15 menit hingga 20 menit pertama. Ia menyebutkan pertahanan Borneo cukup stabil, sementara timnya mampu menciptakan sejumlah peluang di dalam kotak penalti. Namun insiden dua kartu merah tersebut dinilai mengubah jalannya pertandingan. Mauro mengakui pemain Borneo FC harus lebih tenang menghadapi situasi seperti itu, serta tidak mudah terpancing oleh lawan.
1: Di babak kedua, pertandingan ini terasa gila. Permainannya terhenti dan para pemain juga diliputi kecemasan karena mereka begitu ingin mendapatkan 3 poin di kandang sendiri, terutama setelah pertandingan sebelumnya. Kami seharusnya bisa lebih tenang dan mampu menjaga penguasaan bola, terutama saat unggul jumlah pemain. Saya pikir ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan agar bisa tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya. Sekali lagi, kita tahu betapa pentingnya 3 poin ini. Kita berhasil melakukannya. Sekarang bagaimana kita bisa bekerja untuk memperbaiki apa yang harus kita tingkatkan.
0: Mauro menyebutkan kemenangan ini sangat penting setelah hasil pertandingan sebelumnya. Ia berharap tambahan 3 poin tersebut memberikan waktu bagi tim untuk memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Kemenangan 1-0 atas Bali United membuat Borneo mengamankan 3 poin di kandang setelah sebelumnya dikalahkan Dewa United Banten FC di Gor Segiri Samarinda. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: Demikian berita olahraga sepekan hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi, teknik rekaman Hartati, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin banyak. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa ini, jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Dilaraninya kembali hadir menemani Anda di Minggu siang menjelang sore ini ya. Pendengar, seperti biasa di 100% Indonesia ada lagu-lagu Indonesia yang sudah kami format untuk Anda di hari ini ya. Pendengar, Anda bisa langsung memilih lagunya di 743495 ataupun di 0811554976. Hari ini ternyata hari pariwisata sedunia ya. Pendengar, kalau berbicara mengenai pariwisata, pas banget hari ini hari Minggu. Biasanya digunakan untuk liburan atau jalan-jalan, berwisata kecil-kecilan lah ya sama keluarga. Nah, biasanya Anda lebih sering menghabiskan hari libur ataupun hari Minggu kemana atau ngapain aja, boleh ya diceritakan ya. Sudah ada yang bergabung melalui jalur telepon, kita sapa. Halo, selamat siang menjelang sore. Iya, ini ada Bang Ari ya.
2: Iya.
1: Oke, Bang Ari, ini lagunya. Di hari ini ada Noah, ada Raisa, Last Child, The Cinnamons, Raim La Ode, ada Jerox, ada Rosa, Ruth Sanaya, Judika, Gigi, Kangen Band, Kahitna, sama Indra Sinaga. Mau yang mana nih, Bang Ari?
2: Rosa?
1: Iya. Oke deh, nanti diputarkan ya, Bang Ari ya. Mungkin ada salam-salam nih. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak Bang Ari ya. Oke deh, Bang Ari sudah ikutan gabungan. Mendengar, ini saatnya Anda untuk ikutan bergabung juga kalau gitu ya. 743495 atau 0811554976. Biasanya Anda menghabiskan hari Minggu atau hari libur yang cukup panjang itu ngapain sih? Apakah Anda lebih suka beberes rumah atau justru berkebun gitu ya? Sudah membeli bibit-bibit baru di online gitu untuk ditanam di hari libur? Nah, boleh ya diceritakan bersama Ditarannya di 100% Indonesia siang hari ini. Pendengar, seperti biasa 0811554976 ataupun di WhatsApp kami di 743495 ya. Sudah ada yang bergabung lagi di jalur WhatsApp. Pendengar, kita sapa. Halo, selamat siang menjelang sore.
3: Halo, selamat siang menjelang sore. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Bang.
3: Iya. Hari apa? Hari memperingati hari pariwisata.
1: Betul.
3: Alhamdulillah. Kebetulan hari Minggu pariwisatanya enggak terlalu anu ya.
1: Ini. Lagi sepi.
3: Rame di anu di Tenggarong.
1: Oh, oke.
3: Okay. Acara
1: Erau.
3: Siram air. Erau. Limbur. Ya, jadi alhamdulillah sudah selesai acaranya. Masih-masih nih belum sampai sore lah. Terakhir mungkin rame ya, jalan-jalan jalan-jalan ke sana melihat acara tradisional tiap tahun diadakan ya. Selain Erau, ada juga kita lagi jalan-jalan di rumah juga, mungkin ya lagi bersih-bersih rumah, jalan-jalan ya, hiburannya banyaklah tempatnya. Tempat-tempat pariwisata mungkin lebih kami lagi ya, yang didatangi. Lagunya apa nih, Mbak? Lagunya Noah aja deh. Noah,
1: oke.
3: Iya. Ya, salam aja ya. Tadi ada Ari ya, selamat sore Mas Ari yang ada di Juanda. Mbak Yanti juga ya yang ada di Gunung Pipa, Balikpapan. Selamat sore. Siapa lagi? Abang ini. Julak Sarondeng. Selamat sore. Ya, semuanya lah yang pendengar setia radio ini RRI Pro 1 acara 100% Indonesia.
1: Oke.
3: Okay. Di mana saja berada, selamat sore semuanya. Mbak Dita juga ya, tetap semangat.
1: Terima kasih.
3: Makasih Mbak Dita ya.
1: Oke, sama-sama Bang.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sulaiman Tela-Tela sudah ikutan gabungan ya. Satu penelpon lagi pendengar sebelum kita beralih ke lagu ya dari jalur telepon. Halo, selamat siang menjelang sore.
2: Gang.
1: Iya, halo.
2: Iya. Matikan dulu radionya jadi enggak penging telinga Mbak Dita ya. Mm-hmm. Feedback kasihan telinga kalau radionya di enggak dimatikan. Ya 100% Indonesia. Saya baru berpakansi di area Rumah Ulin Mbak Dita.
1: Wah, wow, oke.
2: Okay. Karena itu kan pas keluarga mm-hmm. yang punya kan. Jadi ada yang mau diliatin. Mm-hmm. Ada tempat wisatanya yang ada kebun binatang ya Mbak Dita.
1: Iya, betul.
2: Saya yang senang itu burung unta itu nah Mbak Dita. Jadi katanya Mat kesini ada anaknya sekarang, beranak dia sekali Mbak Dita. Mm. Aduh, hai tak bilang senangnya lihat. Jadi yang pengawasnya Om jangan dekat-dekat Om, nendang katanya. Ya enggak lah. Kita kan tahu Mbak Dita ya. Karena kalau ditendangnya selesai kita sudah.
1: Iya.
2: Jadi yang cari itu yang buaya Mbak Dita. Buaya itu rupanya enggak besar, enggak mengganggu Mbak Dita. Memang buayanya khusus. Iya kah? Ada ular piton yang enggak bisa besar gitu-gitu aja dia. Nah, jadi Mbak Dita ya. Mm-mm. Jadi kebun binatang itu saya lihat tuh ada ini nah. Hewan-hewan yang dari Papua. Langka Mbak Dita. Jadi yang saya itu ini sepertinya kayak ini nah kura-kura juga, tapi dia lengket di pohon, lengket itu Mbak Dita. Macam-macam dari Papua. Jadi yang saya lihat itu ada kura-kura sukata. Nah saya pernah dikasih satu, sekarang udah besar kura-kuranya Mbak Dita. Harganya tuh mahal itu 1 juta lebih. Anakannya banyak guys. Jadi saya bukan promosi, kalau yang mau beli kura-kura sukata ya beli aja di situ. Jadi burung paros dari Australia ada juga Mbak Dita. Lagunya apa Mbak Dita?
1: Ada Raisa, Jerok, Seraim, Ruth Sanaya, Gigi.
2: Ruth Sanaya aja Mbak Dita.
1: Oke.
2: Okay. Ya sudah kalau gitu, makasih Mbak Dita ya.
1: Oke okay, Pak.
2: Nah kalau sudah turun dari radio, baru radio dinyaringin, jadi gak feedback Mbak Dita, kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Oman sudah ikutan gabungan ya. Baik pendengar, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di hari Minggu ini pendengar. Setelah jeda berikut ini kita dengarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah menunggu untuk diputar ya. Selamat mendengarkan.

Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap waktu.

penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga PM, post meridiem, dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu AM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. AM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama Anda dalam Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar informasi di media sosial yang mengklaim bahwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan terjadi secara alami. Narasi tersebut menyebut lahan gambut yang kering akan membara dengan sendirinya saat musim kemarau. Namun klaim tersebut adalah hoax, pendengar. Karhutla di Kalimantan bukan semata-mata peristiwa alami, tetapi dapat dipicu oleh aktivitas manusia. Guru Besar Bidang Hidrologi IPB University, Prof. Muhammad Taufik, menjelaskan bahwa kebakaran memerlukan tiga unsur, yaitu pemantik api, oksigen, dan bahan bakar. Tanpa ketiganya, kebakaran tidak akan terjadi. Hal ini juga diperkuat dengan penangkapan sejumlah tersangka pembakaran hutan di beberapa wilayah Kalimantan. Kepolisian menangkap sejumlah pelaku yang diduga memicu karhutla, yakni di Kalimantan Barat, di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Selatan, dan di Kalimantan Timur. Karena itu, masyarakat perlu berhati-hati terhadap informasi yang menyederhanakan penyebab karhutla sebagai peristiwa alami. Pendengar, demikian Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara

0: bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 100% Indonesia, pendengar, kembali bersama Anda di sore hari ini ya. Di Tarannya masih temani Anda seperti biasa di 743495 dan juga di WhatsApp di 0811 5544976 ya. Pendengar, Tarannya masih temani Anda dengan lagu-lagu Indonesia dan yang sudah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini ya. Ada Raisa, ada Last Child, ada The Cinnamons, Raim Laude, J-Rox, Judika, Gigi. Oke, sudah yang bergabung ya di jalur WhatsApp kita sapa. Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, Julak.
1: Sehat, Mbak Dita ya?
0: Sehat, alhamdulillah. Julak, gimana nih kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Udah ikut belambur kak, ya gak ikut belambur aku. Dan nonton anu ke siaran ya Mbak Dita ya?
0: Iya.
1: Ya, saya julak deh di rumah, jadi anda kemana-mana. Apa tadi 100% apa tadi?
0: 100% Indonesia.
1: Oh, anu pariwisata.
0: Oh, iya hari ini hari pariwisata.
1: Oh, kalau saya sih senangnya tuh anu di kebun atau di ladang atau di sawah.
0: Iya, julak. Di
1: senangnya tuh bawa
0: tengah-tengah
1: di
0: sawah.
1: Itu bawa radio anu boleh taruh pondok, tenang sudah. Dadanya. Itu paling enak sudah daripada kita ke mall, daripada ke taman-taman yang jarang ribut, muyak sudah kayak-kayak gitu tuh sudah. Jadi bosan gitu tadi, jadi saya ke sawah, ke kebun, pokoknya mencari suasana yang hening lah.
0: Iya.
1: Kalau saya, tapi kalau kan mendapat orang lain-lain ya boleh kayak.
0: Betul, betul.
1: Aku lagunya Didi, aku. Gigi tadi ada, aku dengar lagu Gigi tadi.
0: Gigi ada, judulnya Semua Akan Terjawab.
1: Ya itu, salamnya tadi, terima kasih atas judulnya lah, Soleman Tila-Tila tadi lah. Dengan Bang Sigit ya, mudah-mudahan saya selalu lah. Untuk Mbak Ditanya, selamat bertugas, selamat yang menjelang sore. Mudah-mudahan saya keluarga Mbak Dita ya.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih Mbak Dita atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jelok sudah ikutan gabungan juga di 100% Indonesia hari ini ya pendengar. Memang sih pendengar, hari ini kan hari Minggu, apalagi hari ini juga ternyata diperingati sebagai hari pariwisata internasional ya. Jadi rasanya mengingat-ingat gitu ya, bagaimana cara menghabiskan hari libur, hari Minggu dengan wisata pendengar. Biasanya yang paling sederhana itu yang paling nikmat gitu ya. Makanya tadi katanya Jelok kan duduk aja gitu di sawah, bawa radio gitu, merenung gitu, melamun gitu. Nah itu sudah enak gitu ya pendengar. Yang penting tidak ada pikiran-pikiran yang mengganggu gitu. Anda juga masih bisa bergabung ya pendengar di siang menjelang sore hari ini 743495, utama di WhatsApp kami di 0811 5544976 ya pendengar. Ditarannya masih temani Anda di hari ini seperti biasa dengan lagu-lagu Indonesia juga. Masih ada Raisa, The Last Child, The Cinnamons, Kangen Band, Indra Sinaga, Kahitna, Judika, J-Rox, dan Raim Laode ya. Bisa Anda pilih dan Anda dengarkan di 100% Indonesia hari ini pendengar ya. Sambil menunggu partisipasi Anda pendengar, boleh kita dengarkan dulu Gigi, Semua Akan Terjawab.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semuan lo. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalian lo semua sebelah sama kamu.
2: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
3: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Di Tarania masih temannya Anda di 100% Indonesia hari ini ya pendengar. Seperti biasa di 7434 95 dan juga di WhatsApp kami di 0811554476 ya. Di Tarania masih bersama Anda ngobrol-ngobrol mengenai apa yang Anda lakukan kalau hari libur atau hari minggu gitu ya. Karena bertepatan juga dengan hari pariwisata di hari ini, hari pariwisata internasional pendengar, jatuhnya di hari ini 27 September. Pas banget juga dengan hari ini yang hari minggu gitu, yang biasanya memang dihabiskan waktu untuk berpariwisata. Nah kalau Anda punya waktu libur ataupun cuti gitu ya pendengar, biasanya Anda menghabiskan waktunya dengan apa sih gitu kan? Apakah Anda pergi berwisata kebun binatang atau berwisata air gitu ya, berenang atau ke pantai, atau Anda lebih suka ya di rumah aja sambil berkebun gitu ya dan menanam-nanam tanaman yang sudah dibeli secara online gitu di e-commerce ya. Boleh pendengar diceritakan bersama kami di 7434 95 dan juga di WhatsApp kami di 0811554476. Barusan tadi ada lagunya Raisa, judulnya Kuharap Duka Ini Selamanya. Ini sebenarnya lagu baru ya pendengar. Di tahun 2026 Raisa mengeluarkan karya barunya dengan judul Kuharap Duka Ini Selamanya. Tapi tentu ya pendengar, kalau namanya duka, kita harap sih duka tidak bertahan lama-lama gitu ya pendengar. Segera ada kabar baik, segera ada kebahagiaan yang datang gitu. Jangan duka terus dong, semasa sedih terus gitu ya. Tapi tentunya pendengar, setiap hal yang membuat duka, setiap kesedihan, setiap kemalangan gitu ya, nasib itu tentunya punya pelajarannya masing-masing, ada tujuannya gitu pendengar. Jadi sebenarnya ya tergantung kita melihat dari sisi ataupun dari kacamata yang seperti apa. Apakah duka ini bisa dilihat sebagai proses pembelajaran, atau duka justru dilihat sebagai mungkin kutukan terhadap kita sendiri gitu ya pendengar. Ya itu pilihan Anda. Tapi sih sebenarnya apapun yang terjadi, baik senang maupun duka gitu ya, suka dukanya itu punya pelajaran, punya maksudnya gitu ya, punya hikmahnya dibaliknya. Jadi harusnya memang kita sama-sama memetik pelajaran dari setiap apapun yang terjadi di hidup kita gitu kan pendengar ya. Boleh pendengar langsung dihubungin di jalur interaktif kami 743495 ataupun di WhatsApp kami di 0811554476 pendengar. Karena di Tarania masih punya lagu-lagu Indonesia yang sudah kami pilihkan untuk Anda hari ini, masih ada Last Child, The Cinnamon, Seraim Laode, Jerox, Judika, Kangen Band, Kahitna, masih ada pendengar ya. Dan sambil menunggu partisipasi Anda pendengar, kami nanti akan kembali lagi bersama dengan Anda setelah jeda berikut ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Di Tarania masih temani Anda ya di 100% Indonesia. Di siang menjelang sore hari ini mendengar di hari Minggu 27 September 2026. Hari Minggu harinya berwisata pendengar, sama dengan perayaan yang jatuhnya di hari ini persis di 27 September, ternyata diperingati juga sebagai hari pariwisata sedunia gitu ya. Dimana tentunya ini untuk mengingatkan gitu ya kesadaran global tentang dampak besar pariwisata terhadap masyarakat dan juga perekonomian di seluruh dunia. Kalau dipikir-pikir mendengar dengan ada pariwisata ini ada sektor baru lagi yang terbuka pendengar untuk bisa memutar roda perekonomian dunia, yaitu sektor pariwisata ya. Ternyata kalau berbicara pariwisata ini yang diuntungkan juga banyak pendengar gitu kan. Ada masyarakat sekitar situs pariwisata, ada penjual bahan makanan, penjual makanannya sendiri, lalu ada tukang parkir. Jadi memang banyak yang terdampak positif gitu dengan adanya pariwisata ini. Ya harapannya pendengar dimanapun itu, kita sama-sama bisa saling meningkatkan dan membantu memutar roda perekonomian dunia dengan adanya pariwisata juga ya pendengar. Tapi kalau Anda memilih untuk menghabiskan waktu libur Anda di rumah, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Kalau ingin berkebun di rumah, ya nggak apa-apa juga gitu, nggak ada yang salah gitu ya pendengar. Tapi yang jelas apapun itu yang dilakukan untuk mengisi waktu libur, waktu cuti Anda, ya harapannya sih selalu diberikan kemudahan, selalu berbahagia dengan apa yang dilakukan gitu ya pendengar, dan juga bisa menjadi momen-momen berharga yang Anda habiskan gitu bersama dengan keluarga maupun lingkungan sekitar gitu. Anda di rumah ataupun Anda jalan-jalan ke situs pariwisata, yang penting punya memori yang indah gitu sama keluarga, ya enggak apa-apa gitu ya. Dan pendengar Tarania pamit undur diri dulu pendengar dari ruang dengar Anda untuk 100% Indonesia. Setelah ini Tarania masih akan temani Anda di rangkaian Samarinda sore hingga nanti merapati pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Ayu Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

0: kamu datang-datang mengkerut kesal gitu.
1: Itu tuh tadi datang ke sini kejebak banjir, jadi harus jalan mutar. Kan capek. Samarinda gitu, baru sebentar hujan udah banjir.
2: Iya juga ya, Samarinda banjir di mana-mana. Bagaimana nih solusi pemerintah?
3: Hus, kalian ini gedumel ngeluh mulu. Pernah nggak kalian mendengar pernyataan seperti ini? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.
1: Iya, aku pernah dengar kalimat itu. Rasanya kalimat itu dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy.
3: Bener. Daripada kita ngedumel mulu, nggak keluar solusi, mending kita melakukan sesuatu agar Samarinda bisa jadi lebih baik.
1: Emang apa yang bisa kita lakukan untuk Samarinda?
3: Kita bisa melakukan dari hal yang kecil, seperti membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, lalu menjaga kebersihan lingkungan kita.
0: Benar itu. Kita jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya di parit maupun sungai, agar kita terhindar dari banjir.
2: Kadang kita ingin membuang sampah di tempatnya, tapi tempat sampahnya tidak ada.
1: Sebenarnya tempat sampah banyak di Samarinda, tapi kadang kita aja yang malas untuk menyimpan sampah sementara dan membuang jika menemukan tempat sampah.
4: Benar juga ya, dari hal yang kecil untuk perubahan yang besar di kemudian hari. Bangga menjadi anak Samarinda.
5: Sudah tahu apa olahraga tertua di dunia? Gulat dianggap sebagai olahraga tertua di dunia. Lukisan gua yang terkenal di Lescaut, Prancis berasal dari 15.300 tahun yang lalu, menggambarkan seorang pegulat. Jadi bisa dikatakan bahwa gulat merupakan salah satu olahraga yang lebih populer saat itu. Di negara-negara lain seperti Jepang, sebuah fragmen papirus ditemukan dengan instruksi gulat di atasnya. Fragmen ini berasal dari suatu tempat pada medio 100 dan 200 Masehi. Olahraga ini sering dimainkan untuk menentukan orang terkuat di masyarakat.

0: 1. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif melalui penyelenggaraan Mahakam Mas Karnival tahun 2026. Kegiatan tersebut jadi bagian dari peringatan Hari Pariwisata Sedunia atau World Tourism Day 2026. Mahakam Mas Karnival mengusung tema Semarak Budaya, Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat di Kaltim. Pawai dijadwalkan berlangsung pada Minggu 27 September 2026 dengan rute dari jalan depan kantor PT Pelindo hingga halaman kantor Gubernur Kalimantan Timur. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan sebagai hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi ruang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menyalurkan kreativitasnya. Kegiatan karnival dapat menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha, komunitas seni dan budaya, serta berbagai pihak yang mendukung penyelenggaraan kegiatan. Faisal juga menambahkan, Mahakam Mas Karnival juga menjadi sarana yang memperkenalkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Kalimantan Timur kepada masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, komunitas, pelaku ekonomi kreatif, dan mitra terkait. Selain pertunjukan karnaval, rangkaian World Tourism Day, Kaltim juga dilanjutkan dengan kegiatan Goes Wisata di Tenggarong, serta agenda puncak di Sangatta. Rangkaian tersebut jadi bagian dari upaya memperluas promosi pariwisata dan ekonomi kreatif di sejumlah daerah di Kalimantan Timur. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali

0: maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 1.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen P3A mendorong perempuan untuk menjadi penggerak ketahanan pangan sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi, dan dorongan itu dilakukan melalui program Kebun Pangan Perempuan. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan pangan lokal dan juga membuka peluang ekonomi bagi perempuan di berbagai daerah. Dan Wakil Menteri PPA, P3A, maksud kami Veronica Tan, mengatakan Kebun Pangan Perempuan mendorong pemanfaatan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara berkelanjutan. Veronica juga mengatakan, pendengar, bahwa percontohan program ini juga sudah diterapkan di 10 desa di NTT dengan dukungan sekitar 650 hektar lahan. Yang selanjutnya program tersebut akan dikembangkan ke Maluku Utara setelah keputusan perhutanan sosial terbit dan juga diserahkan kepada kelompok perempuan. Veronica menegaskan pangan tidak sekedar memenuhi kebutuhan makan, tapi juga harus menyediakan nutrisi bagi perempuan dan juga generasi mendatang. Karena menurutnya manfaat ekonomi hasil panen ini bisa memperkuat kemandirian perempuan serta meningkatkan kepercayaan diri di dalam partisipasi pada pembangunan. Kementerian P3A akan memperluas program tersebut, pendengar, dalam 3 tahun ke depan dengan kolaborasi dengan kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan juga pemangku kepentingan terkait, di mana kolaborasi tersebut mencakup penyediaan bibit, akses air bersih, dukungan teknologi, dan juga berbagai bentuk pemberdayaan perempuan di sektor ketahanan pangan. Nah, sementara itu, pendengar, Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bappanas Hamid Sangaji menilai perempuan berperan penting untuk memastikan keluarga mengkonsumsi makanan bernutrisi, karena menurutnya pemenuhan kebutuhan gizi keluarga perlu diperhatikan melalui konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan juga aman. Dan pendengar, pemenuhan gizi ini sangat penting bagi kelompok rentan untuk bisa memenuhi kebutuhan nutrisi, karena kebutuhan energi tubuh ini kan perlu dipenuhi oleh konsumsi makanan bergizi seimbang, ya pendengar. Jadi kita sama-sama mendukung program yang dibuat dan dikembangkan oleh Kementerian P3A untuk mendorong perempuan menjadi penggerak ketahanan pangan. Informasi ini, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
3: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store. 97,6 FM.
4: Pro 1 RRI Samarinda.
3: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
6: Masih bersama Anda pendengar di tarannya di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI ini mengingatkan ya masyarakat untuk mewaspadai dampak asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terhadap kesehatan pernafasan anak. Karena paparan asap karhutla ini pendengar bisa meningkatkan resiko gangguan pernafasan dan memperburuk kondisi kesehatan anak yang rentan. Ketua UKK Respirologi IDAI Dr. Wahyuni Indawati ini mengatakan PM2.5 dari asap karhutla berbahaya bagi pernapasan anak dan paparan dari partikulat halus tersebut ini bisa masuk ke dalam saluran pernafasan dan meningkatkan resiko gangguan kesehatan pada anak. Dan pendengar ini bisa memperburuk juga kondisi anak dengan asma serta penyakit paru kronis karena anak dengan penyakit jantung bawaan dan juga riwayat displasia bronkopulmonal ini juga beresiko untuk mengalami perburukan akibat paparan asap. Dan jika harus beraktivitas di luar rumah, pendengar, IDAI menganjurkan penggunaan masker untuk anak berusia 2 tahun ke atas. Untuk anak dengan asma, alergi, atau penyakit kronis lainnya, orang tua diminta untuk memastikan obat rutin selalu tersedia. Ia pun juga mengajak orang tua, guru, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi melindungi anak dari paparan asap karhutla. Sehingga kolaborasi lintas pihak ini, pendengar, juga dinilai sangat penting untuk memastikan keselamatan dan juga kesehatan anak tetap terjaga selama musim kebakaran berlangsung. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua PPI DAI Piprim Basarah Yuno Arsom yang meminta orang tua untuk segera membawa anak ke fasilitas kesehatan jika mengalami kesulitan bernafas atau batuk yang berkepanjangan. Nah, untuk anak yang usia sekolah, IDAI mengacu pada ketentuan pembelajaran berdasarkan kondisi kualitas udara yang dipantau melalui ISPU harian. Pada ISPU 101 hingga 200, pembelajaran tatap muka dibatasi. Sedangkan ISPU 201 sampai dengan 300 mewajibkan seluruh peserta didik belajar dari jarak jauh. Ya, pendengar, jadi pastikan Anda untuk selalu mengecek ISPU harian di daerah Anda setiap harinya untuk memastikan apakah anak Anda aman untuk berkegiatan di luar atau tidak, ya pendengar. Informasi ini selengkapnya bisa Anda baca di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Prosato RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kesia, jangan sembarangan Bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana Bapak parkir sembarangan.
0: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih

Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan

97,6 FM dengan Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Di tarannya masih teman-teman dalam rangkaian Samarinda sore di Minggu sore hari ini, pendengar ya. Minggu-minggu enaknya kita jajan mungkin ya. Sekarang ngobrolin jajanan, kita berangkat ke Sulawesi Selatan, mendengar, karena ada Bugis Mandi. Bugis Mandi ini jajanan tradisional khas Sulawesi Selatan. Teksturnya lembut, kenyal. Ada perpaduan rasa dari manis, gurih, dan juga aroma yang menggugah selera. Nah, kenapa namanya Bugis Mandi? Pendengar, ini dilansir dari berbagai sumber ya. Nama Bugis ini berasal dari suku Bugis. Sementara itu, kata mandi merujuk pada cara penyajiannya yang disiram kuah santan kental hingga terlihat seperti sedang dimandikan. Nah, Bugis Mandi ini menggunakan tepung ketan sebagai bahan utama pembentuk kulit kue yang menghasilkan tekstur kenyal, yang bagian dalamnya berisi campuran kelapa parut dan juga gula merah yang memberikan rasa manis sekaligus gurih. Warna kulit Bugis Mandi umumnya berwarna hijau dan merah. Nah, warna hijau berasal dari daun suji atau pandan, sedangkan beberapa variasi menggunakan bahan seperti ubi ungu, makanya warnanya jadi warna ungu gitu ya. Dan kuah santannya ini menjadi pembeda utama Bugis Mandi dibandingkan kue Bugis yang disajikan tanpa siraman. Santan kental memberikan tambahan rasa gurih sekaligus membuat tampilan kue semakin menarik ketika disajikan. Nah, keberadaan Bugis Mandi ini juga ternyata berkaitan, pendengar, dengan tradisi masyarakat Bugis di masa lampau, yang mana kue tersebut telah menjadi bagian warisan kuliner masyarakat Bugis sejak abad ke-17. Dan dalam kehidupan sehari-hari, Bugis Mandi ini tidak hanya berfungsi sebagai jajanan untuk dinikmati sehari-hari ya, karena kue ini juga kerap hadir dalam upacara adat, perayaan keluarga, serta berbagai tradisi masyarakat Bugis. Sering juga dijadikan pilihan takjil, mendengar, ketika Ramadan, karena ada rasa manis, ada rasa gurihnya, jadi cocok gitu ya untuk berbuka puasa. Dan Bugis Mandi pun tetap dikenal meskipun banyak sekali sekarang kue modern yang bermunculan. Nah, popularitas Bugis Mandi ini pernah meningkat drastis di tahun 2025 lalu, pendengar, dan ini karena tampilan luarnya yang fotogenik gitu ya, hingga menarik perhatian pengguna sosial media. Karena itu, ada unsur nostalgianya juga yang membuat Bugis Mandi ini kembali diminati masyarakat dari berbagai kalangan gitu ya. Jadi, kalaupun Anda punya kesempatan untuk mencoba kue Bugis Mandi ini, rasa-rasanya sih Anda harus coba ya, karena selain tampilannya yang cantik gitu ya, unik dilihat, ternyata rasanya juga menyenangkan untuk dimakan ya. Informasi ini kami kutip melalui laman rri.co.id, dan tetap bersama kami di Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena

Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Mendingan akhir pekan ini jadi momen yang pas gitu ya untuk menonton film di bioskop di seluruh Indonesia. Nah, banyak film-film ataupun karya sinema terbaik mendengar yang masih tayang di layar lebar selama September 2026 ya. Jadi Tarani akan informasikan kepada Anda mungkin 12 pilihan film yang tayang di bioskop di September ini mendengar yang bisa menjadi pilihan Anda untuk menghabiskan dan menuntaskan nih hari ini, akhir pekannya gitu ya, di minggu ini benar sebelum besok ketemu lagi dengan Senin gitu ya. Salah satu pilihannya adalah Heart of the Beast. Mendengar ini film petualangan dibintangi oleh Brad Pitt. Nah, kisahnya mengikuti mantan pasukan khusus dan juga anjing tempurnya yang bertahan hidup setelah kecelakaan pesawat di Alaska. Nah, untuk Anda penggemar horor, ada Resident Evil pendengar yang menawarkan kisah baru dari waralaba yang diadaptasi dari game populer ini. Film ini mengikuti seorang kurir medis yang menghadapi situasi mengerikan saat wabah mematikan mulai menyebar. Selanjutnya ada Fall 2 Dead Point yang memberikan ketegangan melalui kisah bertahan hidup di tempat ekstrim. Nah, film ini mengikuti dua pendaki yang terjebak di ketinggian setelah longsoran batu menghancurkan jalur mereka. Untuk film Indonesianya pendengar ada Ibu Bagaimana Aku Tanpamu. Nah, ini mengisahkan drama keluarga tentang seorang ibu dan putrinya ya pendengar, dan kisahnya menampilkan perjuangan seorang ibu mempersiapkan masa depan anak setelah mendapatkan diagnosis penyakit serius. Nah, untuk Anda yang penggemar horror tapi mencari sesuatu dengan budaya lokal, ada Urang Bunian pendengar yang bisa jadi pilihan Anda. Film ini membahas mitologi Minangkabau tentang makhluk gaib yang dipercaya menghuni area hutan. Ada Bisikan Desa Gringsing juga yang menggabungkan konsep misteri dan horor dalam kisah pencarian seseorang yang menghilang. Perjalanan menuju area terpencil membuat tokoh utama mengalami berbagai kejadian supernatural. Nah, untuk Anda penonton yang menyukai cerita religi, ada Daniel and the Fiery Furnace yang mengusung kisah Daniel dengan tiga rekannya di Babilonia. Kisahnya berpusat pada ujian keyakinan saat mereka dihadapkan dengan pemerintah dan penguasa serta ancaman hukuman. Ada film Akal Imitasi pendengar yang menggiring penonton ke kisah berlatar masa depan dengan perkembangan teknologi pendidikan yang pesat gitu ya. Film Akal Imitasi ini menceritakan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam pembelajaran, juga isu kesenjangan akses teknologi. Dan masih banyak lagi pendengar film-film yang bisa Anda pilih untuk Anda tonton di akhir pekan ini untuk menghabiskan bulan September Anda. Nah, selengkapnya bisa Anda baca di laman kami di rr.co.id ya. Dan Anda juga bisa memilih gitu ya, menyesuaikan film berdasarkan cerita yang Anda suka. Titarannya masih akan bersama dengan Anda pendengar, dan setelah ini kami akan kembali bersama Anda di pukul 17 waktu Indonesia Tengah untuk berita sepekan.

Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, saatnya kami sampaikan berita sepekan pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: saatnya berita sepekan.
1: Selamat sore pendengar, kami hadirkan kembali untuk Anda berbagai peristiwa yang menjadi sorotan sepanjang pekan ini. Kami telah merangkum dalam berita sepekan edisi Minggu 27 September 2026 bersama saya Deni Kartika Sari.
2: RRI Samarinda melaksanakan kegiatan medical check-up bagi pegawai pada tanggal 23 September 2026. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan pegawai, sekaligus sebagai langkah untuk mendeteksi secara dini adanya masalah kesehatan. Dalam kegiatan tersebut, pegawai mengikuti sejumlah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis. Pemeriksaan rutin juga dapat membantu pegawai mengetahui kondisi tubuh dan menjadi bahan evaluasi untuk menjaga kesehatan sehari-hari. Kepala Bidang Tata Usaha RRI Samarinda, Sri Rezeki, mengatakan hasil pemeriksaan nantinya dapat dikonsultasi kepada dokter untuk mendapatkan penjelasan dan arahan sesuai kondisi kesehatan pegawai.
3: Jadi itu hasilnya juga nanti akan tetap dikonsultasikan ke dokter lagi, terutama ada yang gula darah tinggi, nah pasti dokternya juga menyarankan supaya ini aja dikasih penjelasan lah dokternya. Untuk kedepannya memang setiap tahun RRI di seluruh Indonesia itu melakukan medical check up, tapi mereka tidak serempak gitu, bisa dilakukan di triwulan 3, triwulan 4. Jadi ini sudah tahun keempat RRI menyelenggarakan medical check up. Harapan kami sebagai manajemen di RRI agar semua pegawai itu dalam kondisi sehat, juga bekerjanya bisa lebih sempurna dan lebih kita bilang tidak ada kendala apa-apa, lebih sehat.
2: Salah seorang pegawai RRI Samarinda, Saifullah, mengatakan pemeriksaan rutin membuat dirinya merasa lebih tenang karena dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh secara lebih jelas.
4: Dengan adanya pemeriksaan rutin ini, saya merasa bahagia dan tenang sekali karena kita bisa mengetahui kan apa aja yang ada di dalam tubuh kita ini. Jadi kita bisa mendeteksi secara dini penyakit-penyakit apa aja yang sudah kita yang tidak terdeteksi kalau tidak adanya pemeriksaan rutin ini gitu. Karena biasanya kita ngerasa besar-besar aja kan, lari-lari, makan-makan, dan yang pemeriksaan ini kan kita bisa tahu nih apa aja yang harus kita batasi dan kita kurangi setelah kegiatan pemeriksaan ini. Dengan hasilnya nanti kita akan bisa mengevaluasi ya, apa saja yang harus kita

0: penataan pedagang di pasar pagi. Sejumlah permohonan pedagang terkait perpindahan lantai dan penggabungan tempat usaha kini menjadi bahan evaluasi Dinas Perdagangan. Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda Nur Rahmani mengatakan, pemerintah tidak menetapkan penempatan pedagang secara kaku. Setiap permohonan akan dipelajari dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan pedagang di pasar pagi. Nur Rahmani menyebut salah satu opsi yang memungkinkan untuk segera ditindaklanjuti, yakni pedagang di lantai 6 yang ingin berpindah ke lantai 7. Penggabungan tempat usaha di lantai 7 juga akan dibahas berdasarkan hasil pemetaan dan kondisi di lapangan.
1: Kan enggak, tetap dengan kondisi itu, cuma permohonan mereka, mereka pengen turun, ada yang pengen digabung. Kita sudah ada memberikan merah, saya enggak minta data, ada yang merah yang kira-kira itu nanti dululah. Yang kita berikan lampu hijau adalah kepada yang kita garis hijau, misalnya dia di lantai 6 mau lantai naik ke lantai 7 atau mau digabung di lantai 7, itu kita beri lampu hijau untuk kita bisa eksekusi nanti. Kita nanti akan menemukan pada titik yang mana yang idealnya nanti, yang kita lemparlah ke tim segala. Karena kan biasanya orang luar itu bisa memberikan pendapat kepada kami gitu, melihat dengan kondisi seperti apa supaya bisa berjalan dengan baik. Kita sebenarnya kalau mau jujur, kita pengennya tidak ada penertiban kan. Dalam arti kalau dia ideal tuh nggak ada penertiban. Penertiban ini kan jalan akhir sebenarnya.
0: Sementara itu, keputusan akhir terkait pola penataan masih menunggu pembahasan bersama tim. Dinas Perdagangan Kota Samarinda akan mengadakan rapat lanjutan untuk membahas permohonan pedagang secara lebih menyeluruh. Nur Rahmani mengatakan, perbedaan pendapat dalam proses penataan merupakan hal yang wajar. Pemerintah akan mempertimbangkan masukan dari pedagang maupun tim yang terlibat untuk mencari pola penataan yang dinilai sesuai dengan kondisi pasar pagi. Dinas Perdagangan berharap pembahasan tersebut menghasilkan pola penataan yang dapat mengakomodasi kondisi pedagang. Pemerintah juga mengutamakan ruang dialog sebelum mengambil langkah penertiban terhadap pedagang di pasar pagi. RRI Samarinda, Zulfikar Ali.

0: mahasiswa. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan sederhana, mulai dari merawat tanaman, mengolah daun kering menjadi pupuk organik, hingga gerakan memungut sampah di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Kepedulian terhadap lingkungan menjadi salah satu nilai yang terus dibangun. Tidak hanya melalui pembelajaran di kelas, siswa juga diajak terlibat langsung dalam merawat lingkungan sekolah. SMA Negeri 6 Samarinda memiliki lingkungan yang cukup hijau dan banyak pepohonan. Kondisi ini dimanfaatkan pihak sekolah untuk mengajarkan siswa agar terbiasa mencintai dan merawat lingkungan sejak berada di bangku sekolah. Kepala SMA Negeri 6 Samarinda, Jarnuji Umar, mengatakan siswa dibiasakan melakukan perawatan tanaman seperti menyiram dan memberikan pupuk. Bahkan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan bagi siswa yang melakukan pelanggaran.
1: Tadi SMA 6 ini sudah berusaha ya untuk menjadikan anak-anak kita itu anak yang peduli lingkungan, cinta dengan lingkungan ya. Karena memang SMA 6 ini memiliki banyak pohon-pohon bagus yang harus dirawat oleh mereka. Jadi saya berpikir mulai sekarang, mulai anak-anak di bangku sekolah ini, mereka sudah mulai mencintai lingkungan, terutama mencintai tanaman-tanaman. Setidaknya dia merawat tanaman yang ada, misalnya menyiram, memupuk, supaya tanaman itu jangan sampai mati kekeringan. Ini sudah kami biasakan setiap hari anak-anak. Bahkan kami, jika ada anak-anak melakukan pelanggaran, biasanya teman itu pembinaan, sanksi pembinaannya adalah mereka melakukan penyiraman terhadap pohon-pohon yang ada di sekitar ini. Tujuannya agar dia memiliki kesadaran.
0: Selain tanaman, sekolah juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan daun kering. Setiap hari, pepohonan di lingkungan sekolah menghasilkan daun dalam jumlah cukup banyak. Daun tersebut tidak langsung dibuang, melainkan dikumpulkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan pupuk organik.
1: Nah, ini juga karena kami ini juga termasuk surplus daun ya. Daun itu setiap hari itu tidak lebih dari 15 karung diproduksi dari pohon-pohon kami. Nah, kalau kita buang ke melalui tukang sampah dan seterusnya, itu perlu biaya besar. Oleh karena itu kami menyediakan tempat sampah untuk daun-daunan maksudnya. Karena daun itu bukan sampah sesungguhnya. Dia itu bahan pupuk yang bagus, pupuk organik. Maka kami kumpulkan, kami bangun tempat pengumpulan sampah daun itu agar tidak merepotkan kita dalam pembuangan.
0: Dalam waktu dekat, SMA Negeri 6 Samarinda juga berencana menggelar gerakan sehari memungut

sampah. Seluruh siswa akan dilibatkan untuk membersihkan lingkungan sekolah hingga kawasan di sekitarnya. Sekolah juga akan bekerja sama dengan Forum Pemuda Peduli Lingkungan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengangkut sampah yang terkumpul. Melalui berbagai kegiatan tersebut, SMA Negeri 6 Samarinda berharap kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya menjadi kegiatan sekolah, tetapi menjadi kebiasaan yang dibawa siswa dalam kehidupan sehari-hari. RRI Samarinda

0: 1945, mulai mendokumentasikan sejarah dan berbagai arsip kesenian Mamanda melalui platform digital. Upaya tersebut dilakukan dengan meluncurkan situs digital Heritage dan buku digital Sandima baru-baru ini. Sekretaris Sandima Elsha Nurfitriyati menjelaskan, digitalisasi seni budaya Sandima dilakukan karena selama ini pihaknya belum banyak memiliki dokumentasi yang tersimpan secara digital. Padahal, hal ini perlu dilakukan agar seni tradisional mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Di samping itu, pengumpulan arsip dilakukan selagi para maestro Sandima masih dapat ditemui dan diwawancarai. Adapun Elsha menjelaskan, e-book tersebut tidak hanya memuat sejarah Sandima, tapi juga berbagai dokumentasi selama puluhan tahun.
1: Kami mengumpulkan arsip-arsip sejarah Sandima dari 50 tahun yang lalu. Foto-fotonya ada segala macam, kita wawancara lagi tetuanya dulu, kayak gitu, kayak gitu. Jadi nanti di e-book ini kita bakal memperkenalkan ini rajanya, pakaian rajanya, bagaimana perilakunya raja, bagaimana cara raja tuh memberikan titah dan segala macam, putri dan segala macam, ratunya seperti itu juga. Nah, jadi nggak cuma tentang karakter dari pakaian, aksesoris dan segala macam itu ada di situ.
0: Elsha pun berharap digitalisasi Sandima membuat seni budaya ini lebih mudah diakses oleh masyarakat, termasuk para generasi muda. Dokumentasi tersebut juga bisa menjadi bahan bagi mereka yang ingin mengenal, mempelajari, atau meneliti sandiwara Mamanda lebih dalam. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
2: Pengukuhan dan pelantikan pengurus Majelis Cabang atau Mabicab serta pengurus Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Samarinda masa bakti 2026 hingga 2031 berlangsung di Aula Gedung PKK Kota Samarinda pada Selasa 22 September 2026. Pengukuhan tersebut menjadi momentum pergantian kepengurusan baru Gerakan Pramuka Kota Samarinda. Dalam kegiatan itu, pengurus Mabicab dan Kuarcap menerima amanah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi selama 5 tahun ke depan. Wali Kota Samarinda sekaligus Ketua Mabicab Gerakan Pramuka Kota Samarinda Andi Harun dalam arahannya menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus yang telah dikukuhkan dan dilantik. Ia menekankan amanah tersebut merupakan tanggung jawab besar untuk pengabdian dan pembinaan generasi muda. Setelah pelantikan, Andi Harun meminta kepengurusan baru tidak hanya melanjutkan program sebelumnya, tetapi juga menghadirkan pembaruan dalam organisasi.
3: Beri kesempatan kepada para generasi kader-kader pramuka yang baru. Yang kedua, transformasi. Kalau yang pertama tadi saya paham betul, karena saya mantan aktivis pemuda di Kota Samarinda. Jadi mana tukang-tukang olah, mana pokoknya sebut tadi dari ujung Samarinda sampai ujung Samarinda saya tahu orangnya. Jadi tolong perkuat regenerasi di bawah kepemimpinan Pak Wali. Tolong perkuat regenerasi dan berani mengoreksi pengurusan yang kira-kira menghambat laju organisasi.
2: Andi Harun menyebut generasi muda saat ini tumbuh di tengah perkembangan kecerdasan buatan, robotik, media sosial dan arus informasi yang semakin cepat. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pramuka untuk menyesuaikan pola pembinaan. Andi Harun berharap kepengurusan baru Mabicab dan Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Samarinda mampu menjadikan momentum pelantikan ini sebagai awal perubahan, sehingga pramuka tidak hanya aktif secara organisasi, tetapi juga tetap relevan dalam membentuk generasi muda yang adaptif, berkarakter, dan memiliki jiwa kepemimpinan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: Sebuah tapak raja di Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, tidak hanya menawarkan keindahan gua dan kawasan hutan, tetapi juga mulai dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem wisata di sekitar IKN. Kawasan ini memiliki potensi wisata alam dan edukasi dengan formasi batuan, vegetasi hutan, serta keberadaan kelelawar yang menjadi bagian dari daya tarik lingkungannya. Seiring perkembangan IKN, OIKN juga mulai memperkuat kapasitas masyarakat sekitar termasuk pemandu wisata dan pelaku ekonomi kreatif agar pergerakan wisatawan dapat memberi dampak bagi desa. Hal ini diungkapkan Natasha Deborah dari Direktorat Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif OIKN. Ia mengatakan, OIKN tidak hanya mengembangkan fasilitas destinasi, tetapi juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, salah satunya melalui sertifikasi pemandu ekowisata bagi masyarakat di sekitar IKN.
1: Kemarin kami juga sudah melaksanakan sertifikasi pemandu ekowisata. Nah, itu

0: selama beberapa hari, kemudian langsung kita kerjasama dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi BNPT. Nah, jadi mereka itu sudah bisa bekerja sebagai pemandu wisata profesional.
1: Bagi Desa Wonosari, pengembangan Gua Tapak Raja sendiri sudah berlangsung sejak 2016 ketika pemerintah desa bersama pemuda mulai membuka akses menuju kawasan gua. Pengembangan kemudian dilakukan bertahap hingga pada tahun 2022, Gua Tapak Raja mulai dibuka sebagai kawasan wisata dengan sejumlah fasilitas seperti area parkir, pujasera, kafe, susur gua, dan wahana outbound. Kepala Desa Wonosari Kasiono mengatakan, perkembangan IKN turut memberikan peluang baru bagi Gua Tapak Raja, karena sebagian pengunjung yang datang ke IKN melanjutkan perjalanan ke Desa Wonosari.
2: Dengan adanya Ibu Kota Nusantara memang sangat berdampak ya dengan wisata ini, karena banyak pengunjung yang datang ke IKN itu sebagian mampir ke Gua Tapak Raja atau di desa kami, desa wisata kami. Walaupun di akhir-akhir ini sudah mulai berkurang ya pengunjungnya, mungkin karena kondisi keuangan yang kurang baik ya, sehingga memang di tahun 2026 ini jumlah pengunjung di wisata Gua Tapak Raja sangat tadinya luar biasa mah, di awal-awal tahun 2023 sampai 2025 itu lumayan pengunjung yang datang ke wisata Gua Tapak Raja lumayan.
1: Kini tantangannya adalah memastikan arus wisatawan tersebut tidak berhenti pada kunjungan, tetapi juga menggerakkan usaha masyarakat melalui kuliner, jasa pemandu, souvenir, dan produk ekonomi kreatif. Dengan penguatan pemandu dan pengelolaan destinasi, Gua Tapak Raja diharapkan tidak hanya menjadi objek wisata di sekitar IKN, tetapi juga menjadi ruang tumbuh bagi ekonomi masyarakat desa. Dari Ibu Kota Nusantara IKN,

0: Sekte Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 di Polda Kaltim pagi tadi Selasa 22 September 2026.
1: Teknologi tidak boleh menjauhkan polantas dari masyarakat. Teknologi itu harus membuat pelayanan semakin dekat, semakin cepat, semakin transparan, dan semakin responsif. Demikian pula penegakan hukum. Kita tidak menegakkan hukum untuk menghasilkan penindakan sebanyak-banyaknya, namun harus menjadi instrumen untuk mencegah pelanggaran, mengubah perilaku, dan menyelamatkan kehidupan. Karena itu, penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan edukasi. Kita ingin masyarakat tertib bukan semata-mata karena takut ditilang, tetapi karena memahami bahwa keselamatan adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan sesama pengguna jalan.
0: Mengusung tema Polantas Persisi, Mengabdi untuk Negeri, Kapolda menekankan pergeseran paradigma agar polisi lalu lintas mengedepankan pendekatan humanis, menerapkan semangat karib kemitraan, aktif, responsif, intuitif, dan peduli, serta memanfaatkan teknologi semata-mata untuk menyelamatkan nyawa masyarakat.
1: Ingatlah, Polantas adalah salah satu wajah negara yang paling dekat dengan masyarakat di jalan raya, di mana setiap tindakan kita mempresentasikan institusi, setiap pelayanan membangun kepercayaan, dan setiap nyawa yang berhasil kita selamatkan adalah wujud nyata pengabdian kepada negeri.
0: Apel peringatan ini turut dihadiri sejumlah instansi mitra seperti Jasa Raharja, Bapeda, Dinas Perhubungan, BPTD kelas 2, serta BPJS

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji merampungkan kunjungan kerja perdana ke wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Agenda prioritas dalam peninjauan lapangan ini difokuskan pada penyaluran bantuan darurat guna menanggulangi dampak bencana kemarau yang mengisolasi sejumlah wilayah di pedalaman. Kondisi cuaca ekstrim tersebut mengakibatkan surutnya debit air sungai utama yang selama ini menjadi jalur mobilitas logistik masyarakat. Dampak paling signifikan dirasakan warga di Kecamatan Longapari akibat terkendalanya pasokan bahan pokok dan kebutuhan dasar secara menyeluruh. Di sela-sela peninjauan distribusi bantuan, pemerintah provinsi berdialog langsung dengan jajaran pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat. Langkah ini diambil guna memetakan kebutuhan mendesak warga kawasan perbatasan serta merumuskan penanganan jangka panjang terkait keterisolasian wilayah. Selain fokus pada penanganan krisis logistik, kunjungan lapangan juga dimanfaatkan untuk mensosialisasi program strategis pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memaparkan komitmen peningkatan sektor pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kita sudah membuat satu program, yaitu program gratis sekolah, yaitu pendidikan gratis untuk anak-anak kita, mulai dari pasir sampai ke Mahakam Ulu.

Melalui program beasiswa gratis Pol, pemerintah daerah menanggung pembiayaan penuh uang kuliah tunggal bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur. Skema pendanaan ini dirancang khusus untuk memperluas akses perguruan tinggi bagi generasi muda di wilayah terpencil dan kawasan terluar. Pemerintah optimis keberlanjutan program pendidikan inklusif ini mampu mengakselerasi pemerataan daya saing sumber daya manusia daerah. Penguatan kapasitas generasi muda lokal diharapkan menjadi pilar utama pembangunan kesejahteraan di wilayah pedalaman dan perbatasan pada masa yang akan datang. RRI Long Bagun, Muhammad Imran,

0: Tarakan Timur akan menggelar kegiatan donor darah pada 23 dan 24 September 2026 mendatang. Kegiatan berlangsung di kantor Kesbangpol Kaltim dan kantor Gubernur, Gedung B, Lantai 2, dengan melibatkan 600 pendonor. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur, Ahmad Firdaus Kurniawan, pada RRI mengatakan kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
1: Sebenarnya kami buka secara umum, tapi karena kami di Kesbang mungkin lebih ke kawan-kawan di Ormas, Paguyuban, bentuk komunitas-komunitas yang ada di Kalimantan Timur lah. Tapi pada prinsipnya kami terbuka untuk siapa saja untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ini.
0: Firdaus menjelaskan kegiatan donor darah dilaksanakan selama 2 hari dengan target 300 pendonor setiap harinya. Pelaksanaan donor darah ini bekerja sama dengan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda. Melalui kegiatan ini, Kesbangpol Kaltim mengajak masyarakat berpartisipasi dalam aksi sosial, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari.

0: diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla sejak Selasa pagi. Asap diduga berasal dari kebakaran di kilometer 10 perbatasan Kampung Moyot Aket Kecamatan Tering dengan Kampung Muara Batu Kecamatan Mukmanar Bulan. Ketua Regu Brigade Dal Karhutla KPHP Mukmanar Bulan, Sopianur mengatakan, tim gabungan sulit mencapai titik api karena lokasinya yang jauh dari jalan utama. Meski begitu, api berhasil dipadamkan sejak Senin malam melalui upaya bersama tim gabungan. Ia menyebut lokasi yang terbakar diperkirakan mencapai puluhan hektar.
1: Baik, ini kejadian karhutla di Kampung Muara Batu, arah jalur

tebal. Terus kami terkendala dengan kebakarannya agak bukan di jalur pinggir jalan, jadi agak masuk ke dalam apinya. Jadi kita terpaksa harus panjang gelar selang. Untuk kondisi air sendiri kami sangat terbantu oleh perusahaan di sekitar lokasi kebakaran.

0: saat ini.
1: Sementara itu, berdasarkan catatan BPBD Kutai Barat, terdapat 140 lebih kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 6.200 lebih hektar dalam 2 bulan terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat, Yudianto Rihartono, menyebut Kecamatan Barontongko menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak, yakni 52 titik. Sedangkan luas terbakar terbesar tercatat di Kampung Muara Ohong mencapai 5.392 hektar. Yudi menghimbau masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun asap tebal agar dapat ditangani lebih cepat dan mencegah kebakaran meluas. Anders Trisno, RRS Nawar, melaporkan.
2: Demikian rangkaian berita sepekan. Terima kasih telah bersama kami mengikuti setiap informasi yang kami sajikan. Saya Dini Kartika Sari beserta seluruh tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
3: Demikian berita sepekan. Produksi RRI Samarinda.
4: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya, ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Saptoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Saptoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Saptoyo-Saptoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Samarinda.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama Anda dalam majalah udara Kentongan untuk edisi hari ini, Minggu 27 September 2026. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan dengan menambah peralatan penanganan karhutla di seluruh 16 kecamatan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kutai Barat Yudianto Rihartono mengatakan distribusi peralatan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan setiap wilayah, termasuk tambahan kendaraan pemadam mobil slip on di 5 kecamatan. Yudianto menjelaskan 7 kecamatan mendapat paket lebih lengkap berupa pompa, embung air, selang pemadam, motor trail, tenda, lampu penerangan dan nozzle gambut, sementara 9 kecamatan lainnya memperoleh perlengkapan pendukung pemadaman. Penguatan juga menjangkau 10 masyarakat peduli api atau MPA yang mendapat pompa jincing dan selang pemadam. Di tengah masih tingginya ancaman karhutla di Kutai Barat yang hingga 7 September tercatat mencapai 116 kejadian dengan luas lahan terbakar 696,7 hektar. Informasi berikutnya pendengar dari majalah udara Kentongan untuk edisi hari ini. Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perikanan mengoptimalkan sistem pengendalian kualitas air berbasis data untuk budidaya ikan berkelanjutan atau CPK ikan guna menekan resiko kematian ikan akibat perubahan kualitas air kolam. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kota Samarinda Heni Aprianti mengatakan sistem tersebut mengubah pola pelayanan dari reaktif menjadi proaktif dan preventif melalui pemantauan kondisi air sejak dini. Heni juga menjelaskan CPK ikan memungkinkan pembudidaya memantau dan mencatat kondisi air secara mandiri melalui situs web dengan dukungan alat ukur kualitas air yang telah tersertifikasi standar nasional Indonesia atau SNI. Program ini mencakup 75 kelompok pembudidaya ikan dan 30 unit pembenihan rakyat di Samarinda sekaligus menghasilkan basis data berkelanjutan yang dapat digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan dan menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran.

0: Bekasi, kalian mengalami jalanan yang penuh genangan air setelah hujan deras, susah lewat, banjir di mana-mana, bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, itu karena drainase jalan yang buruk atau tersumbat. Padahal, drainase jalan itu penting banget. Fungsinya bukan cuma untuk mengalirkan air hujan, tapi juga untuk mencegah banjir dan membuat jalan lebih aman. Coba bayangkan, kalau semua drainase berfungsi dengan baik. Hujan turun deras, tapi jalan tetap kering dan nyaman dilalui. Enak kan? Masalahnya, banyak dari kita yang sering lupa. Sampah dibuang sembarangan, masuk ke selokan, akhirnya menyumbat drainase. Terus, kalau banjir, baru deh panik. Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Ayo, mulai sekarang kita jaga kebersihan drainase. Jangan buang sampah sembarangan dan laporkan kalau ada drainase yang tersumbat. Drainase yang bersih, jalan bebas banjir, dan kita semua jadi lebih aman. Jalan yang bebas genangan itu tanggung jawab kita bersama.
1: Kamu apain kucing tuh?
2: Enggak, saya kujutin aja biar lari. Habis, lihat tuh tempat sampah diubek-ubek jadi berhamburan kemana-mana kan?
1: Nah, kenapa jadi kucing itu yang disalahkan?
2: Lah terus?
1: Makanya buang sampah itu jangan sembarangan. Kan ada tuh sudah disediakan tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah bekas makanan seperti ini, kamu buang ke keranjang sampah gini ya? Wajarlah kalau kucing ubek-ubek. Harusnya kamu buang sampah bekas makanan itu di sana tuh.
2: Ih, malasnya aku jalan ke sana itu.
1: Nah, sekarang milih sampah di ubek-ubek gini atau buang sampah pada tempat yang sesuai.
3: Orang bijak membuang sampah sesuai tempatnya. Mari kelola sampah dengan baik untuk lingkungan yang bersih dan sehat.

Pro 1. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama Anda dalam majalah udara Kentongan Tegedis. Hari ini kepolisian bersama tim gabungan memperketat pengawasan di sekitar instalasi gas onshore receiving facility atau ORF PTNI Muara Bakau di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara. Setelah kebakaran lahan gambut seluas 3 hektar berhasil dipadamkan, Kepala Kepolisian Sektor Samboja Akjun Komisaris Polisi Muhammad Yazid mengatakan, pengawasan diperkuat untuk mencegah kemunculan kembali titik api yang berpotensi mengancam objek vital nasional tersebut. Yazid menjelaskan pemadaman melibatkan kepolisian, pemadam kebakaran Kecamatan Samboja, PT Pertamina Hulu Makam, PTNI Muara Bakau, Palamera Indonesia atau PMI Samboja, serta kelompok masyarakat peduli api MPA. Dengan pembasahan lahan terus dilakukan untuk memastikan bara di bawah permukaan gambut tidak kembali menyala. Pendengar, demikian majalah udara untuk edisi hari ini, Minggu 27 September 2026.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar beredar video di Facebook yang mengeklaim Ustadz Adi Hidayat Wah mengumumkan bantuan untuk biaya sekolah dan modal usaha. Informasi tersebut kemudian menjadi perhatian karena sekolah seolah-olah menunjukkan UAH sedang menawarkan bantuan kepada masyarakat. Namun mendengar klaim tersebut adalah hoax, berdasarkan pemeriksaan fakta, video tersebut menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI dengan probabilitas mencapai 71,6%. Artinya video yang beredar bukanlah pengumuman asli dari Ustadz Adi Hidayat mengenai bantuan sekolah atau modal usaha. Video tersebut sebenarnya berasal dari kanal YouTube Adi Hidayat Official yang diunggah pada 26 November 2024 dengan judul Ramai Transgender Menunaikan Umroh UAH Ingatkan Hal Ini. Dalam video aslinya, Ustadz Adi Hidayat membahas persoalan transgender yang menunaikan umroh dan memberikan penjelasan mendalam berdasarkan sudut pandang syariat Islam, bukan mengenai pemberian bantuan biaya sekolah atau modal usaha. Pendengar, demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,
2: Radio Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, kami hadirkan pengajian Quran Surah Ad-Duha ayat 11, ayat 1 sampai dengan 11 bersama dengan Ihsanul Ihsan dan juga Ria Arda.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas.

Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia mendungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan.

0: Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya.
1: Wa

dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur.

0: Benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu.

0: kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 133.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.

Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi mendorong kedaulatan ruang digital di Indonesia untuk bisa mewujudkan Indonesia berdaulat. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo. Hal ini disampaikan dalam upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi Postel ke-81. Menurut Angga, kedaulatan digital untuk semua bangsa sangatlah penting. Pasalnya di tengah dunia yang semakin digital, kekuatan sebuah bangsa juga ditentukan juga oleh kemampuan mengelola ruang digitalnya. Ia berharap Indonesia bukan saja punya kemampuan untuk mengelola ruang digital semata, namun lebih dari itu, kemampuan mengelola ruang digital juga harus memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menekankan kemajuan teknologi komunikasi harus bermuara pada kehidupan-kehidupan masyarakat yang lebih mudah, lebih produktif, dan juga lebih aman. Dan tentunya manfaat itu harus dirasakan oleh seluruh masyarakat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kedaulatan digital baginya tidak dibangun oleh pemerintah sendirian, melainkan harus dibangun secara bersama-sama. Dan Kemkomdigi berharap Hari Bakti Postel ke-81, semangat pengabdian insan postel terus hidup dan menjadi kekuatan untuk bisa mewujudkan Indonesia yang semakin terhubung, berdaya, dan juga berdaulat. Informasi ini pendengar kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. Siapa di sini yang suka bergaya dan berfuse menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan Festival Erau adat Kutai bukan sekedar perayaan budaya tahunan ya pendengar, tapi identitas daerah yang harus terus diwariskan dan juga dijaga lintas generasi. Rangkaian penutupan di hari ini Minggu 27 September 2026 tadi diawali dengan prosesi tepong tawar dan besawai, disusul prosesi mengulur naga dari Keraton Kesultanan Kutai menuju pusat Kerajaan Jaitan Layar di Kutai Lama, Kecamatan Anggana untuk dilarung ke air. Setelah itu, air suci atau air tuli diambil untuk prosesi belimbur. Belimbur atau tradisi menyiramkan air suci ke setiap orang merupakan ritual adat penyucian diri sekaligus menjadi puncak pesta adat erau di Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Ia mengapresiasi pihak Kesultanan, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta seluruh masyarakat yang telah mensukseskan rangkaian erau adat Kutai 2026. Tahun ini pendengar Festival Erau mengangkat tema Raja Menjamu Rakyat dengan semangat Raja Manunggal Bersama Rakyat. Maknanya kebersamaan dan juga hubungan harmonis antara Kesultanan dan juga masyarakat. Sri Wahyuni pendengar, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, ini berpesan kepada generasi muda Kalimantan Timur agar tidak membiarkan budaya daerah hanya menjadi cerita masa lalu, dan anak muda diajak terlibat aktif dalam melestarikan budaya benua etam melalui kreativitas, teknologi dan juga media sosial. Kerabat Kesultanan Erau, maksud kami kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Pangeran Haryono Tonegoro menjelaskan adat Erau Kutai telah masuk bahkan ke dalam 100 kalender ajang adat terbaik nasional setelah melalui kurasi ketat dari ratusan ajang di Indonesia. Perayaan Erau yang digelar sejak 20 hingga 27 September 2026 kemarin pendengar berlangsung meriah dan jumlah pengunjung bahkan diperkirakan mencapai 40 ribu orang termasuk wisatawan mancanegara. Prosesi penutupan dihadiri langsung oleh Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Sultan Haji Muhammad Arifin beserta Permaisuri Haji Ratu Sekar Asi. Dan turut hadir juga pendengar Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, anggota KPU RI Ita Rosita, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri, dan juga perwakilan unsur Forkopimda setempat. Itu tadi mendengar informasi penutup yang menutup perjumpaan Ditarannya bersama dengan Anda di sore hari ini pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sajian rangkaian Samarinda sore ini bersama Ditarannya sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah sampai sekarang sudah mulai merapat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya pendengar. Selanjutnya Samarinda Malam akan bersama dengan rekan siar Fira Malia untuk temani Anda hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Lintas informasi pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur mengajukan usulan tambahan jatah atau kuota darurat bahan bakar minyak subsidi jenis biosolar kepada PT Pertamina Patraniaga guna menghindari kelangkaan menjelang akhir tahun. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Hadi Saputro, mengatakan bahwa kuota biosolar subsidi Kabupaten Penajam Pasir Utara meningkat dari 9.379 kiloliter pada tahun 2025 menjadi 11.023 kiloliter pada tahun 2026. Tetapi kebutuhan di kabupaten setempat semakin meningkat. Tingginya kebutuhan energi di kabupaten dengan julukan Benua Taka itu dipicu pesatnya aktivitas pembangunan infrastruktur di IKN di wilayah sekitar serta kebutuhan sektor perikanan dan pertanian. Tercatat hingga kini konsumsi biosolar sudah menembus lebih kurang 60%, sehingga pemerintah kabupaten kembali mengajukan usulan tambahan kuota darurat sekitar 2.000 kiloliter. Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada, bersama rekan siar Fira Amalia yang akan temani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda malam hari ini hingga nanti kita merapat di pukul 12 malam. Tentunya pendengar, kami akan hadirkan kepada Anda sajian informasi-informasi bersama musik-musik untuk temani minggu malam Anda. Dan nantikan juga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk bergabung ya bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan berita dan juga informasi dari seluruh Indonesia dalam sajian Warta Berita Sentral. Dan tentunya untuk temani akhir pekan Anda, kami akan hadirkan kepada Anda paket siaran Melodi Memori pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Jadi pendengar, tetap bersama kami pada rangkaian Samarinda malam hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuanya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
4: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

Keluaran gawai atau gadget berlebihan serta kebiasaan begadang malam kini menjadi ancaman utama ya bagi kesehatan fisik dan juga psikologis masyarakat modern saat ini. Di mana pendengar, pola hidup tidak teratur ini secara perlahan merusak ritme sirkadian tubuh dan memicu masalah mental yang berkepanjangan. Dokter IGD RSJD Atmahusada Mahakam, Dr. Alfi Wahyanto menyebut bahwa keluhan utama yang paling sering diabaikan oleh masyarakat saat ini adalah gangguan kualitas tidur akibat ketergantungan media sosial dan juga permainan game. Di mana pendengar, ia meluruskan pemahaman keliru masyarakat yang menganggap tidur siang dapat sepenuhnya menggantikan waktu tidur malam, sebab secara biologis, regenerasi sel dan pemulihan sistem organ tubuh secara maksimal ini tetap terjadi pada jam istirahat malam hari ya. Dan selain masalah tidur, paparan layar gadget tanpa jeda juga dapat meningkatkan ketegangan emosional serta menurunkan kepekaan fokus. Dan untuk mengatasi dampak buruk dari paparan layar, Dr. Alfi merekomendasikan metode detox digital sederhana yang bisa dilakukan di tempat kerja. Gaya hidup sehat modern juga harus dibarengi dengan pembatasan diri terhadap lingkungan sosial yang toksik, menyaring informasi digital serta berani keluar dari lingkungan pergaulan yang tidak sehat menjadi langkah krusial dalam menjaga kedamaian batin. Untuk informasi dan juga tips lainnya, pendengar dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: informasi dan inspirasi.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku The Power of Now. Kekuatan sekarang adalah buku yang ditulis oleh Eckhart Tolle yang mengeksplorasi konsep kesadaran sekarang dan pentingnya hidup di momen saat ini. Buku ini menawarkan wawasan mendalam tentang bagaimana melepaskan diri dari tekanan pikiran masa lalu dan kecemasan di masa depan, sehingga individu dapat mencapai kedamaian dan kebahagiaan sejati. Eckhart Tolle menjelaskan bahwa sebagian besar manusia hidup dalam keadaan ketidakbahagiaan karena mereka selalu terikat pada kenangan masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Ia menekankan pentingnya sekarang sebagai satu-satunya waktu yang benar-benar ada. Kesadaran sekarang menurutnya adalah kunci untuk membebaskan diri dari penderitaan psikologis. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah pikiran yang dominan. Tolle mengajarkan bahwa kita seringkali dihantui oleh pikiran yang terus-menerus menggerogoti kita. Mengomentari pengalaman hidup, merenungkan kesalahan masa lalu, atau merisaukan masa depan. Ia mengajak pembaca untuk menyadari dan mengamati pikiran ini tanpa terjerat di dalamnya. Dengan memahami bahwa kita bukanlah pikiran kita, kita dapat meraih kekuasaan atas pikiran tersebut. Tolle juga menyoroti peran ego dalam menciptakan ketidakbahagiaan. Ia menjelaskan bahwa ego seringkali terkait dengan identifikasi diri dengan pikiran dan perasaan. Melalui kesadaran sekarang, kita dapat melihat ego sebagai suatu entitas terpisah dan mengurangi pengaruhnya atas kehidupan kita. Oleh karena itu, untuk mencapai kebahagiaan yang sejati, kita perlu melampaui ego dan menemukan inti keberadaan kita di luar identifikasi dengan pikiran dan perasaan. Pentingnya mempraktikkan kehadiran saat ini juga menjadi fokus dari buku ini. Tolle memberikan saran praktis tentang bagaimana mengembangkan kehadiran sehari-hari, termasuk melalui meditasi dan kesadaran terhadap tindakan sehari-hari. Dengan mengasah kemampuan untuk hidup di sekarang, kita dapat mengalami kehidupan dengan lebih mendalam dan bermakna. Meskipun The Power of Now berakar dalam spiritualitas, buku ini menyentuh banyak orang dari berbagai latar belakang agama dan kepercayaan. Pesan utamanya tentang kehadiran sekarang dan pembebasan dari penderitaan pikiran mendalam dan relevan bagi siapa saja yang mencari kehidupan yang lebih damai dan bermakna. Sehingga secara keseluruhan, buku The Power of Now mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati dapat ditemukan di dalam diri kita sendiri. Melalui kesadaran sekarang dan pembebasan dari kendali pikiran yang meresahkan. Dengan merangkul momen saat ini, kita dapat mencapai kedamaian batin yang tahan lama dan kebahagiaan yang sejati. Demikian esensi buku berjudul The Power of Now, karya Eckhart Tolle. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Samarinda, kami update kepada Anda peringatan dini cuaca wilayah di Kalimantan Timur yang masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Di Kabupaten Berau mencakup wilayah Kelai, di Kabupaten Mahakam Ulu mencakup wilayah Long Apari dan sekitarnya. Dapat meluas ke wilayah Muara Mahau dan sekitarnya, dan pendengar kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 21 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, nantikan sebentar lagi, tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan sajian Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus

0: alasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan, keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya, tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
3: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
1: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Nusantara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
4: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
4: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 pemda dan bersinergi.

0: ratusan daerah kabupaten kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
1: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
3: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
4: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
3: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
4: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
5: Segala bentuk upaya dari pihak terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Keluarga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
4: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
6: Bapak, lahan tebu milik warga.
7: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
8: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
7: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan

0: bersinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjansem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
1: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
0: ini. Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mifaldin tadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti, Bulolong, menyampaikan laporannya.
3: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak. Yang
4: sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
3: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat. Melalui DTSN ini, sistem ini juga, 6NC, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
4: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Edi Joy Nabao, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun. Karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
5: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTSN ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan ini tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
4: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
6: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan Serentak.

0: bebas rabies pada hari ini yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut bebas rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor MURI ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
1: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030. Mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
0: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
2: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
0: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
4: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
5: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses. Luar biasa.
4: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
6: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
4: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
7: Baik, pendengar, timnas Indonesia saat ini dalam dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA Asian Cup 2026 atau FIFA Asian Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA Asian Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, Yara Abdul Ditiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

program 1 RRI Samarinda dalam rangkaian Samarinda malam hari ini. Pendengar tentunya masih dengan sajian musik dan informasi untuk temani minggu malam Anda. Dan pendengar, informasi selanjutnya datang dari salah satu kepala bidang K3 DPPKB Kota Samarinda, yaitu Dr. Ira Pusparahmawati, mengenai pencegahan stunting. Di mana pendengar, upaya mencegah stunting pada anak ini tidak hanya soal berat badan, tinggi badan, atau asupan makan. Di mana pendengar, kesehatan gigi dan mulut juga menjadi bagian yang tidak kalah penting, karena kondisi gigi anak dapat berpengaruh terhadap kemampuan mereka mengonsumsi makanan. Dan hal itu pendengar menjadi salah satu perhatian dalam gerakan masyarakat intervensi serentak stunting atau germas stunting melalui gerakan menyikat gigi bersama ibu dan anak atau garasi anak, di mana program tersebut melibatkan dokter gigi untuk memberikan pemeriksaan sekaligus edukasi kepada anak dan orang tua di posyandu. Dr. Ira Pusparahmawati menjelaskan stunting ini tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat kondisi fisik anak, ya, di mana penilaian disesuaikan dengan indikator pertumbuhan yang dilakukan secara tepat. Dalam pelaksanaan garasi anak, anak tidak hanya diperiksa kondisi giginya, tetapi anak juga mendapatkan edukasi mengenai cara menyikat gigi yang benar. Dan jika ditemukan kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, anak dapat diarahkan untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh keluarga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalam.

RRI Samarinda, sebagian dari kita mungkin menyukai tidur siang untuk menghilangkan rasa lelah ya, di mana tidur sebentar di tengah hari ini juga dapat membuat tubuh terasa lebih segar dan membantu kembali fokus beraktivitas. Namun pendengar, waktu tidur siang ternyata perlu diperhatikan karena tidur terlalu sore, terutama setelah pukul 16, dapat membuat seseorang sulit tidur pada malam hari. Di mana pakar tidur sekaligus ahli saraf Universitas Queensland Australia, Chelsea Rochef, mengatakan bahwa tidur terlalu dekat dengan waktu malam dapat mengurangi rasa kantuk yang seharusnya muncul saat waktu tidur. Di mana ia menjelaskan tubuh secara alami mulai merasa kantuk setelah beraktivitas sepanjang hari, di mana rasa kantuk ini membantu tubuh beristirahat saat malam. Namun pendengar, tidur siang terlalu sore dapat mengurangi rasa kantuk tersebut, akibatnya seseorang dapat lebih sulit tidur ketika malam tiba. Bagi yang ingin tidur siang, ia pun menyarankan sebaiknya pilih waktu sekitar pukul 12 hingga 14. Namun bila Anda merasa harus tidur siang setiap hari atau masih sering lelah meski sudah tidur di malam hari, sebaiknya segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Menurutnya mungkin ada kemungkinan seseorang mengalami gangguan tidur karena hal tersebut. Dan pendengar, untuk informasi kesehatan lainnya dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia. Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
3: Wow.
2: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
4: RRI Samarinda. Pro 1.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: Lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah kota Balikpapan mempercepat pembangunan 97 unit tempat penampungan sementara bagi pedagang korban kebakaran pasar Sepinggan yang saat ini progres fisiknya telah mencapai 85%. Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Haimusri Umar, menyatakan bahwa realisasi pengerjaan proyek tersebut berjalan lebih cepat dari jadwal semula berkat dukungan berbagai pihak di lapangan. Ia merinci dari total 119 petak yang terverifikasi tersebut, sebanyak 97 unit dibangun baru sepenuhnya, sedangkan 22 petak lainnya menjalani perbaikan struktur. Haimusri menegaskan bantuan fasilitas TPS ini tidak diberikan secara otomatis, melainkan wajib memenuhi 3 syarat utama, yaitu memiliki surat izin penempatan tempat berusaha dari pemerintah, pedagang masih aktif perjualan, serta bebas dari tunggakan retribusi. Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas Informasi.
2: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila.

0: 101. Pendengar dalam rangkaian Samarinda, malam hari ini kembali kami hadirkan kepada Anda drama radio dengan judul Sebelum Terlambat yang merupakan produksi dari RRI Sumenep.
1: Malam ini bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya? Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai.

selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: Saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

Pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

0: Samarinda.
1: Mbak, mbak, mbak, berhenti mbak, berhenti.
2: Iki opo lo? Aku mau digawane ngendi iki?
1: Enggak mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
2: Tapi mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lo.
1: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa mbak ke posko. Karena mbak buang sampah di sungai.
2: Tolong saya jangan dihukum, Bu.
1: Jadi mbak tahu mbak salah?
2: Ya tahu lah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
1: Nah terus kenapa mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
2: Biar nggak suleten. Ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
1: Suletan itu hanya mitos loh mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
2: Waduh. Ojo toh bu, pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
1: Nah ya, mulo toh mbak.
3: Stop buang popok bekas di sungai.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Obrolan Komunitas.

RRI Samarinda kembali hadir di ruangan Anda, sajian obrolan komunitas dalam rangkaian Samarinda malam hari ini 27 September 2026. Dan pendengar, ternyata hari ini bertepatan dengan Hari Sungai Sedunia, di mana hari peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat dunia akan pentingnya sungai bagi kehidupan. Sudah begitu banyak pembahasan mengenai dampak buruk pencemaran air, di mana sebagian besar dari kita tentu menyadari persoalan tersebut, namun belum tentu mengetahui bagaimana cara berpartisipasi untuk menjadi bagian dari solusinya. Dan pendengar, jika kita berbicara mengenai kebersihan sungai, ya tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Pandawara Group, di mana pendengar, Pandawara Group ini merupakan sebuah komunitas atau kelompok pemuda asal Bandung yang dikenal karena aktivitasnya di bidang pelestarian lingkungan, khususnya dalam aksi bersih-bersih sungai dan pantai dari pencemaran sampah. Maka dari itu pendengar, dalam sajian obrolan komunitas malam ini akan kami bahas lebih lanjut dan juga informasikan kepada Anda mengenai Pandawara Group hanya di Prosatu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.
3: Dari M Yami nomor 8 Samarinda 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda.

Samarinda, Pandawara Group didirikan pada 5 Mei 2022, di mana kelima anggotanya merupakan teman satu tongkrongan sejak SMA di kawasan Kopo, Bandung. Gagasan pembentukan Pandawara berangkat dari keprihatinan atas banjir yang kerap melanda daerah tempat tinggal mereka, di mana setelah menelusuri penyebabnya, mereka mendapati bahwa sampah di sungai menjadi pemicu utama banjir, sehingga memutuskan untuk terjun langsung melakukan pembersihan sungai. Pada 6 bulan pertama, kegiatan mereka tidak terdokumentasi, dan setelah pertengahan tahun 2022, mereka mulai menggugah video aktivitas ke media sosial yang kemudian mengangkat nama mereka ke tingkat nasional. Nama Pandawara, pendengar, merupakan gabungan dari kata Pandawa yang merujuk pada 5 tokoh bersaudara dalam kisah epos Mahabharata, serta kata Wara dari bahasa Sunda yang berarti baik. Nama ini dimaksudkan untuk merepresentasikan 5 pemuda yang membawa kabar baik bagi lingkungan melalui aksi nyata mereka. Maka dari itu, pendengar, apa sajakah 5 pilar program utama dan juga inisiatif dari Pandawara Group ini? Akan kami hadirkan selain informasi yang ke ruang dengar Anda hanya di sajian obrolan komunitas Pro 1 RRI Samarinda.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
2: Wow.
1: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24

Masih temani ruang dengar Anda Pro 1 RRI Samarinda dalam sajian obrolan komunitas mengenai Pandawara Group. Di mana pendengar untuk memperluas dampak sosial dan lingkungan, Pandawara Group mengembangkan 5 pilar program utama. Yang pertama adalah Pancaranta yang merupakan edukasi tentang pantai-pantai tercemar dan penyebab rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Lalu ada Manah Rasa yang merupakan program peningkatan fasilitas kebersihan, pengelolaan sampah, dan kolaborasi komunitas lokal untuk membangun sistem yang berkelanjutan. Terdapat Jaga Nadara, dukungan terhadap pendidikan melalui pembangunan infrastruktur sekolah, pelatihan guru, dan kegiatan edukasi lingkungan. Dan juga terdapat Aja Raksa, program literasi lingkungan berbasis sekolah dan perguruan tinggi dengan pendekatan interaktif dan kegiatan lapangan. Dan yang terakhir adalah Jaga Bumi, inisiatif konservasi sungai yang mencakup adopsi daerah aliran sungai, pemasangan alat pemblokir sampah, pembentukan tim relawan muda, dan kampanye lingkungan di daerah-daerah rawan pencemaran.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu, masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan melempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit, semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan, hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda.

sejak awal kiprahnya, Pandawa Group telah melakukan aksi bersih-bersih di lebih dari 221 lokasi sungai dan pantai di seluruh Indonesia. Total sampah yang berhasil dikumpulkan mencapai lebih dari 1,3 juta kilogram, di mana aksi mereka juga melibatkan ribuan relawan dari berbagai daerah dan secara aktif mendorong partisipasi publik melalui kampanye komunitas seperti One Day One Trash Bag yang mendorong masyarakat untuk mengumpulkan setidaknya satu kantong sampah setiap harinya. Dan pendengar, itulah informasi mengenai Pandawara Group yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sajian obrolan komunitas dalam rangka Hari Sungai Sedunia yang diperingati hari ini. Dan tentunya dampak aksi Pandawara ini tidak hanya bersifat fisik terhadap lingkungan, tetapi juga kultural dan juga edukatif. Di mana penelitian akademik dari berbagai jurnal menunjukkan bahwa pendekatan visual dan interaktif yang digunakan oleh Pandawara Group berhasil membentuk model baru dalam aktivisme digital berbasis komunitas. Sampai jumpa dalam sajian obrolan komunitas, pendengar, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk temani akhir pekan Anda, pendengar, saatnya kami hadirkan kepada Anda paket siaran Melody Memory edisi Phil Collins. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1

0: 101.
1: Paling suka banget sama lagunya Phil Collins itu yang You'll Be In My Heart, yang soundtrack film Tarzan kayak gitu ya. Itu tuh kayak jadi salah satu list yang harus didengerin pada saat saya zaman-zaman dulu lah ya. Itu kayak ngegalau gitu tuh, ih Phil Collins bagus kayak gitu kan, didengerin tuh enak kayak gitu, suaranya juga khas gitu kan ya, dengan visual yang looknya tuh energi kecil, kepalanya botak kayak gitu kan ya. Jadi suka banget gitu loh sama lagunya yang You'll Be In My Heart kayak gitu, apalagi yang makin dengan soundtrack film Tarzan.
2: Kalau mendengar kata Phil Collins, ini beliau memang seorang musisi, penyanyi gitu ya, penulis lagu, kemudian produser bahkan dari asal Inggris. Mungkin kalau generasi all itu lebih mengenal band rocknya yang legendaris Genesis dan seperti itu.
3: Berbicara penyanyi Phil Collins, saya teringat satu wajah yang agak gundul sedikit gitu pada era tahun 80-an. Dia penyanyi Inggris serba bisa, di samping drum, bass, gitar, semua dia kuasai. Suaranya khas.
4: Melody Memory.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kembali bersama saya Ria Arda dalam Melodi Memory, ruang yang menemani malam Anda dengan cerita, musik, dan kisah-kisah inspiratif.
1: Ya, dan saya Empadel hadir menemani malam Anda dengan obrolan santai yang mudah-mudahan bisa menjadi teman melepas lelah atau mungkin jadi pengantar tidur yang menenangkan.
0: Malam ini kita bakal mengajak mendengar untuk menyelami perjalanan panjang seorang musisi dunia yang namanya bahkan sudah melewati lintas generasi.
1: Ya, dia adalah penyanyi, drummer, penulis lagu, pencetak hits, dan ikon musik pop, Phil Collins.
0: Phil Collins, ini sosok yang unik, Bung Fadel. Dari awal karirnya yang sederhana hingga menjadi salah satu musisi paling sukses sepanjang masa. Perjalanannya luar biasa panjang dan penuh inspirasi.
1: Ya, betul sekali. Tapi sebelum kita masuk ke cerita hidupnya yang penuh liku, kita buka dulu malam ini dengan satu lagu yang jadi pintu gerbang kesuksesan Phil Collins sebagai penyanyi solo.
0: Lagu yang drum fill-nya dikenal seluruh dunia, sering menjadi meme, sering diparodikan, dan dianggap salah satu intro drum paling ikonik sepanjang sejarah musik modern.
1: Ya, pendengar, pasti sudah bisa menebak ya. Ini dia lagu yang dirilis tahun 1981 dari album Face Pillow, yang langsung melambungkan nama Phil Collins ke level bintang internasional.

0: Wah, setiap kali dengar lagu ini rasanya langsung ini kebawa ke suasana gelap, hening, tapi penuh emosi ya rekan Ria. Dan lagu ini ditulis Phil Collins ketika ia mengalami masa terberat dalam hidupnya, perceraian pertamanya.
1: Iya Bung, dan yang menarik, Phil pernah bilang bahwa lirik lagu ini sebenarnya lahir secara spontan, tanpa perlu dipikirkan. Justru spontanitas itu yang membuat lagu ini terasa jujur dan menohok.
0: Ya benar, dan jangan lupa, build up panjang di awal lagu ini menciptakan atmosfer yang misterius, sampai akhirnya meledak dengan drum fill legendaris itu.
1: Saking populernya, banyak majalah musik dunia menyebut In the Air Tonight sebagai drum fill paling terkenal sepanjang masa. Tapi, selain soal teknik musik, lagu ini kuat karena emosinya Bung Fadil. Ada rasa marah, kecewa, sedih, tapi juga pasrah.
0: Dan itu ya yang membuat jutaan orang di seluruh dunia merasa dekat dengan lagu ini. Phil berhasil menuangkan kepedihan pribadinya dan justru menjadi karya yang abadi.
1: Bahkan hingga kini, lebih dari 40 tahun setelah dirilis, lagu ini masih sering diputar, direaksi ulang, dan masuk ke berbagai film dan serial. Benar-benar karya yang melampaui zaman.
0: Ya, kisah hidupnya penuh pelajaran tentang ketekunan, passion, dan keberanian mengambil langkah yang sulit.
1: Phil Collins di masa kecilnya sangat aktif Bung Fadil. Dia mulai main drum sejak usia 5 tahun.

0: dan orang tuanya bahkan sempat membuatkan panggung kecil di rumah untuk melatih kepercayaan dirinya.
1: Ya, betul sekali. Dan perjalanan musiknya mulai terlihat serius saat ia bergabung dengan Genesis, sebuah band progresif rock Inggris yang awalnya terkenal dengan musik rumit dan teatrikal.
0: Awalnya, Phil Collins bukan penyanyi, tapi justru drummer. Ia bahkan pernah bilang kalau ia lebih nyaman duduk di belakang, bukan di depan panggung.
1: Ya, tapi hidup berkata lain ya. Ketika Peter Gabriel keluar dari Genesis tahun 1975, Phil Collins akhirnya mengambil peran sebagai vokalis utama. Dan di situ, dunia mengenal warna suara Phil Collins yang khas, hangat, emosional, dan penuh karakter.
0: Oke, Bung, untuk menggambarkan masa transisi Phil dari drummer menjadi frontman, kita putarkan satu lagu Genesis yang sangat populer saat ia sudah menjadi vokalis utamanya.
1: Lagu yang ia rilis tahun 1986 menjadi hit besar di Eropa dan Amerika dan menampilkan gaya vokal Phil yang makin matang. Ini dia, Invisible Touch.

0: Lagu Invisible Touch ini benar-benar memperlihatkan kemampuan Phil Collins ya, memadukan pop dengan rock. Lagunya energik, tapi tetap punya lirik yang kuat.
1: Iya, Bung. Dan banyak yang bilang bahwa lagu ini sebenarnya bicara tentang seseorang yang terjebak dalam pesona orang lain. Seperti hubungan yang tidak sehat, tapi sulit dilepaskan.
0: Musik scene-nya yang khas era 80-an. Ditambah vokal Phil yang emosional. Bikin lagu ini jadi salah satu identitas Genesis di era barunya.
1: Nah, karena lagu inilah yang membuat Phil semakin dicintai di seluruh dunia.
0: Ya, lagunya lembut ya, hangat, dan jadi salah satu lagu romantis yang paling ikonik dari Phil Collins. Dirilis tahun 1984 dari album No Jacket Required.
1: Dan sampai hari ini masih sering dipakai di film, acara romantis, sampai wedding. Sementara lagu Against All Odds tadi, aduh, lagu ini kalau malam-malam gini rasanya nusuk banget ya Bang Fadil. Tenang tapi dalam sekali.
0: Iya betul, dan lagu ini sebenarnya tentang kehidupan seseorang ya yang begitu berarti. Phil menulisnya dari pengalaman pribadinya. Ya, jadi wajar ya kalau emosinya terasa nyata.
1: Dan yang membuat lagu ini kuat itu justru kesederhanaannya. Piano yang lembut, kemudian meledak dengan vokal Phil yang powerful di bagian chorusnya, benar-benar masterpiece.
0: Dan menariknya ya pendengar, lagu ini masuk nominasi Academy Awards untuk Best Original Song. Karena awalnya dibuat untuk film yang berjudul sama, Against All Odds.
1: Baiklah pendengar, di sesi berikut ini kita akan masuk ke masa-masa ketika karir Phil Collins mencapai puncaknya. Masa di mana ia menjadi salah satu ikon musik terbesar di dunia.
0: Ya rekan Ria, perjalanan musiknya luar biasa ya. Dari drummer kecil yang pemalu, sampai akhirnya jadi salah satu musisi paling berpengaruh di dunia.
1: Pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda, era tahun 80-an, bisa dibilang masa emas Phil Collins. Banyak lagu solonya yang jadi soundtrack kehidupan banyak orang.
0: Betul, suaranya yang khas, cara ia menulis lirik yang jujur dan emosional, plus kemampuan bermusik yang multi-talenta, semuanya menyatu.
1: Dan menariknya, meskipun ia sukses besar sebagai penyanyi solo, ia tetap aktif dengan Genesis. Jadi dua jalur karirnya itu sama-sama gemilang.
0: Ya bahkan ya, majalah Billboard pernah menempatkan Phil Collins ini sebagai salah satu dari 3 artis yang punya lebih dari 8 lagu nomor 1 di Amerika, berdampingan dengan Michael Jackson dan Paul McCartney.
1: Dan bayangkan Bang Fadil, satu orang bisa sebesar itu pengaruhnya.
0: Nah itu dia. Ya pendengar, kalau tadi kita bahas masa kejayaannya, sekarang kita nikmati lagu berikutnya yang benar-benar menjadi penanda popularitas Phil Collins di seluruh dunia.

0: semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.
1: Melodi Memory.

0: Sosodio, lagu yang energik, penuh semangat dan sering diputar di radio sepanjang tahun 80-an. Ini lagu yang bikin orang banyak ikut goyang kepala dan bikin mood naik ya. Beatnya kenceng, scene-nya khas era tahun 80-an.
1: Iya, rekan Ria.
0: Iya.
1: Dan lucunya ya, judul Sosodio itu nggak punya arti apapun. Phil Collins pernah cerita kalau itu cuma kata acak yang keluar saat ia improv.
0: Tapi justru jadi kece banget. Banyak fans bilang, meski judulnya aneh, melodi dan energinya luar biasa.
1: Ini salah satu bukti ya, gaya Phil Collins yang spontan tapi jenius. Lagu ini sempat jadi nomor satu di Billboard Hot 100. Luar biasa.
0: Nah, jika Sosodio penuh energi, lagu Do You Remember tadi justru memperlihatkan sisi Phil yang lembut dan sangat emosional.
1: Ya, betul. Lagu ini memperlihatkan bagaimana Phil bisa menyampaikan pesan cinta yang sangat personal dengan vokal yang halus dan jernih.
0: Dirilis tahun 1989 dari album But Seriously, dan menjadi salah satu lagu cinta paling abadi dalam karirnya.
1: Ya, setiap dengar lagu ini rasanya hangat ya rekan Ria.
0: Ya.
1: Lembut tapi dalam.
0: Liriknya menceritakan kenangan tentang hubungan yang perlahan memudar, tentang dua orang yang dulu sangat dekat tapi komunikasi makin hilang.
1: Ya, Phil Collins sering menulis lagu seperti ini karena dia mengalaminya sendiri ya. Banyak lagunya lahir dari berbagai fase dari kehidupan pribadinya.
0: Dan itu yang membuat pendengar merasa dekat, seperti lagu ini, sederhana tapi penuh rasa.
1: Ya, pendengar Pro 1, itu tadi dua lagu yang menggambarkan puncak kejayaan Phil Collins, dari energi pop yang memuncak sampai balada yang menyentuh hati.
0: Pendengar, di sesi berikutnya kita akan masuk ke bagian perjalanan hidup Phil yang paling emosional, termasuk tantangannya, keluarganya, dan dedikasinya pada dunia musik.
1: Ya, betul sekali. Jadi tetap bersama kami dalam Melody Memory. Kita kembali setelah kita nikmati dua lagu berikut ini dari Phil Collins.

0: Kalau di sesi sebelumnya kita bicara tentang masa kejayaan Phil Collins era 80-an, 90-an, kali ini kita masuk ke periode hidup Phil yang penuh dinamika dan perubahan besar.
1: Iya, rekan dia. Banyak orang tahu lagu-lagunya yang ceria dan energik. Tapi sedikit yang tahu kalau banyak lagu Phil justru lahir dari proses kehilangan, perceraian, hingga pencarian diri.
0: Betul, dan justru dari masa-masa rentan itu beberapa karya paling emosional yang sampai sekarang masih relevan. Seperti halnya lagu Another Day in Paradise. Lagu ini menceritakan seseorang yang mencoba bertahan dalam hubungan yang penuh luka, tapi tetap ingin perbaikinya. Banyak orang merasa sangat relate.
1: Ini lagu yang sering bikin kita berhenti sejenak ya rekan Ria.
0: Iya.
1: Musiknya tenang, tapi temanya sangat mengena.
0: Tuh.
1: Banyak yang gak tahu ya, lagu ini sebenarnya mengangkat isu sosial tentang tunawisma dan ketidakpedulian masyarakat.
0: Ya, Phil Collins menuliskan lagu ini setelah menyaksikan sendiri kondisi tunawisma di Amerika. Ia ingin orang-orang sadar bahwa tidak semua orang hidup dalam paradise.
1: Lagu ini bahkan memenangkan Grammy Awards for Record of the Year. Jadi bukan hanya indah ya, tapi juga punya pesan sangat kuat.
0: Sedangkan lagu If Leaving Me Is Easy adalah lagu yang sangat personal bagi Phil. Lagu yang lahir dari fase berat dalam kehidupan rumah tangganya.
1: Ya, dan banyak pendengar menyebut lagu ini sebagai salah satu ekspresi paling jujur ya, dari rasa sakit yang dirasakan Phil Collins. Ya, meski bertema sedih, lagu ini indah dan sangat menyentuh. Suara Phil yang lembut benar-benar membuat kita ikut merasakan perasaannya.
0: Iya, Bung. Dan ini lagu tentang seseorang yang ditinggalkan tanpa penjelasan. Dan dia mencoba menerima keadaan meski hatinya hancur. Phil menulis lagu ini setelah perceraiannya. Dia memilih menumpahkan kesedihan lewat piano dan melodi yang sangat minimalis.
1: Dan justru karena sesederhana itu ya, lagu ini jadi sangat emosional. Banyak fans menganggap ini sebagai salah satu lagu paling jujur yang pernah ia tulis.
0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami masih menemani Anda dalam perjalanan mengenang karya-karya luar biasa dari musisi legendaris Phil Collins.
1: Betul sekali rekan Ria. Dan semakin malam justru semakin nikmat ya kalau ditemani musik-musik Phil Collins. Suaranya yang khas itu loh, lembut, dalam tapi punya power. Bikin hati tenang, pikiran juga melayang.
0: Setuju. Dan di sesi ini kita sudah siapkan dua lagu yang banyak dianggap sebagai masterpiece Phil Collins. Kita dengarkan kembali Suara Emas Phil Collins.
2: I'm gonna take off.
3: Okay.
2: I'll see you next week.
3: Yeah, okay.
2: See you, John.

0: diinformasikan, tidak perlu khawatir. Dengan rri.co.id, Anda selalu dapat mengakses berita terkini, informasi yang aktual, dan streaming langsung dari RRI. Dari politik, ekonomi, budaya, hingga kisah-kisah inspiratif. rri.co.id menyajikan informasi yang memperkaya wawasan Anda setiap hari. Semua dalam satu aplikasi, rri.co.id. Jangan lewatkan informasi-informasi yang penting. Download sekarang juga dan jadilah bagian dari dunia yang terus berkembang.
1: Melody Memory.

0: One More Night. Ini adalah salah satu nomor romantis paling ikonik dari Bill Collins. Lagu yang kalau didengar malam-malam begini, aduh, bisa bikin melo ya. Lagu One More Night ini dirilis tahun 1985 dan langsung jadi hits.
1: Yang menarik, lagu ini lahir dari improvisasi Bill Collins saat bermain drum machine. Liriknya sederhana tapi kuat, tentang seseorang yang berharap diberi kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki hubungan yang retak.
0: Ya, dan lagu ini menunjukkan keahlian Bill Collins dalam meramu suasana. Musiknya minimalis, tapi emosinya maksimal. Cocok banget ya untuk menemani Anda yang sedang bekerja, duduk santai, atau sedang ingat tentang seseorang.
1: Iya ya. Dan tidak jauh dengan lagu You'll Be In My Heart-nya, lagu yang bikin Bill Collins menang di Grammy dan juga Golden Globe, bahkan menjadi salah satu lagu Disney paling memorable sepanjang masa.
0: Ya, lagu ini ditulis Bill Collins sebagai ungkapan cinta yang universal tentang perlindungan, kasih sayang, dan keyakinan bahwa orang tersayang akan selalu ada dalam hati kita.
1: Yang membuat lagu ini spesial adalah pesan emosinya yang begitu kuat. Musiknya lembut banget di awal, kemudian membesar penuh harapan di bagian chorus-nya. Bill Collins benar-benar berhasil menangkap esensi hubungan seorang anak dengan orang tua.
0: Ya, kayak pelukan hangat bersih musik ya.
1: Betul Bang Fadil, setuju banget. Nah, pendengar yang masih setia bersama kami, terima kasih sudah menemani perjalanan musik spesial Bill Collins dari awal sampai akhir.
0: Iya, dan malam ini kita benar-benar menyelami ya karya-karya luar biasa dari sang legenda. Musiknya itu seperti punya kekuatan untuk menenangkan hati, tapi juga membangkitkan semangat.
1: Bill Collins memang punya cara untuk menyentuh hati para pendengarnya, baik lewat lirik, suara, maupun aransemen musiknya yang khas.
0: Ya, benar sekali rekan dia. Dan di akhir obrolan kita malam ini, tidak lupa ya, kita ucapkan terima kasih sudah bersama di sajian malam ini.
1: Iya, Bang Fadel. Semoga sajian Melodi Memori malam ini bisa menjadi teman istirahat, teman kerja, atau teman merenung dengan suasana yang lebih hangat.
0: Akhirnya, saya M. Padel.
1: Dan saya Ria Arda. Pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Samarinda, radio yang selalu mengudara untuk menginspirasi.
0: Selamat malam, sampai jumpa di Melodi Memori berikutnya.

Pada Kawan karya Ebit G.A.D. adalah lagu yang identik tentang bencana alam. Lagu ini menceritakan tentang tragedi bencana alam dari sudut pandang korban, khususnya terinspirasi dari letusan gas beracun di kawah Sinila Dieng tahun 1979.

introspeksi diri tentang kerusakan lingkungan, keserakahan manusia, dan pentingnya peduli pada sesama serta alam. Dirilis pada tahun 1979 dalam album Camellia 2, Ebit menulis lagu ini untuk mengajak pendengarnya berempati kepada korban dan merenungkan

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Samarinda. Pro 1.

Di Samarinda tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari siaran pada malam hari ini, dan terima kasih banyak untuk Anda yang telah setia mendengarkan program 1 RRI Samarinda sejak rangkaian Samarinda pagi sejak hingga rangkaian Samarinda malam hari ini untuk temani hari Minggu Anda. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tentu kami ingatkan kembali sebelum tidur untuk memastikan bahwa pintu dan jendela rumah Anda telah terkunci dengan rapat dan api kompor telah dimatikan guna menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya Fira Melia pamit dari ruang dengar Anda. Salam sehat selalu, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Selalu terhubung dengan dunia, kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, periksalah kembali persahabatan yang pernah Anda rajut. Apakah masih terbentang di sana? Atau Anda telah melupakannya jauh sebelum ini? Bekerja keras dan meniti jalan karir bukan berarti memisahkan Anda dari persahabatan. Beberapa orang mengatakan bahwa menjadi pemimpin itu berteman sepi, selalu mengerjakan apapun sendiri. Memang, pohon yang menjulang tinggi berdiri sendiri, perdu yang rendah tumbuh bersemak-semak. Demikianlah hidup yang ingin Anda jalani. Jangan kacaukan karir dengan kehidupan yang semestinya. Persahabatan merupakan bagian dari kehidupan Anda. Binalah persahabatan. Anda akan merasakan betapa kayanya hidup Anda. Berbagi kesedihan pada sahabat dapat mengurangi kesedihan. Berbagi kebahagiaan pada sahabat memperkokoh kebahagiaan. Pendengar, orang bijak bilang bahwa sahabat adalah satu jiwa dalam tubuh yang berbeda. Dan sahabat Anda yang terdekat adalah keluarga Anda. Barangkali itulah mengapa bersahabat meringankan beban Anda. Karena di dalam persahabatan tidak ada perhitungan. Di sana Anda belajar menghindari hal-hal yang tidak Anda setujui dan senantiasa mencari hal-hal yang Anda sepakati. Itu juga mengapa persahabatan adalah kekuatan. Sebagaimana kata pepatah, hidup tanpa teman, mati pun sendiri.

saudara pendengar. Dengan terdengarnya musik ini, maka dengan demikian selesai sudah tugas-tugas kami dalam mengantarkan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 27 September 2026. Sesaat lagi pemancar kami gelombang 246 meter MW, AM 1215 kHz, serta FM 97,6 MHz akan segera mengundurkan diri dari udara. Selanjutnya siaran kami dapat Anda dengarkan kembali esok pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar Fira Amalia mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pelosok Nusantara dan dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara mengantarkan program siaran. Sepanjang pagi, siang dan malam Anda, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Saya Ratih Irawan dan segenap kru temani Anda di awal pekan hari ini Senin 28 September 2026. Kami temani Anda dengan rangkaian mata acara. Pada pukul 5.30 mutiara pagi, lanjutkan dengan Samarinda pagi ini. Pukul 7 kami sampaikan berita pagi, lanjutkan dengan Samarinda pagi ini. Warta berita dari Pertiga tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jangan lewatkan, hari ini akan kembali hadir ke ruang dengar Anda. Halo RRI. Demikian mata acara kami di sepanjang pagi ini. Selamat mulai pagi ini kembali di awal pekan, kembali dengan semangat baru, kembali dengan ide-ide baru, dan tentunya kembali terus inspirasi dan menjadi lebih baik dari hari kemarin. Kami dari Lagu-lagu Religi, selamat pagi, selamat mendengarkan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Samarinda. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Quran Surah Al-Kahfi ayat 109.
1: Kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silakan sia-siakan orang tua kalian. Hadis riwayat Tirmizi.

apabila kamu melihat orang yang membiasakan diri beribadah di masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang beriman. Riwayat At-Tirmidzi.

0: Zeta.
1: Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka, sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang jalim itu sesudah teringat akan larangan itu. Quran Surah Al-An'am ayat 68.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia mengabarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang-orang mengetahui besarnya pahala yang didapatkan dalam azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak dapat memperolehnya kecuali dengan undian, niscaya mereka rela berundi untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sudah kami dirikan lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda. Kami akan terus hadir menemani Anda. Berikutkan kita bersama di sesi Mutiara Pagi.
1: 97,6 FM
2: Pro 1 RRI Samarinda.
1: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di awal pekan Senin 28 September 2026. Saya Rati Irawan, rekan Aini dan sekenap kru temani Anda kembali di awal pekan kali ini. Kita akan bersama dalam Mutiara Pagi hingga jelang pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Pada kali ini kita akan bersama menyimak tausiah sekaligus berdiskusi dengan tema Agar Kebaikan Mengalir Tiada Henti bersama narasumber kami dari DPU Kalimantan Timur, Ustaz Sumadi BSUD ME. Kita sapa Ustaz Sumadi. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rati dan seluruh pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa
0: taala. Alhamdulillah, sehat ya Ustaz ya?
4: Alhamdulillah sehat Bu Rati.
0: Alhamdulillah. Baik Ustaz, ini temanya menarik sekali pagi ini, mengingatkan kita akan berbuat baik. Kita akan nanti berdiskusi juga dengan pendengar ya Ustaz ya. Baik, pendengar dan pemirsa, kita akan dengarkan tausiah dan simak. Silakan Anda bisa saksikan secara langsung juga di kanal YouTube RRI Samarinda, aplikasi RRI Digital. Silakan nanti bergabung di line telepon maupun line WhatsApp kami. Ustaz, silakan untuk menyampaikan tausiahnya.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu alazim. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Sebagai hamba yang beriman, selayaknya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, kesempatannya sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali bersua dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Samarinda. Semoga ini menjadi bagian dari rasa syukur kita untuk terus mendalami dan juga terus meningkatkan kepahaman kita terhadap ajaran Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita kian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita bisa semakin dekat dan mendapatkan kebahagiaan hidup dunia, bahagia hidup di akhirat. Karena kami dan Rabbul Alamin. Salam dan salam tak lupa tak henti kita sampaikan. Salam dan salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada seluruh umatnya, tentu juga termasuk pada kita sekalian yang mencoba untuk teristiqomah untuk menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya dengan berupaya untuk mengkaji lebih jauh tentang apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk kelompok umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dikenali oleh Rasulullah selaku umatnya dan kelak beliau berkenan untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada pagi hari ini agar kebaikan mengalir tiada henti. Setiap kita berharap agar kita dikenal sebagai orang baik. Kita dikenang sebagai orang baik. Baik oleh keluarga, keturunan, baik tetangga, rekan kerja, bahkan masyarakat yang pernah berinteraksi dengan kita. Dikenal sebagai orang baik dan kita juga berharap dikenang sebagai orang baik. Dikenal sebagai orang baik saat kita masih saling bersapa, saling bertemu, ya. Dan juga dikenang sebagai orang baik tatkala kita terpisah oleh waktu dan tempat, atau bahkan terpisah oleh alam, ya. Kita menjadi bahan pembicaraan, baik kita ada maupun kita tidak ada. Kita menjadi pembicaraan yang menginspirasi, kita menjadi pembicaraan yang memotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana kebaikan yang pernah kita lakukan. Ya. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harapan kita semuanya. Ya. Apalagi pada saat kita telah berpulang, kita tetap dikenang sebagai orang baik, dikenang sebagai orang soleh. Maka pendengar, ketika kita ingin dikenal dan dikenang sebagai orang baik yang bahkan kebaikannya mengalir tiada henti, maka Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan inspirasi kepada kita sekalian berkaitan dengan hal ini. Dan sebuah hadis, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza mata ibnu Adam anqata amaluhu illa min thalath, sadaqatun jariyah, aw ilmin yunta'u fih, aw ilmin yunta'u bih, aw walidin shalih yad'una." Apabila seorang anak cucu Bani Adam meninggal, maka terputuslah amal-amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadis ini memberikan inspirasi, memberikan motivasi buat kita agar kita bisa menghidupkan tiga amalan yang tadi disebutkan. Tatkala kita masih ada, tatkala kita masih mampu, tatkala kita masih eksis. Agar apa tadi? Agar kita dikenal sebagai orang baik dan juga dikenal sebagai orang baik, ya. Inilah amalan-amalan khusus yang disebutkan secara tegas oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan membuat pasukan kebaikan kita itu terus mengalir, ya. Meskipun kita sudah tidak lagi melakukan itu karena mungkin karena sakit, ya, atau sudah sepuh, selama apa yang kita amalkan itu terus hidup, dihidupkan, diamalkan oleh orang lain, maka selama itu pula kebaikan akan terus mengalir kepada kita. Ketika amalan ini kita lakukan, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secara otomatis rekening pahala terus akan mengalir kepada kita. Baik ketika kita masih hidup tentunya, apalagi kalau kita sudah meninggal. Kalau rekening pahala sholat, dia akan berhenti. Rekening pahala puasa kita akan usai. Begitu pula dengan rekening tilawah Al-Quran kita akan tamat, seiring dengan ketiadaan kita, ketidakmampuan kita untuk melakukan amal-amal itu. Baik karena kita sudah uzur atau sakit, atau bahkan kita sudah meninggal dunia. Maka kita bedah tiga amalan ini, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketiga amalan ini akan terus mengalirkan kebaikan kepada kita terus menerus, tiada henti, baik tatkala kita masih hidup apalagi ketika kita sudah berpulang kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang pertama yang berkaitan dengan harta, dan yang berkaitan dengan harta itu adalah sedekah jariah. Jariah itu bermakna mengalir. Sesuatu yang dengan harta yang kita sedekahkan itu, kebaikannya akan terus mengalir kepada kita selama kebaikan dari harta yang kita sedekahkan itu dia masih memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Jadi masih memberikan manfaat kepada orang lain. Maka jenis harta yang dimaksud itu adalah harta wakaf. Ya. Jadi sedekah jariah yang dimaksudkan ini adalah harta wakaf, ya, karena wakaf itu dia bermakna menahan, berhenti. Ketika kita baca Al-Quran, ya, kemudian ketemu ada satu tanda kof dan waf, maka harus berhenti. Nah, begitu pula dengan harta benda wakaf. Harta benda wakaf dia harus berhenti asalnya, alirkan manfaatnya, itu wakaf. Oleh karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah eloknya, alangkah luar biasanya jika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersedekah jariahlah, ya, baik dalam bentuk tempat ibadah, baik dalam bentuk pembangunan fasilitas air wudu atau pengadaan mushaf Al-Quran, atau bahkan juga turut serta membangun madrasah atau sekolah, ya, atau bahkan fasilitas umum lain yang selama fasilitas atau tempat yang kita turut serta bangun tersebut masih terpakai, masih digunakan, masih mengalirkan kebaikan, maka selama itu pula kebaikan akan terus mengalir kepada kita sekalian. Ya, akan mengalir kepada kita sekalian. Tidak harus ketika kita sudah berpulang. Bahkan ketika kita masih hidup. Dan apakah cukup sampai di situ pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak, ya. Tidak cukup sampai di situ. Kita yang sudah merasakan manisnya bersedekah, misalnya tadi berwakaf, maka kita ajak serta pula. Kita ajak serta pula orang lain, anak kita, kita ajak pula mungkin pasangan kita atau bahkan teman-teman kita agar mereka melakukan hal yang sama sebagaimana yang sudah kita lakukan. Karena apa? Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasulullah menjanjikan barang siapa yang karena dirinya seseorang itu kemudian melakukan kebaikan, maka pahala juga akan diberikan kepada orang yang mengajak dengan tidak mengurangi sedikit pun kebaikan bagi orang yang melaksanakan. Maka ketika sedekah jariah bisa mengalirkan kebaikan yang tiada henti kepada kita pendengar yang dimuliakan Allah, maka kita perlu tambah dengan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama, ya, sehingga apa, sehingga ini akan menjadi semacam multi level marketing tanda kutip, yang kebaikannya akan terus mengalir kepada kita, baik karena kita melakukan amal sedekah jariah itu maupun karena kita mengajak orang untuk melakukan hal serupa. Jadi mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, pendengar yang dimuliakan Allah, maka kita gunakan kesempatan yang Allah berikan itu untuk berbuat baik, mengalirkan kebaikan, mengajak orang lain berbuat baik, agar ini menjadi investasi kebaikan kita di saat kita tidak mampu untuk melakukan kebaikan itu karena misalnya tadi fisik yang sudah tidak memungkinkan, atau bahkan ketika ketiadaan harta lagi, atau bahkan nanti pada saat kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, pendengar yang dimuliakan Allah, adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu yang bermanfaat. Nah, jika sedekah itu investasi harta, maka ilmu itu adalah investasi pemikiran, investasi ide, ya, investasi gagasan. Maka setiap kali kita mengajarkan kebaikan, baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu lain yang membawa kemaslahatan, kemanfaatan, dan ilmu tersebut dipraktekkan dan diajarkan kembali oleh orang lain, maka pahala itu akan terus tersambung tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. Ya. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah, ya, ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan juga motivasi buat kita tentang hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi dengan ilmu itu Allah akan muliakan seseorang. Ilmu itu akan mendudukkan seseorang dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pandangan manusia, beberapa derajat dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Maka ini menjadi motivasi buat kita untuk satu, terus menerus untuk menuntut ilmu. Terus menerus untuk belajar. Ya. Tidak berhenti sampai di situ, kita juga dituntut untuk menghasilkan karya ilmu. Ya. Maka akan lebih elegan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada catatan atau buku alhamdulillah yang bisa kita wariskan, minimal pengalaman hidup kita kepada anak keturunan kita, yang kemudian mudah-mudahan ini bisa menjadi panduan buat anak keturunan kita kelak untuk belajar mengamalkan apa yang sudah kita tulis. Jadi ilmu yang bermanfaat akan menjadi sarana kebaikan yang akan mengalir tiada henti. Dalam rapat di kantor, ya, atau dalam rapat bermasyarakat, ketika kita diberikan kesempatan untuk memberikan pemikiran, sampaikan pemikiran itu. Siapa tahu dari ide-ide sederhana yang kita sampaikan itu diterima dan kemudian disepakati pendengar yang dimuliakan Allah. Kemudian dari ide kecil yang bagi kita mungkin tidak terlalu penting, tapi kemudian itu diamalkan, memberikan nilai manfaat, maka selama itu pula, selama masih memberikan manfaat, maka selama itu pula akan terus mengalirkan kebaikan. Jadi ilmu ini minimal pendengar, jika memungkinkan orang yang pertama kali, ya, mendapatkan ilmu dari kita itu adalah orang-orang terdekat kita, maka alangkah baiknya misalnya yang mengajarkan tentang Al-Quran dari anak-anak kita itu adalah kita. Alangkah lebih baiknya yang mengajarkan bacaan Al-Fatihah kepada anak-anak kita itu adalah kita. Ya. Ketika anak kita itu membacakan Al-Quran, maka selama Al-Quran itu dibacakan, maka selama itu pula pahala juga akan mengalir kepada kita. Jadi kita juga mendapatkan kebaikan dari ilmu yang kita ajarkan. Begitu pula dengan Al-Fatihah apalagi yang dibaca berulang-ulang dalam sholat-sholat setiap hari, baik sholat wajib maupun sholat-sholat sunnah, bisa dibayangkan. Ya, maka pahala akan, kebaikan akan banyak mengalir. Maka dipastikan pendengar sederhananya, jika masih punya anak, apalagi sudah punya cucu dan belum bisa apa-apa, kitalah orang yang mengajarkan mereka agar bisa baca Al-Quran, mengajarkan mereka agar bisa baca Al-Fatihah, atau mengajarkan mereka untuk bisa baca tulis. Ya, dan tidak sebatas mengajarkan mereka untuk bisa baca, tapi secara perlahan kita ajarkan juga memotivasi mereka bisa mengajarkan kepada orang lain. Ya. Ini yang ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Ya. Anak soleh yang mendoakan. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak ini bukan hanya sekedar amanah untuk kita jaga, untuk kita kembangkan, bukan hanya sekedar ujian yang akan menguji kita seberapa lebih cintanya kita antara anak dengan Allah, sebagaimana kisah-kisah banyak di dalam Al-Quran. Tapi anak juga ternyata bisa menjadi investasi bagi orang tuanya. Bisa menjadi investasi bagi orang tuanya. Investasi apa? Investasi kebaikan, yang kebaikannya, yang pahalanya bisa mengalir tiada henti. Caranya apa? Menjadikan anak-anak kita itu anak yang soleh. Sudah cukup? Belum. Anak yang soleh belum cukup ya, untuk menjadikan anak kita itu yang dengan kesolehannya menjadi investasi buat orang tuanya. Tapi dalam konteks hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, awaladin soleh, yang kedua yada'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Jadi soleh dan mendoakan. Nah, sehingga yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita itu bukan hanya sekedar dia berdoa, bukan hanya sekedar dia sujud dalam sholat-sholatnya, tidak hanya sekedar menjadi anak yang baik, tapi kita ajarkan juga agar anak kita itu mendoakan orang tuanya. Makanya tidak mengharamkan secara spesifik ya, di beberapa ayat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan doa itu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbani shaghira. Ini salah satu ayatnya. Ya Rabb, ampuni aku dan kedua orang tua. Ya, doa anak soleh kepada kedua orang tuanya. Kepenting pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengajarkan anak kita. Kalau kita tidak mampu mengajarkan anak kita secara langsung, kalau praktek-praktek yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu adalah menitipkan anaknya, pendidikan anaknya, karakter anaknya melalui orang-orang soleh, ya, melalui orang-orang soleh. Kalau mungkin zaman sekarang mungkin lebih relevan misalnya dengan sekolah-sekolah yang berkualitas, ya, dia hanya tidak pada fokus pembelajaran ilmu pengetahuan umum, tapi juga mengajarkan akhlak, mengajarkan karakter yang islami, mengajarkan tentang ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita tidak mampu, maka kita bisa menitipkan ke sekolah-sekolah terbaik yang tadi, yang mereka akan membantu membentuk karakter yang soleh pada anak kita dan akan terus bersama-sama diajarkan mendoakan orang tuanya. Bukan hanya ketika orang tuanya sudah berpulang, tapi juga ketika orang tuanya masih hidup. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkisah begini. Sesungguhnya Allah benar-benar akan mengangkat derajat seorang hamba soleh di surga, berada pada titik atau tempat yang tinggi. Maka hamba itu dia bertanya, wahai Rabb, dari mana aku mendapatkan semua ini? Lalu Allah menjawab, itu berkat istighfar anakmu untukmu. Ya. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan bentuknya beragam. Ya. Bentuk istighfar, kemudian mendoakan sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga seyogianya pendengar yang dimuliakan Allah menjadi inspirasi, menjadi tanda cinta kita kepada orang tua kita, baik yang masih hidup, ya, apalagi yang sudah meninggal. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita dan juga mengampuni kedua orang tua kita. Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pendengar yang dimuliakan Allah, tiga amalan, ya, sedekah jariah, mengajarkan ilmu yang ilmu itu bermanfaat. Maka ajarkanlah ilmu-ilmu yang baik, ajarkanlah hal-hal yang baik, sampaikanlah perkara-perkara yang baik kepada orang lain, agar kemudian orang lain juga turut mengamalkan apa yang kita sampaikan, serta berupaya agar kita mengasuh mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh, atau menitipkan anak-anak kita ke tempat-tempat yang terbaik, di sekolah-sekolah terbaik, agar mereka tidak hanya sekedar menjadi orang yang soleh, tapi juga mau menghargai dan mendoakan orang tuanya. Sehingga dengan demikian pendengar yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan ketiganya maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan kebaikan kepada kita tiada henti. Wallahu a'lam bishawab.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Pendengar dan pemirsa, kita akan jeda. Setelah yang berikut ini, silakan Anda bergabung bersama kami berdiskusi di line telepon 0541-736-566-743-495, WhatsApp kami 0811-554-4976. Silakan juga manfaatkan di kolom live chat kanal YouTube RRI Samarinda atau juga aplikasi RRI Digital. Kami kembali sesaat lagi.
5: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Quran Surah Al-Isra.

Jika kamu tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran sedikitpun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia, maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dan pemirsa, silakan Anda bergabung bersama kami 0541-736-566-743-495, di WhatsApp kami 0811-5544-976, atau juga di kolom live chat kanal YouTube RRI Samarinda, aplikasi RRI Digital. Kurang lebih tadi ada 3 hal yang disampaikan oleh Ustaz Sumadi, bagaimana agar kebaikan terus mengalir tiada henti, sedekah zariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak soleh yang mendoakan. Baik, Ustaz, sudah ada penelpon pertama, kita terima yang berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cing Ratih.
0: Alhamdulillah, baik. Pak Nano, silakan Pak.
1: Ya Ustaz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, jadi Ustaz Cing Ratih, berbuat baik itu sebenarnya diawali dengan ucapan saja gitu ya. Lalu berbuat baik kepada yang orang baik-baik itu enggak susah gitu. Contoh namanya teman-teman kita yang pada ke masjid gitu ya, anggap aja sudah pada baik semua. Tapi kalau kita berkumpul dengan teman-teman yang di tempat umum, misalnya di pasar, terminal, pelabuhan, bandara, itu kan lain lagi gitu. Bahkan kalau kita di masyarakat ada istilah gini Cing Ratih, kita ini ada dianggap tidak ada tambah, kita nggak ada dianggap nggak kurang gitu loh. Yeah. Gimana komentarnya yeah. Itu?
0: Baik.
1: Barang ini ya selamat ya Ustaz. Makasih. Assalamualaikum.
0: Gitu. Waalaikumsalam. Jadi keberadaan kita tuh biasa saja begitu ya Pak Nano ya. Ada dan tiada itu tidak masalah. Baik. Baik. Terima kasih Pak Nano. Nanti akan dijawab oleh narasumber kami. Setelah Pak Nano, silakan 0541-736-566-743-495 di WhatsApp kami bisa digunakan pendengar 0811-5544-976. Terima kasih juga untuk Anda yang hingga saat ini sedang menyaksikan via kanal YouTube RRI Samarinda. Kita awali pagi ini dengan kebaikan. Salah satunya adalah pagi ini dengan bersama untuk terus memperkaya diri, memperluas wawasan dan ilmu dalam Mutiara Pagi. Baik, Ustaz, sementara dari Pak Nano, tadi Pak Nano mengatakan bahwa kebaikan ini mulai dari ucapan dan juga tadi mulai dari memilih teman ya. Tadi terakhir adalah bagaimana posisi kita ketika berada dalam lingkungan. Adalah antara ada dan tiada ya Ustaz ya, ini sebaiknya seperti apa? Silakan.
2: Baik, terima kasih Pak Nano, Bu Rati dan seluruh pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada dan tiadanya kita itu tidak memberikan nilai tambah atau dianggap adat, tidadanya kita tidak memberikan pengaruh ya kepada orang lain, maka itu jadi alarm sebenarnya buat kita gitu ya. Berarti kita ini belum memberikan manfaat, belum menjadi inspirasi. Ya. Padahal seharusnya seyogianya ketika kita ada itu memotivasi, menyemangati, menginspirasi. Ketika kita tidak ada, kita dirindu, dicari, kan begitu seharusnya. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang belum kurang dari kita sehingga ada dan tiadanya kita itu ya sama saja oleh orang lain. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah, seyogianya setiap kita itu ada satu atau dua keunikan, ya, ciri khas dari kita yang dengan ciri khas itu bisa dikenang dan dikenal. Sehingga pada saat kita tidak ada, kita akan dikenang dengan kebaikan atau ciri khas itu tadi ya. Tidak usah rumit-rumit pendengar yang dimuliakan Allah, setiap kali misalnya pertemuan kita yang duluan menyapa, setiap kali kita berinteraksi dengan orang kita yang duluan menyapa, kita bertanya, kita menyampaikan salam, kemudian kita senyum, kemudian bahkan kita mendoakan, ini hal-hal yang simpel, sederhana, tapi ini bisa membuat orang lain itu mengenal kita sebagai orang baik. Jadi kalau kita misalnya rapat atau melakukan ngumpul-ngumpul silaturahim, harus ada satu kebaikan yang menonjol yang kita tampilkan. Ya. Dan kalau bisa kebaikan itu terus menerus setiap kali di berbagai kesempatan, itulah yang kita munculkan sehingga kemudian kita dikenal. Maka kalau kita baca para sahabat itu, mereka itu punya ciri khas masing-masing yang dengan ciri khas kebaikan masing-masing itu kemudian dikenali. Ada sahabat yang dermawan, ada sahabat yang ahli puasa, ada sahabat yang ahlul Quran, dan berbagai macam. Ya. Ada sahabat yang justru dia hanya nyapu-nyapu membersihkan masjid. Ya. Jadi dia punya spesifikasi kebaikan yang dengan kebaikan itu akan mengingatkan orang-orang sesudahnya. Nah, begitu pula dengan kita pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kemudian Pak Nano menyampaikan beda waktu, beda tempat. Betul. Tapi sebaiknya kapan dan dimanapun ketemu dengan orang baik, ketemu dengan orang soleh, atau bahkan ketemu dengan orang di terminal, kita menunjukkan adab kita sebagai orang baik, yang bisa jadi dengan adab baik itu akan membuat orang menjadi senang dengan kita. Poinnya adalah kita berani membawa diri kita kapan dan dimanapun dengan siapapun, yang kalau apa pola ini terus menerus, cara kebaikan kita misalnya tadi menegur ini kita terus menerus.

0: menanyakan bagaimana kabar orang tuamu, menanyakan kabar orang tua. Saya bertemu orang, cerita dia. Kalau hanya bertanya tentang kabar itu biasa, tapi kalau kemudian dia bertanya tentang kabar kedua orang tua, ini tidak biasa. Maka itu yang kemudian membuat dia terkenang, sehingga ketika ketemu dia masih ingat, saya udah lupa, gitu ya. Nah, hal-hal yang simple yang kita lakukan, sederhana ya, tapi kadang tanpa kita sadari ternyata itu dikenang oleh orang sebagai perbuatan yang baik ya. Jadi Pak Nano, terima kasih, dan seluruh pendengar, mudah-mudahan kita bisa tampil menjadi pribadi yang baik, yang menginspirasi, yang memotivasi, sekalipun itu sederhana. Misalnya ketika kita ngumpul-ngumpul, misalnya ya sederhana saja, terus ada sampah yang ditinggalkan, kita bisa menjadi contoh orang yang mengamankan sampah itu ya. Jadi tidak membiarkan sampah itu berserakan, akan lebih bagus sambil kemudian mengedukasi, karena sampah ini sampah saya, maka sampah ini menjadi tanggung jawab saya. Saya tidak ingin membuat orang petugas kebersihan repot dengan sampah saya, lalu kembali saya bawa pulang, masukkan ke dalam tas. Itu contoh ya. Ya, contoh sederhana ya. Jadi begitu Bu Rati dan Pak Nano.
1: Pak Nano ya, baik. Demikian Pak Nano, baik Ustadz, saya akan bacakan ada pesan WhatsApp ini dari hamba Allah. Ustadz, hamba bertanya, Ustadz, bagaimana menghilangkan perasaan ingin dihargai ketika melakukan kebaikan? Ini katanya sebagai manusia biasa kadang sulit menghilangkan perasaan seperti ini. Baik, Ustadz, dari hamba Allah di pesan WhatsApp 0811554976, silakan Ustadz.
0: Baik, terima kasih Bu Rati dan pendengar yang sudah bertanya. Itu salah satu fitrah orang ingin dihargai ya, ingin disanjung ya, ingin diberikan ruang dan tempat. Kalau sekarang, era modern sekarang, ingin divalidasi lah ya. Jadi setiap kali kebaikan yang dilakukan kemudian diupload di media sosial, tapi harapannya agar kemudian dilihat oleh orang sebagai orang hebat ya. Nah, ini yang perlu diwaspadai, karena dia bisa merusak kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan ya. Ini kan yang disebut dengan riya. Sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja ya, perasaan ingin dihargai, dipandang lebih ya, itu kan sebenarnya perasaan riya, ingin disanjung oleh orang ketika melakukan kebaikan. Nah, berhati-hati ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya? Kita belajar ikhlas, kita berupaya untuk ikhlas ya. Dan memang ikhlas ini bukan pekerjaan mudah, pekerjaan susah ya, ikhlas itu ya. Kita melakukan kebaikan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ini butuh waktu, tapi bukan berarti tidak bisa. Maka supaya kita tetap ikhlas, pendengar yang dimuliakan Allah, kita libatkan Allah minimal berupaya untuk selantiasa berzikir ya, beristighfar sesudah, selama, dan sebelum, selama, dan sudah melakukan suatu amal, suatu perbuatan ya. Agar tidak muncul keinginan agar kita ingin dilihat amal-amal atau perbuatan yang kita lakukan. Itu cara setan secara halus untuk bisa mengurangi atau bahkan bisa menghapus nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan. Makanya perlunya kita terus belajar. Kalau kita buka hadis-hadis baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibukukan oleh para ahli hadis ya, mereka selalu menempatkan hadis yang berkaitan dengan ikhlas itu di pembahasan pertama. Karena inilah yang

0: akan menghantarkan diterimanya amal-amal selanjutnya, ya, amal sedekah, amal ilmu yang diajarkan, termasuk anak yang dibesarkan kemudian dititipkan, jangan sampai kemudian muncul anak saya hebat, orang lain tidak, kan gitu. Jadi diletakkannya hadis-hadis yang berkaitan dengan ikhlas itu bukan hanya sekedar ikhlas dalam sholat, tapi ikhlas dalam segala urusan beragama. Maka kata Allah, wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahuddin. Ya, kita harus menjadi orang yang ikhlas dalam segala urusan agama. Urusan agama ini tidak hanya sebatas urusan sholat, puasa, ngaji, dan ibadah-ibadah makhluk, tapi juga dalam urusan muamalah, termasuk dalam urusan hati. Menjaga hati agar apa yang kita lakukan bukan karena ingin divalidasi, bukan karena ingin dikenal, tapi agar ingin dikenal. Ya, memang beda-beda tipis dengan yang tadi, ya, kita tampil agar kita bisa menginspirasi. Kalau spiritnya adalah kita ingin menebarkan kebaikan, ya, misalnya tadi mengajarkan Al-Quran atau berwakaf, bersedekah atau mengajarkan ilmu, tapi bukan karena ini disanjung oleh orang hebat, maka ini yang harus dilatih, ya. Karena berkaitan dengan hati ini butuh pelatihan juga, kan gitu. Tidak serta merta otomatis langsung ujuk-ujuk bisa orientasinya itu karena Allah atau ikhlas, butuh latihan, ya. Butuh latihan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhati-hati dengan jebakan-jebakan yang bisa mengurangi atau bisa menghapus. Salah satunya itu adalah jebakan ingin dihargai, jebakan ingin dikenal, jebakan ingin diposisikan di tempat yang terbaik, ya. Hati-hati, ini merupakan sekali lagi cara setan untuk bisa mengurangi atau bahkan menghapus pahala dari amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz. Pendengar dan pemirsa, kami akan jeda selain berikut ini. Silakan, masih ada cukup waktu untuk bergabung bersama kami. 0541-736-566-743-495. Silakan juga di WhatsApp kami 0811-554-4976. Anda yang pagi ini sedang menyaksikan via kanal YouTube, boleh menyampaikan via kanal YouTube RRI Samarinda melalui kolom live chat atau juga di kolom komentar. Kami kembali sesaat lagi.

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148.

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Silakan pendengar 0541-736-5667-4349-5 di WhatsApp kami 0811-5544-976. Agar kebaikan mengalir tiada henti, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Sumadi, setidaknya ada 3 kebaikan yang bisa terus kita lakukan: sedekah zariah, ilmu yang bermanfaat, juga anak soleh yang mendoakan. Baik, tadi ada beberapa tambahan juga catatan dari hasil diskusi jawaban-jawaban narasumber kami kepada pertanyaan Anda. Masih ada waktu 0541-736-5666-743-495. Baik Ustaz, ini pertanyaan dari saya. Di era media sosial Ustaz, ini tidak sedikit kita melihat ya, bagaimana orang-orang yang melakukan kebaikan ini diposting dalam media sosial. Bagaimana sudut pandang Ustaz sendiri? Sementara kita juga pernah diajarkan ketika tangan kanan kita melakukan kebaikan, maka sebaiknya tangan kiri juga tidak tahu, katanya Ustaz begitu ya. Nah, kalau di era saat ini bagaimana Ustaz memandang hal tersebut?
1: Iya, baik, terima kasih Bu Rati dan seluruh pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah contohnya, misalnya ya. Sedekah ini boleh dilakukan secara terang-terangan, boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Artinya Allah ingin memberikan pesan kepada kita bahwa yang namanya kebaikan bisa kita lakukan sembunyi-sembunyi, bisa kita lakukan secara terang-terang. Kembali kepada sejauh mana kita bisa dan mampu mengelola hati kita, termasuk mengelola keikhlasan kita. Kalau ternyata dalam hal beramal kita belum mampu mengendalikan syahwat, kalau saya ingin membahasakan gitu ya, syahwat riya, ingin dikenal, dihargai sebagai orang baik, maka lebih baik beramalnya secara sembunyi-sembunyi dulu ya, sampai kemudian kita bisa mampu menata hati, mengendalikan ego kita, mengendalikan syahwat kita, kita beramal secara terang-terangan. Apakah orang yang memvalidasi atau mengupload kebaikan-kebaikannya di media sosial itu salah? Tidak juga. Karena tadi, kita kepingin apapun yang kita lakukan itu mudah-mudahan bisa menginspirasi orang, kan begitu. Ya. Ketika kita upload misalnya sedang ikut kegiatan A ya. Harapannya itu bisa menginspirasi, karena misalnya kita tidak hanya sekedar share foto misalnya, tapi juga insight-nya apa ya, yang kita dapatkan, kemudian pembelajaran bagi orang lain itu apa. Jadi di sini memang kita diperhadapkan dengan dua kutub yang berlawanan. Di satu ingin memberikan informasi, pendidikan, edukasi, bahkan inspirasi. Namun pada sisi lain, kita khawatir kita terjebak pada tadi riya kecil ya. Apa maksudnya? Syirik kecil. Syirik kecil itu kan riya. Ya. Melakukan sebuah aktivitas amal itu selain karena Allah. Ya. Itu syirik kecil ya, riya itu. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja kebaikan apapun yang kita lakukan itu bisa kita share ke media sosial agar bisa menginspirasi. Tapi hati-hati ya, karena kadang ternyata dalam waktu yang begitu lama ini keikhlasan kita itu bisa tergerus. Ya, makanya kita perlu imbangi dengan kehadiran kita dalam kajian-kajian keislaman. Kita imbangi diri kita dengan banyak istighfar yang mudah-mudahan itu akan menuntun kita untuk berkata-kata, berbuat, termasuk share ya. Kalau memang tidak mampu, belum mampu mengendalikan, maka bisa di-off-kan. Saya contohnya, Bu Rati, saya juga punya media sosial, punya Facebook, punya IG juga ya, tapi sementara saya off-kan dulu sambil saya menata hati saya, karena kadang ketika kita upload di media sosial kadang muncul keinginan untuk banyak di like atau di komen oleh orang, ya. Saya masih belajar terus terang untuk bisa menata hati ini, sehingga sementara saya offkan dulu media sosial saya belajar untuk menata hati. Jadi begitu Bu Rati dan seluruh pendengar.
0: Ya, Masya Allah. Ustadz, ketika perasaan itu muncul, ya misalnya ria, ingin dihargai dan sebagainya, itu apakah akan menyebabkan nanti pahalanya luntur, Ustadz? Pahala kebaikan tersebut?
1: Iya, jadi Allah lah yang lebih tahu tentang balasan dari amal-amal yang kita lakukan. Ya. Yang kita lakukan adalah ketika muncul perasaan itu, kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, bahkan dalam ayat Al-Qur'an surah An-Nu itu Allah menggunakan kata Al-Ghafara, ya. Ghafara itu bahkan Allah akan mengampuni setiap kesalahan yang sama yang kita lakukan, ya. Allah itu Maha Pengampun. Urusan pahala itu Allah lebih tahu, urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita adalah berusaha untuk menata hati, beristighfar ketika apa yang kita lakukan itu ditengarai kita, orientasi kita lebih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz untuk jawaban-jawabannya di pagi hari ini. Mohon berkenan di bagian akhir ini menutup dengan doa. Silakan Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa jadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afina 'inda nisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbani saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum man amat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf, terima kasih. Akhirul kalam bila bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Sumadi sudah bersama kami di Mutiara Pagi. InsyaAllah ini menjadi bagian mengalirkan kebaikan, ilmu yang bermanfaat. Saya selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit berarti.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Demikian pendengar dan pemirsa, agar kebaikan mengalir tiada henti, bersama narasumber kami dari DPU Kalimantan Timur, Ustaz Sumadi BSHUT ME. Saya Rati Irawan, rekan Aidil akan berari ke Samarinda pagi ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tiara Pagi, RRI Pro 1, Samarinda.

0: kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
2: Welcome home.
1: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
1: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
3: Tolong aku. Suara siapa tuh?
1: Itu suara teman kita, yang dibuang sembarangan. Masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang. Padahal, gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita. Bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Kebakaran hutan dan lahan belum berakhir ya. Terbukti di hari ini kualitas udara juga masih belum cukup baik di angka 347,5 mikrogram per meter kubik, status berbahaya. Kualitas udara buruk, tetap di dalam ruangan tertutup, rekomendasi dari BMKG Aji Pangeran Tumbung Pranoto Samarinda. Hingga kemarin juga masih ya di sekitar rumah saya masih terdapat serpihan abu dari hasil pembakaran yang terbang hingga ke pemukiman. Pendengar Pro 1 di Samarinda, pagi ini juga masih nampak kabut asap di luar dari kawasan M. Yamin. Jadi untuk Anda semua, pastikan lindungi diri, lindungi keluarga, terutama adalah kelompok beresiko. Gunakan masker, pendengar Pro 1. Ya, ketika saya berada di luar, di memantau ya, ada beberapa memang dari warga masyarakat kita sudah menggunakan masker atau masih menggunakan masker, pendengar Pro 1. Mudah-mudahan Anda juga demikian ya. Kesadaran ini penting untuk manfaat kesehatan diri Anda dan keluarga. Saya akan update nanti informasi mengenai peristiwa yang terjadi di tanggal, catatan peristiwa yang terjadi di tanggal 28 September. Sambil menantikan Anda juga 0541-736-566, 743-495, di mana saja bisa mendengarkan siaran kami. Balikpapan, Penajam, Pasir Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Bontang, Berau. Selamat pagi, mungkin Anda yang berada di kawasan IKN juga sedang mendengarkan siaran kami. RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ada Westlife untuk Anda kali ini.

0: Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Storkul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ada peristiwa apa di tanggal 28 September, pendengar Pro 1? Ya, di tanggal ini merupakan Hari Maritim Sedunia yang diperingati bertepatan tanggal 28 September. Bertujuan untuk menghormati kerja keras para pekerja industri maritim di seluruh dunia yang tidak kenal lelah. Pendengar Pro 1, tanggal 28 September juga diperingati sebagai Hari Rabies Sedunia. Pada tanggal ini, LSM, pemerintah, dan masyarakat di seluruh dunia akan bersatu untuk menyebarkan kesadaran tentang penyakit rabies. Pendengar, berikutnya ada peristiwa menarik. Tanggal ini juga diperingati sebagai Hari Tetangga Baik. Nah, Anda yang saat ini berada di tengah lingkungan bertetangga, apakah sudah mendapatkan tetangga yang baik? Karena konon katanya, pendengar Pro 1 Samarinda, sebelum Anda memilih atau membeli rumah, perhatikan juga tetangganya seperti apa ya. Ini untuk kehidupan Anda yang aman, tentram, tentunya sepanjang hayat Anda, barangkali Anda akan tinggal di lingkungan tersebut. Baik, pendengar Pro 1, saya akan juga nanti akan update apa saja informasi yang akan kami hadirkan dalam berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Nantikan tetap bersama kami.

masih asik sendiri dari Kunto Aji, hadir dengan warna musik yang berbeda. Sudah temani kita di 55 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi yang sedang berada dalam perjalanan. Mudah-mudahan masih lancar ya. Kalau sekarang sih rasanya masih sangat lancar ya, terpantau dari kawasan Emiamin di pagi hari ini. Pendengar, informasi apa saja yang kami hadirkan pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah dalam berita pagi. Di edisi hari ini kami akan update informasi dari Mahakam Ulu, pendengar Pro 1 R Samarinda, terkait distribusi masker di kawasan Mahakam Ulu. Berikutnya dari wilayah Kalimantan Timur, bagaimana kondisi para guru honorer negeri dan swasta di wilayah Kalimantan Timur. Dari ajang Erau Adat Kutai juga akan ada informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Beberapa berita olahraga juga akan mewarnai berita pagi kali ini. Nantikan pukul 7 waktu Indonesia Tengah di berita pagi Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Senin 28 September 2026.
2: Pendidikan swasta maupun negeri, honorer-honorer Pak, kami berikan insentif, termasuk afirmasi-afirmasi guru-guru pengajian, guru-guru yang S2, S3, kami berikan semuanya.
3: Di awal saya katakan bahwa Festival Topeng tahun ini sosialisasi. Target saya tahun depan itu 1001 topeng Nusantara. Mudah-mudahan tahun depan kita rapikan.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Ratih Irawan. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu mengatur skema distribusi masker secara terukur guna mengantisipasi dampak kabut asap yang menyelimuti wilayah tersebut. Langkah antisipatif ini diambil mengingat ketersediaan stok pelindung pernafasan yang dimiliki pemerintah daerah saat ini masih relatif terbatas. Kepala Dinas Kesehatan P2KB Mahakam Ulu, Petronella Tugan, menyebut penyaluran masker beserta suplemen vitamin diprioritaskan bagi masyarakat di Kampung Ujo Bilang. Pembagian paket bantuan kesehatan tersebut mulai direalisasikan guna menjaga kondisi fisik warga, khususnya saat harus beraktivitas di luar ruangan di tengah penurunan kualitas udara. Selain menyasar warga umum, alokasi masker khusus juga disiapkan untuk keluarga yang memiliki anak usia sekolah. Penyediaan stok masker anak ini ditujukan sebagai bentuk persiapan matang apabila kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah sewaktu-waktu kembali diberlakukan secara normal. Gubernur Rudi Mas'ud pastikan guru honorer negeri dan swasta di Kaltim terima insentif meski anggaran pendapatan dan belanja daerah terus menurun. Berikut laporannya.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan guru honorer di sekolah negeri maupun swasta tetap mendapatkan insentif sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud pada Sarasehan Mitra Beasiswa 2026 Garapan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kemdikdisaintek, menyampaikan pemberian insentif tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap tenaga pendidik yang berperan dalam mencerdaskan generasi muda. Gubernur menegaskan pendidikan menjadi prioritas Pemprov Kaltim meskipun pemerintah daerah menghadapi penurunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Gubernur menyebutkan APBD Kaltim yang sebelumnya mencapai 25 triliun rupiah pada tahun 2023 yang diproyeksikan turun menjadi 11,8 triliun rupiah pada tahun 2027, namun kondisi tersebut tidak menghentikan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan. Menurut Gubernur, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran 1,37 triliun rupiah untuk sektor pendidikan. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai program pendidikan termasuk pemberian insentif bagi guru honorer, afirmasi bagi guru, serta bantuan bagi tenaga kesehatan.
5: Pendidikan ini betul-betul adalah dasar untuk kita membangun bangsa ini. Daerah ini sekali lagi pendidikan. Jadi kami menempatkan pendidikan betul-betul menjadi nomor satu. Jadi guru-guru honorer-honorer semuanya mendapatkan, Pak, baik swasta maupun negeri, pendidikan swasta maupun negeri. Honorer-honorer, Pak, kami berikan insentif, termasuk afirmasi-afirmasi guru-guru pengajian untuk juga yang disampaikan guru-guru yang S2, S3, kami berikan semuanya. Termasuk juga nakes-nakes kami berikan semuanya.
4: Gubernur menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting bagi Kalimantan Timur, terutama dalam menghadapi posisi daerah sebagai kawasan penyangga ibu kota Nusantara. Rudi Mas'ud berharap dukungan terhadap tenaga pendidik dapat memperkuat kualitas pendidikan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan berbagai program tersebut, Pemprov Kaltim menargetkan generasi muda daerah memiliki kemampuan bersaing di tingkat nasional maupun global. RRI, Rizky Multianata melaporkan.
0: Semarak budaya dan kreativitas masyarakat akan mewarnai kota Samarinda melalui Mahakam Mas Karnival 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Pariwisata Sedunia sekaligus ruang bagi komunitas seni dan budaya untuk menampilkan kreativitasnya. Berikut laporan selengkapnya.
6: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur menggelar Mahakam Max Carnival 2026 dalam rangka memperingati Hari Pariwisata Sedunia atau World Tourism Day. Kegiatan ini berlangsung pada Minggu 27 September 2026 dengan rute pawai yang dimulai dari jalan depan kantor PT Pelindo dan berakhir di halaman kantor Gubernur Kalimantan Timur. Mahakam Max Carnival ini mengusung tema Semarak Budaya, Kreativitas, dan Kebersamaan Masyarakat di Kaltim. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menggerakkan ekonomi kreatif sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi seni dan budaya. Faisal menjelaskan peserta Mahakam Max Carnival terbagi dalam dua segmen besar. Pertama, komunitas hobi, seni dan budaya yang diberikan ruang untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Sementara segmen kedua diisi para the drum band yang tahun ini mulai diperlombakan untuk kategori junior dan senior.
3: Di awal saya katakan bahwa Festival Topeng tahun ini sosialisasi, target saya tahun depan itu 1001 topeng Nusantara. Kenapa topeng? Karena topeng, pawai topeng ini mungkin sedikit sekali ya, atau bahkan tidak ada di Indonesia. Jadi kita ambil uniquely-nya, dan yang kedua, di setiap budaya, suku bangsa di Indonesia ini masing-masing punya topeng. Sehingga kita punya kesempatan mengundang daerah lain untuk datang. Mudah-mudahan tahun depan kita rapikan, dan bisa nanti kita mengundang dari daerah lain, sehingga ekonomi kreatif bisa lebih jalan.
6: Selain pawai, rangkaian Hari Pariwisata Sedunia di Kaltim akan dilanjutkan dengan kegiatan Goes Wisata di Tenggarong pada 3 Oktober mendatang, serta agenda puncak di Sangatta pada malam harinya. Terkait kondisi cuaca dan kualitas udara, Faisal mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan kondisi di Samarinda. Peserta juga diwajibkan membawa masker dan kegiatan akan berpotensi dibatalkan jika kondisi dinilai tidak memungkinkan. Sementara itu, untuk menjaga kebersihan sepanjang rute pawai, Dinas Pariwisata Kalimantan Timur telah berkoordinasi dengan dinas terkait. Sekitar 50 petugas disiapkan untuk membersihkan kawasan, mulai dari titik start hingga finish setelah kegiatan selesai. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Era Wadat Kutai 2026 resmi berakhir pada Minggu 27 September ditandai tradisi belimbur yang mempertemukan Sultan dan masyarakat dalam suasana kebersamaan di Tenggarong. Berikut laporannya.
7: Tradisi belimbur menjadi penutup rangkaian Erau Adat Kutai 2026 yang berlangsung di Tenggarong, Kutai, Kartanegara, Minggu 27 September 2026. Prosesi diawali mengulur naga, beumban, dan begorok di Keraton Museum Lawarman sebelum Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura menuju Ranggatiti atau Balai Bambu Kuning. Belimbur dimulai dengan prosesi tepung tawar, pembacaan mantra, dan pemercikan air tuli menggunakan kembang wayang, kemudian diikuti masyarakat dengan antusias. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan, belimbur bukan sekedar tradisi, tetapi juga mengandung filosofi penyucian diri dan juga kebersamaan antara raja dengan rakyat. Ia mengharapkan nilai saling membersihkan diri dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus memperkuat semangat masyarakat dalam menjaga sejarah dan budaya Kutai Kartanegara.
8: Dalam pelaksanaan belimbur, ada beberapa titah sultan yang sudah dikeluarkan, dan kita berharap kita semua bisa mematuhi titah yang sudah disampaikan oleh ayahanda sultan tersebut. Di antaranya adalah menjaga keamanan dan ketertiban selama proses belimbur. Di dalam belimbur juga kita dilarang untuk menggunakan air yang kotor, karena secara esensial kita menginginkan proses belimbur ini adalah proses menyucikan diri kita, menjadikan diri kita menjadi pribadi yang suci. Oleh karenanya, kami berharap kepada seluruh pihak yang melaksanakan belimbur pada pagi hari ini agar menggunakan air yang bersih sehingga tidak menimbulkan masalah selanjutnya.
7: Aulia Rahman juga mengingatkan masyarakat tentang panjangnya sejarah Kutai Kartanegara sekaligus menjadi penyemangat pemerintah daerah dalam pembangunan. Aulia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam mengikuti erau sesuai tema erau tahun ini, Raja Menjamu Rakyatnya. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Kutai Barat siapkan lebih dari 1.000 kontingen untuk Porprov Kaltim di Kabupaten Paser. Jumlah tersebut berasal dari 50 cabang olahraga yang diikuti Kutai Barat dari total 64 cabor yang dipertandingkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Andreas Risno.
9: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kutai Barat menyiapkan lebih dari 1.000 orang yang terdiri dari atlet dan ofisial untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Polprov Kaltim ke-8 di Kabupaten Pasar November 2026. Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengatakan, jumlah kontingen tahun ini meningkat signifikan dibandingkan Polprov sebelumnya yang hanya sekitar 400 orang. Menurutnya, Kutai Barat akan mengikuti 50 cabang olahraga dari sekitar 64 cabor yang dipertandingkan pada Polprov Kaltim ke-8. Alsius menjelaskan besarnya jumlah kontingen karena KONI memberikan kesempatan kepada seluruh atlet yang telah lolos babak kualifikasi BK untuk bertanding, termasuk cabor yang belum memiliki peluang besar meraih medali. Menurutnya, semakin banyak cabor yang diikuti, semakin besar pula peluang daerah menambah perolehan medali. Apalagi Pemkab Kubar juga mendukung anggaran Polprov secara maksimal.
10: Kalau tim ofisial termasuk semuanya itu kurang lebih 1.000 orang lebih. Ini tim terbesar Kutai Barat berangkat Polprov di tahun kita 2026 ini. Sebelum-sebelumnya 400 segitu aja, ini 1.000 orang. Saya selaku ketua KONI yaitu memberi kesempatan kepada atlet kita yang lolos BK untuk berangkat. Yang sebelum-sebelumnya bukan saya menyalahkan, tapi semua ketua KONI mempunyai kebijakan masing-masing. Kalau cabor tersebut tidak ada peluang medali, meskipun lolos BK, itu tidak diberangkatkan biasanya. Tetapi saya tidak mau seperti itu, saya mau teman-teman ini harus diberi kesempatan. Karena mereka sudah menunaikan tugas, mereka sudah lolos BK, mereka sudah capek latihan, ya kita memberi kesempatan. Toh, ini kan Bapak Bupati memberi dana yang cukup untuk berangkat semua tim ini.
9: Alsius meminta seluruh cabor dan atlet mengikuti training center atau TC secara serius karena KONI Kutai Barat telah mencairkan anggaran TC dan pengadaan alat tanding lebih dari 2 miliar rupiah.
10: Saat ini KONI Kutai Barat sudah mentransfer dana ke cabor-cabor. Berikut adalah rincian, nanti saya akan kasih ke teman-teman wartawan untuk ini dipublikasi ke masyarakat bahwa KONI maksimal membantu cabor, supaya cabor juga maksimal mensupport atlet-atletnya untuk latihan, yaitu TC dan pembelian alat tanding. Yang jelas, KONI Kutai Barat berkomitmen hak cabor, hak atlet akan sampai kepada mereka.
9: Sementara itu, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin telah menunjuk Sekretaris Daerah Eric Victory sebagai Ketua Kontingen Kubar di Polprov Pasar November mendatang. Dari Senawar Kutai Barat, Andres Trisno melaporkan.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Mahakam Ulu menggelar rapat kerja kabupaten sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan kesiapan seluruh cabang olahraga. Kita simak laporan selengkapnya.
11: Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Mahakam Ulu menggelar rapat kerja kabupaten sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan kesiapan seluruh cabang olahraga. Forum ini difokuskan untuk menyusun pemetaan program latihan, penguatan sinergi antar manajemen, serta pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana penunjang bagi para atlet.

0: melaju setara dengan kabupaten kota lainnya di Kalimantan Timur. Faktor kunci keberhasilan tersebut terletak pada komitmen bersama yang harmonis antara pemerintah daerah, jajaran legislatif, pengurus olahraga, serta dukungan aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dukungan lintas sektor secara berkesinambungan menjadi landasan utama bagi para atlet untuk melampaui batas kemampuan terbaik di arena pertandingan. KONI Kaltim terus mendorong agar manajemen kontingen daerah dapat memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang ada secara efisien. Kemitraan yang solid dan perencanaan matang dinilai menjadi modal vital dalam mematangkan mental bertanding serta keterampilan teknis para atlet sebelum memasuki kalender kejuaraan resmi.
1: Kelahiran Mahoni di 2014, maka usia 12 tahun ya. Tidak mudah untuk mengejar dengan tema melaju di depan itu. Saya pikir harus dibarengi dengan semangat kebersamaan. Baik pemerintah, legislatif, dan KONI itu sendiri bersama cabang olahraga. Maka KONI Kaltim mengharapkan dengan dasar raihan medali Porprov yang lalu, itu sudah menjadi modal agar prestasi Porprov tahun ini dengan prioritas cabang olahraga yang memang ada di Mahulu dengan sesuai dengan target-targetnya, saya pikir ada penambahan medali ke depan dari hasil sebelumnya.
0: Melalui sinergi yang terbangun kuat, KONI Kalimantan Timur menaruh harapan besar terhadap lonjakan capaian prestasi kontingen Mahakam Ulu pada ajang olahraga bergengsi 4 tahunan tersebut. Pengurus provinsi optimis, perolehan medali pada pelaksanaan kali ini dapat meningkat secara signifikan dibandingkan perolehan pada edisi kejuaraan sebelumnya. Target peningkatan capaian tersebut sekaligus menjadi tolak ukur atas efektivitas program pembinaan atlet usia dini dan atlet unggulan di tingkat daerah. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.
2: Dalam rangka mengakomodasi olahraga kerakyatan sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Kodim 0905 Balikpapan menggelar turnamen domino terbuka Piala Panglima TNI. Berikut laporannya.
3: Mengakomodasi olahraga kerakyatan sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Kodim 0905 Balikpapan menggelar turnamen domino terbuka Piala Panglima TNI. Ajang yang berlangsung di markas Kodim 0905 Balikpapan ini bukan hanya sekedar kompetisi lokal, melainkan bagian dari aksi serentak nasional di 101 Kodim untuk pemecahan rekor MURI. Selain sebagai sarana silaturahmi antara TNI dan masyarakat, kejuaraan ini diproyeksikan sebagai batu loncatan untuk menjaring serta membina atlet domino daerah menuju prestasi nasional hingga internasional. Hal ini disampaikan oleh Dandim 0905 Balikpapan, Kolonel Infantri Deni Salorero.
4: Kita laksanakan beberapa rangkaian kegiatan, salah satunya Piala Panglima TNI Domino. Kemarin kita sudah juga melaksanakan lomba PBB yang dilaksanakan oleh adik-adik kita, anak-anak kita, tingkat pelajar mulai dari SMP, SMA, dan mahasiswa. Dan ada beberapa kegiatan juga yang sudah kita laksanakan, antara lain penanaman pohon, 1 juta pohon, melaksanakan pasar murah atau basar, pelaksanaan pengobatan massal, dan melaksanakan karya bakti pembersihan fasilitas umum. Harapan kita saat ini, kenapa kita laksanakan kegiatan domino, ini baru pertama kali dilaksanakan di Balikpapan, karena domino ini merupakan olahraga rakyat, dan semua lapisan masyarakat juga pun pasti bisa.
3: Sementara itu, Ketua Pengcap Porado Balikpapan, John Prizal Piliang, mengatakan turnamen di Balikpapan ini terlaksana berkat sinergi Kodim 0905 Balikpapan, Lanal, serta Lanutomber Balikpapan. Khusus di Kalimantan Timur, turnamen serentak ini digelar di 5 satuan TNI termasuk Samarinda, Tenggarong, dan Sangatta. Animo masyarakat sangat tinggi dengan target minimal 64 pasang peserta umum dan TNI.
5: Laksanakan Open Turnamen Panglima TNI dalam rangka HUT TNI yang ke-81. Jadi acara ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia di 101 Kodim se-Indonesia.
3: Para atlet dan penggiat domino lokal pun menyambut positif. Doni Sandra, peserta turnamen, berharap kejuaraan seperti ini dapat terus berkembang sebagai wadah regenerasi.
6: Kegiatan ini bagus untuk masyarakat, untuk mengasah kemampuan kita, kekompakan tim, dan semua itu sangat baiklah menurut kita.

0: demi menjaga persatuan, kebersamaan, dan tim.
1: Piala Panglima TNI ini sekaligus menjadi bukti kehadiran TNI di tengah masyarakat sebagai pemersatu bangsa lewat olahraga asa otak. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri berita pagi berikut, kami sampaikan kembali berita utama. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu mengatur skema distribusi masker secara terukur guna mengantisipasi dampak kabut asap yang menyelimuti wilayah tersebut. Gubernur Rudi Mas'ud pastikan guru honorer negeri dan swasta di Kaltim terima insentif meski anggaran pendapatan dan belanja daerah terus menurun. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ratih Irawan, terima kasih dan selamat pagi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila,

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1, Rati Hiran masih temani Anda. Apakah sudah mulai sibuk di luar sana? Sepertinya demikian pendengar Pro 1. Nanti saya akan coba update ya bagaimana situasi lalu lintas terkini di Ibu Kota Kalimantan Timur. Nanti kan Anda juga berkabar kepada kami.

0: Selamat pagi untuk Anda yang saat ini berada di perjalanan menuju tempat aktivitas masing-masing. Update informasi lalu lintas terkini, situasi lalu lintas terkini dari laman CCTV Samarinda pagi ini di sekitar Lembu Swana terpantau ramai lancar, demikian pula di sekitar Simpang Sempaja Samarinda. Baik, menuju arah berikutnya masih di kawasan utara, pendengar Pro 1 RRI di kawasan utara. Pagi ini aktivitas terpantau ramai dan lancar. Nampak sedikit kepadatan di Simpang Alaya. Dari utara saya menuju kawasan Ulu, kali ini dari wilayah flyover terpantau di semua sisi flyover terpantau lancar, pendengar Pro 1 RRI. Dari flyover menuju RE Marta Dinata, pagi ini juga aktivitas lalu lintas terpantau lancar. Dari RE Marta Dinata saya menuju Samarinda Seberang, Samarinda Seberang aktivitas lalu lintas terpantau lancar. Situasinya demikian pula di Jembatan Mahakam ya. Pagi ini Jembatan Mahakam terpantau lancar. Bagaimana dengan Simpang Air Putih Suryanata? Simpang Air Putih Suryanata yang terpantau cukup padat pagi ini di sekitar Simpang Air Putih arah Antasari. Ini terpantau padat, yang lainnya masih terpantau lancar. Arah lainnya pendengar Pro 1 dari Sungai Damas Sambutan pagi ini juga terpantau lancar. Menuju Arif Rahman Hakim Basuki Rahmat juga demikian, masih terpantau lancar pagi ini. Demikian update informasi lalu lintas dari sekitar wilayah Ibu Kota Kalimantan Timur. Nantikan update informasi dari Anda 0811-5544-9976, 0541-736-566, 743-495 setelah yang berikut ini.
1: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
4: Halo pian warga Samarinda. Lagi sibuk atau cuaca di luar panas banar, tapi masih harus keluar rumah buat belanja? Kada perlu, ada Midikring. Tinggal buka Midikring, pilih kebutuhan belanja dari HP, cek program dan promo yang lagi berlangsung di Alfamidi, klik lalu pesan. Belanja minimal Rp50.000 sudah bebas ongkir. Dan makin nyaman, bayarnya bisa COD saat pesanan sampai. Jadi, kada perlu panas-panasan, kada perlu antri. Lagi di rumah, di kantor, atau di tempat aktivitas, belanja tetap nyaman dari mana saja. Buat bubuhan pian yang lagi sibuk, promo dan program Alfamidi juga bisa dipantau langsung lewat aplikasi Midikring. Yuk download Midikring di App Store atau Web Store. Dengan Midikring, belanja semakin mudah dari mana saja. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar RRI. Di pekan kemarin nampaknya banyak sekali perhelatan ya, mulai dari Erau yang sudah ditutup, ada Mas Festival yang berlangsung kemarin, ternyata juga ada Festival Mooncake pendengar Pro 1 Samarinda. Dan ini yang tak kalah pentingnya, yang tentunya berkontribusi bagi lingkungan, komunitas pencinta sungai tergabung dalam gerakan memungut selai sampah Sungai Karangmumus atau GMS SKM Samarinda Kalimantan Timur, melakukan kampanye bersih air sungai lewat lomba memungut sampah berbasis olahraga air paddleboard berpasangan. Menarik ya pendengar Pro 1, di antara banyak perhelatan yang dilaksanakan di ibu kota Kalimantan Timur maupun juga di wilayah lainnya di Kalimantan Timur, ini dikatakan oleh Ketua Penyelenggara Kristianto, ada dua kategori lomba memungut sampah berpasangan, yakni kategori dewasa dan kategori anak. Lomba ini digelar memperingati hari ulang tahun ke-11 GMS SKM Samarinda sekaligus Hari Sungai Sedunia yang diperingati pada setiap pekan keempat di bulan September. Ya tentu olahraga sekaligus tetap menjaga lingkungan, pendengar Pro 1 yang sudah menghasilkan juga para pemenang dari kategori yang dilombakan. Informasi dari laman Antara Kalimantan Timur untuk Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berita dari dunia olahraga yang sedang banyak dicari adalah perhelatan Asian Games ya, di mana memang banyak sudah prestasi yang ditorehkan oleh atlet atau juga wakil-wakil dari Indonesia. Kali ini saya akan informasikan mengenai ajang FIFA Asian Cup 2026. Dikabarkan bahwa Indonesia akan siap menghadapi Malaysia di FIFA Asian Cup 2026 tersebut. Pendengar Pro 1 RRI, kapan perhelatannya? Hari ini ya, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga lanjutan. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Indonesia dan Malaysia memiliki waktu singkat untuk pemulihan. Keduanya baru saja menjalani laga perdana di 26 September 2026. Pengamat sepak bola Ignatius Indro memberikan catatan evaluasi mendalam menjelang laga bergengsi Indonesia lawan Malaysia. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dikatakan ia sangat mengapresiasi kemenangan atas Singapura, tetapi jangan sampai kemenangan menutup persoalan dalam permainan. Dikatakan bahwa timnas terlihat cukup menonton dan kurang kreatif dalam membongkar pertahanan lawan menghadapi Malaysia. Pola tersebut diharapkan tidak lagi terulang. Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan update informasi nasional lainnya dalam Warta Berita dari Pro 3. Jangan lewatkan pukul 9. Halo RRI, kembali hadir ke ruang dengar Anda.

0: Muslim.
1: Saya Nasrani.
2: Saya Hitam.
3: Saya Putih.
4: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
5: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
6: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
7: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
6: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
7: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
6: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
7: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
6: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
8: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
9: ...97,6 FM Pro 1 RRI...

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Sean Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championships 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.